0: via Ayunda Radio Asanena Pringsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, 3 kecamatan dengan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA tertinggi di Kabupaten Pringsewu, yakni Kecamatan Pringsewu, Sukoharjo, dan Ambarawa. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, Rahmadi, mengatakan tingginya jumlah kasus di 3 kecamatan tersebut dipengaruhi jumlah penduduk yang lebih besar serta akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah sehingga pelaporan kasus juga lebih tinggi. Selain faktor jumlah penduduk, tingginya kasus ISPA juga dipengaruhi kepadatan hunian, mobilitas masyarakat, kebiasaan merokok di dalam ruangan, ventilasi rumah yang kurang baik, perubahan cuaca, serta paparan debu. Rahmadi menjelaskan ISPA masih menjadi salah satu dari 10 penyakit terbanyak yang ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan data surveillance Dinas Kesehatan, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 29.853 kasus ISPA yang dilaporkan dari fasilitas kesehatan. Balita masih menjadi kelompok usia yang paling banyak terdampak ISPA karena sistem kekebalan tubuhnya belum berkembang sempurna. Selain itu, kelompok lanjut usia juga rentan mengalami ISPA, terutama yang memiliki penyakit penyerta. Pada musim tertentu, kasus juga cukup banyak ditemukan pada usia produktif serta aktivitas di luar rumah lebih tinggi. Rahmadi mengatakan peningkatan kasus ISPA juga umumnya saat pergantian musim, terutama musim hujan maupun ketika kualitas udara menurun akibat debu, asap pembakaran, atau polusi udara. Ia menghimbau masyarakat untuk menerapkan PHBS, tidak merokok di dalam rumah, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan masker saat batuk dan pilek, mencuci tangan dengan sabun, menjaga daya tahan tubuh dengan gizi seimbang dan istirahat yang cukup, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila gejala tidak kunjung membaik. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum. Semangat pagi, Besti. Kita bakal asik-asikan sampai jam 8 di Madu Jelly. Mainkan DJ-nya enak sekali. Persembahan spesial dari Susu Kambing Etawa.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Duta Yoso Mulyo Rawa Pitu.
1: Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Terus? Asam urat.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang pelat atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

Special promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

ikutan bergabung bareng sama Chandra. Bareng sama Chandra, kita goyang-goyang semangatin pagi-paginya. Asik. Dan juga ini untuk kamu yang sudah pada ikut bergabung, masih aku tunggu-tunggu info-info ya. Info-info terkini, Besti. Apa yang kamu masak pagi hari ini? Bunda Bundi, masak apa Bunda? Ini loh. Kalau Bunda Ulfa, sarapan ke OTW kebun. Sarapannya pakai apa? Wow, sarapannya sangat enjus sekali. Ulala. Ada juga Bunda Widuri. Ini sudah ikutan goyang-goyang asoy. Goyang asoy. Dari Perancis juga kita horekan Perancis Bunda. Oh, ternyata ada cek kesehatan gratis hari Sabtu besok, Besti. Di Radio Inovasi. Hari Sabtu tanggal 11. Kamu harus datang. Sama siapa ini Mbak Dian? Cek kesehatannya di Radio Inovasi hari Sabtu besok. Sama siapa gak kira-kira? Boleh diinfo, boleh diinfo. Apakah sama Chandra? Enggak ya, Chandra gak bisa ngecek kesehatan Besti. Chandra yang takut ya, bukan Besti yang takut. Enggak, Chandra yang takut. Iya kan? Ada siapa itu? Oh, sama Mini Nebesti. Cek kesehatan gratis di Inovasi Radio Sabtu besok bareng sama Nini Sari. Ya, yang udah pada kangen sama Nini nih, warga Lampung Tengah. Hari Sabtu ketemu ya. Kalau kemarin kan warga Lampung Barat udah ketemu. Nah, Sabtu besok jatahnya Lampung Tengah ya, Besti. Cek kesehatan. Ya, nanti bisa dapetin promo setuju. Ya kan? Salah satu promonya ada susu Zigo 26. 200 ribu aja dapat 3 kotak. Cicira, cicira. Cicira, cicira. Hey, cicira, cicira.

gangguan di pernafasan. Ya, pengen detoksifikasi paru-paru karena kamu perokok berat. Juga boleh banget minum Etamet setiap hari, Besti. Ada lagi Besti. Kamu nih kalau punya keluhannya darah tinggi atau kamu pengen nih memproteksi diri kamu dari keluhan kanker, kan ngeri banget ya Besti. Boleh minum susu kambing Etabos setiap hari, setiap pagi, setiap hari Besti. Atau kamu punya keluhannya kolesterol tinggi, selalu dan selalu kolesterol kamu tidak terkontrol, ya, boleh kamu rutin konsumsi susu kambing Etacol karena itu sangat ramah untuk kamu yang punya keluhan kolesterol tinggi. Nggak usah khawatir kolesterolnya meningkat lagi Besti. Kita kalau pengen minum susu tapi takut kolesterolan, nggak ya, kalau minum susu kambing Etacol ini sangat aman dan ramah untuk kamu Besti. Ya ibu muslimah, ya ibu muslimah juga kayaknya udah pernah minum susu kambingnya Tawa kan. Minum yang apa bu ibu muslimah biasanya? Coba, aku masih mau lihat Pak Min dari Pringsewu. Keluhannya pegel-pegel ya, udah pernah minum. Ini beli susu Sigo 26 mumpung ada promo 7. Yang 3 kotak itu cuma 200 ribuan aja loh Besti. Jangan sampai kamu enggak kebagian susu kambingnya Tawanya ya. Ada juga ini Pak Basir dari Tritunggal Jaya. Sudah pernah minum, sekarang beri lagi untuk jaga kesehatan. Minumnya apa? Susu kambing.

Ada lagi? Siapa ini, Besi? Oh, Bu Wafik dari Ukil. Ini juga cari susu Zigo 26. Ya, baru pertama kali meminum untuk persendian. Iya benar, untuk keluhan persendian ya. Sehat-sehat selalu, besi-besinya aku.

masih di 08 12 12 12 9 3 1 0. Aku tunggu kamu, aku tunggu kamu buat ikutan gabung ya. Coba satu-satu kita cek ini perlahan ya. Perlahan gak? Kita cek dengan seksama, Besi. Ada Budianta alias Mas Budi Motor Toto Harjo. Ikut nyimak dong di Madu Jelly biar tambah semangat paginya. Asai. Ada juga Bapak Cupli Tahu kawasan Pondok Tahu. Selalu menyatu, Besi. Digoyang buat semuanya aja. Kita horrokan lagi, Besi. Ya, suasana paginya jangan sampai loyo, Besi. Gak rela aku, gak rela aku kalau kamu sampai loyo pagi-pagi. Enggak ya. Kalau sudah menyatu di sini, kita bikin horrok, Besti. Ada juga Wahyu Indra, sudah ikut goyang, sudah ikut goyang. Menyatu dari seperti Raman ya, kita asikin lagi. Ada

dong. Lagi makar yuk di kantor belakang rumah alias di kandang ya, Besti. Digoyang buat semua pasukan goyang mania aja yang lagi pada panteng gimana pun berada. Biar tambah energik ya buat beraktivitas yang padatnya luar biasa.

siapa? Mas baiknya? Udah sampaikah sudah? Ya, sudah benar sana. Pokoknya bau selalu mantengin juga ya di Radio Tri Ramai Jaringan. Mantul. Ada juga Mama Andre sudah ikut goyang bareng sama Chandra. Menyatu aja.

sarapan ya bun ya. Aneh juga ini mama resai, sudah ikut goyang.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FM-Net.
1: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat seputih Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis di Inovasi Radio. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo Setuju Semarak Untung Juli. Ayo hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Ayo pendengar Inovasi Radio, masyarakat seputih Mataram dan sekitarnya, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Berikut kesaksian Ibu Lulu Widayawati dari Tulung Agung. Menghadapi berbagai masalah kesehatan, termasuk kesemutan pada kaki, darah tinggi, dan nyeri yang menyiksa saat musim dingin. Setelah mengonsumsi susu Zigo 26 selama 3 bulan, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
1: Nama saya Lulu Widayati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apalagi dulu pernah jatuh dari motor. Kaki saya tuh kalau musim dingin selalu sakit, merasakan nyeri-nyeri pada tulang-tulang itu. Saya mengenal susu Zigo 26 ini dari Radio Berlian. Saya mengkonsumsinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Akhirnya saya merasakan kesemutan di kaki, nyeri-nyeri pada tulang itu berkurang. Monggo yang mau ikut merasakan khasiatnya seperti saya, silakan membeli susu Zigo 26 di Radio Berlian.
2: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan MB Radio Net. Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
3: Mainkan DJ-nya.
2: Enak sekali.

soalnya banyak banget. Udah, gak usah bingung. Udah, Besi datang aja nih ke sini. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa. Atau Besi hubungi aja call center di 0831-760-600. Nanti bisa dapat rekomendasi produk yang sesuai sama keuangannya Besi. Atau Besi kalau pingin yang super-super duper hemat tapi benar-benar menyehatkan, udah, pilih aja ya promo bulan Juli ini. Yang susu Ziga 26 itu dapat yang varian rasa-rasa lagi, enak banget. Cuma 200 ribu aja, kamu bisa dapat 3 kotak. Rasanya tuh ada strawberry, rasanya juga ada yang coklat, ada juga yang varian ratik, ada juga yang varian kolostrum, ya tergantung stoknya yang mana ya. Ratik itu yang untuk keluhan rematik-rematik, asam urat. Terus kolostrum ini juga bagus banget ya untuk mamah-mamah muda, yang ibu menyusui, yang lagi hamil, itu juga sangat bagus banget, sangat direkomendasiin untuk Besti. Ya, tergantung nanti ada stoknya yang apa, karena stoknya itu kan macem-macem gitu Besti. Ya, ingat 200 ribu aja dapatnya 3 loh, lumayan, itu untung banget, itu hemat beb. Ya, in this economy yang serba sulit, ya kan, itu promo sangat hemat sekali beb di kantong. Ada Bunda Maura dari RQ juga, selamat pagi. Sarapan sambil goyang lah, ya bahaya ini sarapan sambil goyang, nanti tersedak gimana. Ya sarapannya sambil duduk ya Bunda Maura ya. Ada juga Papa Restu Kali Rejo juga sudah ikut goyang bareng sama Chandra. Digoyang dong bareng sama Madu Jelly sambil minum susu kambing Etawa, mantap. Bikin badan sehat dan kuat ya. Semoga sehat selalu juga Chandranya. Sukses selalu dari Kali Rejo, selalu pantang. Thank you Papa Restu. Ahmad Fernanda juga sudah bergoyang dari Poncowarno ya. Ada Mas Yono Martabak nyimak aja di tempat Makaryo, ikutan gabung sama pasukan goyang mania asai. Terus lanjut lagi, ada lagi Cia Paci itu yang sudah ikut goyang bareng sama Chandra di belakangnya Mas Yono. Coba mana suaranya Ben?

17 tahun kah?

apa Mas Watan dari Argentina ya? Menang 3-2 tadi malam. Wih deh, mantul. Lanjut ke babak berikutnya ya. Terima kasih untuk kebersamaannya Besti, tapi sayang banget ya waktunya habis. Sekarang waktunya Chandra pamit. Nanti dilanjut aja ya bareng sama Dua Minggu di Pasar Goyang. Jangan lupa hari Sabtu cek kesehatan di Radio Inovasi bareng sama Nini Sari. Ya langsung Chandra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Besti.
1: Jumpa lagi ya bareng sama Dua Miau.
0: Yeay, ketemu di hari-hari. Hari apa ini, Chan?
1: Hari apa aja yang penting bersamanya.
0: Yang penting bersamamu, Besti ya. Di tanggal 8 Juli 2026.
1: Besti, pokoknya sampai jam 10 ditemenin sama Dua Miau.
0: Iya dong, di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Miau.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Banten Radio, Banten Rirama. Enak-enak dendangnya.

0: Besti, masih bareng sama Duo Mio pagi hari ini ya Besti ya. Masih di Pasar Goyang sampai nanti jam 10 pagi. Baru juga temenin kamu Besti 15 menit. Jadi masih banyak waktu buat kamu ikut partisipasi. Sini gabung-gabung sama kita ya Bes.
1: Buruan aja kamu menyatunya dari sekarang biar nanti bisa disapain. Apalagi kalau yang mau voice note dari awal banget, jangan nanti-nanti. Soalnya nanti gak kebagian waktu, kayak kemarin kan gak keputer kan voice note kamu kan.
0: Oh iya benar banget Besti. Jadi buruan kamu ikut voice note sekarang aja.
1: Iya, dan juga jangan lupa nih Besti, pokoknya hari Sabtu ada cek kesehatan gratis di Radio Inovasi. Kamu harus banget datang, ya kan? Tanggal 11 besok biar kamu nanti bisa melihat keadaan tubuh kamu secara umumnya, ya kan? Dari darah kamu nih. Darah itu juga menentukan bagaimana kesehatan kamu. Apakah kamu sering merasa tidak enak badan karena darah kamu ternyata kurang sehat, tidak lancar, ya kan? Di situ banyak penggumpalan, banyak kristal gulanya, banyak kristal asam uratnya, kolesterolnya. Nah, ya, kamu harus bisa memantau sedini mungkin. Kalau ada keluhan bisa langsung diatasi.
0: Iya dong Besti, makanya kalau pas ada jadwal cek kesehatan gratis, kamu hadir aja deh Besti buat mantau gitu, biar mantau rutin setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali gitu Bes.
1: Iya kan, tuh besok di Inovasi itu ada di sekitaran Pasar Mandala tapi maju sedikit lah ke arah Tandus. Itu nanti di kiri jalan ada pelang Radio Inovasi, kamu masuk aja di gang itu terus paling ujung paling mentok ya.
0: Yap, betul banget, hari Sabtu ya. Barengan sama Nini Sari. Dan kalau setiap hari Minggu mah juga ada di Radio Trirama FM.
1: Oh iya, kamu datang juga sama cek kesehatan. Nanti kamu juga berkesempatan dapetin promo setuju.
0: Wah, mumpung masih banyak banget promonya loh Besti. Masih awal-awal kan masih banyak ya Chan ya. Takutnya nanti kalau udah pertengahan atau malah udah mau habis bulan Juli, nanti juga habis promonya.
1: Iya, gak mau kan kamu gak kebagian dan gak mau kan kamu menyesal.
0: Ya gak mau lah.
1: Makanya secepat mungkin kamu dapetin promo setuju semerek untung Juli. Beli susu Zigo 26 200.000 aja nanti dapat 3 kotak.
0: Yow, gas kan Besti ya. Ini stoknya terbatas banget selama persediaan masih ada.
1: Ya udah kalau gitu Besti, nanti kita sapa-sapa segmen berikutnya. Jadi kamu sekarang gak usah pindah gelombang,
0: tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus Mia.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara di-detox. Salah satu cara alami yang bagus untuk detox paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lan nyatane kudu tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan kadang kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: mana?
1: Ih, Besti, nyaman banget lah sama Besti. Apalagi Besti gak pernah pindah-pindah.
0: Ih, kamu gitu juga gak, Bes?
1: Iya gak, Bes? Ih, kita gak tahu sih Besti ya. Iya. Besti gitu juga gak. Nanti cuma kita doang yang nyaman, Besti enggak.
0: Berat sebelah kan, bertepuk sebelah tangan jadinya kan.
1: Iya, bertepuk sebelah tangan.
0: Bertepuk sebelah tangan. Berat.
1: Berat. Berat, berat sebelah.
0: Besti, pokoknya kamu yang udah ikutan bergabung, coba siapa aja
1: sih? Iya sih, yang sudah kirim voice note juga sih. Kita mau baca, putar semuanya.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga buat besti-besti yang ada di Lampung Barat, yang kemarin udah pada datang ke Radio Gistara FM. Rame banget, Can.
0: Cek kesehatan kemarin ya. Sekarang kan udah punya nih produknya. Diminum ya pagi hari ini, jangan lupa.
1: Iya, jangan lupa diminum.
0: Om Rizal Bekam dari Tanjung Kasuma, senggol buat Kenta Elektronik. Ada Om Ute sama Parino Jahit, pokoknya siap jaranan karo jaipongan. Buat Joyer Bengkel, tetap semangat. Guyu dewe sambil goyang bareng Tri Rama.
1: Guya guyu dewe.
0: Guya guyu dewe. Yo. Mama Andre, selamat pagi juga, hadir pantang selalu ya.
1: Thank you Mama Andre. Terus siapa lagi tuh?
0: Ada Bunda Rosana, sehat bersama Agar Ilusers dong, Tri Rama dan jaringannya.
1: Wih, mantul.
0: Minum apa ya Bunda Rosana? Ini susu kambing etawa kah?
1: Iya.
0: Di depan kebun kopi kah?
1: Iya.
0: Minum apa itu Bunda Rosana ya?
1: Pasti minum Zigo lah yang masih promo.
0: Bisa jadi sih. Pak Torino dari Gunung Mado, divisi 3, mau minta lagunya Cintaku Kelepek-kelepek Karena Dia.
1: Cintaku kelepek-kelepek karena dia.
0: Tuh ya Pak Torino. Kenalin Torino Bes, katanya Mbah Supana minta kenalin Pak Torino.
1: Ya wes, silakan berkenalan sendiri ya. Mbah Supana dan juga Mbah Sopo
0: satunya,
1: Mbah Torino.
0: Selamat berkenalan.
1: Selamat
0: ya. Mbak Elmi, selamat pagi. Dendangnya anda tak berpisah ya.
1: Oke.
0: Ayo Jana, titip salam buat teman-teman semuanya. Salam kenal, cuaca di Bangka Tengah panas banget ya. Minta lagunya Gadis Kalimantan buat Rican yang semoga sukses selalu.
1: Thank you.
0: Ada Papa Kemas, ada Nur Hadi, dua Mio, salam sehat ya. Ada Kozi di Baradatu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Habis sudah ya.
1: Oh kok habis sih, cepet banget habisnya.
0: Kita sudahi saja.
1: Oh ya udah gak apa-apa Besti, nanti kita lanjut lagi. Yang mau gabung lagi, yang mau ikutan lagi boleh. Tapi jangan lupa kalau kamu udah dapetin produk herbalnya, yang kemarin dapet di Radio Tri Rama Jaringan, atau yang kemarin udah pada beli di apotik, yang barangnya baru datang ya karena pesan online, dikonsumsi rutin pagi sebelum sarapan.
0: Ih betul.
1: Siang sebelum makan.
0: Ih betul.
1: Terus juga malam sebelum tidur.
0: Ih betul banget. Pokoknya kamu harus sehat, kamu gak boleh sakit ya.
1: Iya gak boleh sakit, Besti harus sehat-sehat semua.
0: Yuk kalau begitu Besti, biar kamunya juga makin semangat beraktivitas. Dikasih yang enak-enak lagi, dikasih yang seru-seru lagi.
1: Oke, di sini terus di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus. Miau.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
2: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Eli Wahyuni, mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengambil tindakan tegas terhadap sekolah yang masih mewajibkan siswa membeli seragam di lingkungan sekolah. Desakan tersebut disampaikan menyusul banyaknya laporan masyarakat yang diterima Komisi 5 DPRD Lampung. Berdasarkan pengaduan tersebut, praktik pemaksaan pembelian seragam tidak hanya terjadi di satu sekolah, namun masih ditemukan di sejumlah SMA dan SMK di berbagai kabupaten di Provinsi Lampung. Menurut Eli, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, sekolah seharusnya mendukung kebijakan pemerintah dalam meringankan beban orang tua, bukan justru membatasi kebebasan siswa untuk membeli atau menjahit seragam di luar sekolah. Ia menjelaskan, desakan tersebut sejalan dengan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tertanggal 12 Juni 2026 tentang pakaian seragam murid SMA, SMK, SLB se-Provinsi Lampung. Dalam surat edaran tersebut, ditegaskan bahwa pengadaan seragam merupakan tanggung jawab orang tua atau wali murid. Sekolah juga dilarang mewajibkan pembelian seragam baru, baik saat penerimaan murid baru maupun setiap kenaikan kelas. Selain itu, orang tua diberikan kebebasan untuk membeli seragam di toko, koperasi sekolah, atau tempat lain sesuai pilihan mereka. Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan seluruh anak yang belum diterima di SMP Negeri melalui sistem penerimaan murid baru tetap akan difasilitasi untuk bersekolah di sekolah negeri. Namun, penempatan akan dilakukan secara manual oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanpa melalui sistem jalur, serta siswa tidak dapat memilih sekolah tujuan. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kota Bandar Lampung, M. Nur Ramadan, pada Senin kemarin. Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau yang berstatus level 3 tidak sepenuhnya menghentikan aktivitas para nelayan di perairan Selat Sunda. Demi memenuhi kebutuhan hidup, mereka tetap melaut meski harus menghadapi ancaman erupsi hingga cuaca buruk. Salah satunya seorang nelayan bernama Rohidin. Baginya, rasa takut terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau memang ada, namun resiko tersebut sudah menjadi bagian dari profesinya sebagai nelayan. Ia mengaku hingga kini masih rutin melaut untuk mencari ikan. Bahkan cuaca buruk maupun badai tidak selalu menjadi alasan untuk berhenti berlayar. Dalam sekali melaut, Rohidin biasanya menghabiskan waktu antara 3 hingga 5 hari di laut. Selama itu, ia kerap bermalam di sekitar Pulau Sebesi yang menjadi salah satu lokasi persinggahan para nelayan. Menurutnya, kawasan perairan di sekitar Gunung Anak Krakatau sebenarnya masih menjadi salah satu lokasi yang menjadi potensi ikan cukup banyak. Namun, kondisi dasar laut yang dipenuhi karang membuat jaring nelayan kerap tersangkut. Meski begitu, Rohidin mengatakan para nelayan telah mendapat peringatan dari petugas agar tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau yang sedang aktif. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Eh, Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trira.

0: saatnya kita goyang-goyang ya buat besti-besti yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga Jaringan.
1: Selamat pagi, ini pelanggan-pelanggan setia. Dimanakah kau berada, besti? Oh, ini ada Pak Rumadiono, Sendang Agung 1. Tahun lalu udah sering minum dan sudah sembuh. Sekarang beli lagi karena kambuh keluhan mahnya itu, besti. Okay. Minum ya madu lambungku.
0: Sehat-sehat ya, Pak ya. Rutin konsumsinya. Juga selamat pagi ada Bapak Min dari Pringsewu. Keluhannya pegel-pegel, udah pernah konsumsi susu Zigo 26, ini beli lagi mumpung promo.
1: Oke. Ada Bu Jumi nih, KNPI, pelanggan setia Agarilus banget ini mah. Minum Agarilus untuk jaga kesehatan ya. Minumnya ada herbal drink sama madu lambungku.
0: Oke, ada Bapak Basir dari Tritunggal Jaya. Dulu udah pernah konsumsi, sekarang beli lagi untuk jaga kesehatan. Ada Zigo yang lagi promo juga, Chan.
1: Oke. Ada juga Bu Wafik dari Ukil. Sakit persendian ya, baru pertama kali banget mau minum susu Zigo 26.
0: Oke. Terus juga ada lagi Cak Hadi dari Mbal Satu Karya Makmur. Ini baru pertama mau minum Biosi untuk jaga kesehatan tubuh.
1: Selamat pagi, Kisoba Rowo dari Andalah Cermin Rawapitu. Kemarin Ceodian sama Budi ya, udah sering minum Agarilus Drop untuk mengatasi asam lambung.
0: Oke, ada Bude Samiah dari Giham, Lampung Barat. Kemarin ikut cek kesehatan gratis di Radio Gistara ya, dapetin promo susu Zigo, terus juga dapetin Biosi, Proren sama madu lambungku.
1: Ada Mas Giri dari Giham, Lampung Barat. Kemarin ikut cek kesehatan gratis juga di Gistara, cari susu Zigo 263. Wah, ini paling yang promo setuju ya.
0: Iya dong.
1: Ada Agarilus Drop, ada Proren sama madu nomor Raffi.
0: Oke, lanjut lagi. Ada Pak Dekuslan dari Seranggas Pasar Liwa yang ada di Lampung Barat. Ini ikut cek kesehatan gratis juga, beli madu lambungku.
1: Oke, ada Mama Fajri dari Seranggas Lampung Barat juga. Kemarin cek kesehatan di Radio Gistara, carinya Bio Shishi Haga.
0: Pada Gaul dari Sri Menanti, udah sering banget konsumsi, beli lagi ke Radio Kansa, ada drink dan juga madu hitam pahit.
1: Ada Mama Anissa dari Bahu, Lampung Barat, besti. Kemarin borong susu Zigo 26 ya, 200.000 dapat 3 kotak. Ada Biosi juga sekalian sama Proganda.
0: Oke, ada Bapak Karwanto dari Giham, Lampung Barat. Udah dapetin Agarilus Drop ya, Pak ya.
1: Ada juga Sulistiani dari Lebung Sukadana. Pertama kali banget mau minum Biosi Shihaga, keluhannya sesak nafas.
0: Ada Ibu Uin dari Margoto untuk jaga kesehatan, udah langganan nih, dapetin Zigo yang promo dan juga Etabos.
1: Oke, ada Mbak Wulan dari Uman Agung, beliin buat mbahnya ya. Badannya tuh sakit-sakit sama keluhan di lambung. Nah, makanya cari madu lambungku sama susu Zigo 26. Baru pertama kali banget mau minum ini, besti ya.
0: Iya, terus juga dapetin Selti itu ya.
1: Oh, ini mah Selti tapi yang dapet bonus Zigo. Kebalik ini.
0: Iya, kebalik tuh motonya tuh.
1: Ya udah, selamat pagi ya.
0: Ada Bapak Helmi dari Kecubung Raya. Konsumsi Zigo 26 untuk jaga kesehatan loh, Chan. Terus ada Mbak Sukiem dari Kodim. Udah langganan banget dapat Biosi sama promo susu Zigo, langsung 2 paket.
1: Wah, berarti lo punya 6 kotak sekaligus, mantul.
0: Mantul deh pokoknya.
1: Ada Bapak Robangin dari Suah Lampung Barat, kemarin cek kesehatan di Radio Gistara ya, dapat Biosi Shihaga sama bubuk batuk asma Agarilus.
0: Oke, ada Ibu Wiranti dari Buana Sakti, keluhannya diabetes, untuk tambahan madu hitam, ini nambah lagi Agarilus Drop.
1: Oke, terus ada Ibu Kanisih dari Batanghari, keluhannya nyeri sendi, udah langganan banget besti, minum madu nomor Raffi.
0: Oke, ada Bapak Darmin dari Rawapitu, keluhannya sakit pinggang dan kadang tuh sakit kalau buang air kecil. Oke. Nah, ini alhamdulillah udah sering banget konsumsi Proren dan udah enakan, terus sehat kembali deh.
1: Ada juga Bapak Rohimin dari Lampung Barat, kemarin cek kesehatan di Gisara, carinya Biosi sama Proren.
0: Ada Bapak Kadar dari Lampung Barat, juga udah ikut cek kesehatan gratis, dapetnya Agarilus Bright.
1: Ibu Wartini, selamat pagi dari Sukarame, Lampung Barat ya. kemarin cek kesehatan gratis, cari nomor Afid sama Sekualen.
0: Ada Mbak Sarmi dari Lampung Barat juga udah ikut cek kesehatan gratis, dapatnya biosi sama madu nomor Afid ya.
1: Pak Ngatio sama Ibu Parmi dari Lampung Barat juga kemarin cek kesehatan gratis di Gistara, dapat biosi Sihaga, dapat selte, dapat madu lambungku, madu hitam pahit sama Sekualen.
0: Wah, mantep. Ada Bapak Sutatno dari Lampung Barat juga udah dapetin biosi, agar ilustring sama madu hitam pahit.
1: Oke. Ada juga Ibu Ratiem dari Lampung Barat, ini kemarin cek kesehatan di Gistara juga ya, ada biosi, dapat biosi tuh, beli selte juga, ada madu nomor Afid sama Proren.
0: Ibu Sukasti dari Lampung Barat juga udah ikut cek kesehatan gratis, udah beli biosi sama madu lambungku juga.
1: Bapak Muslim, selamat pagi ya Pak ya, dari Lampung Barat kemarin datang ke Gistara juga udah punya biosi Sihaga.
0: Wow, ada Bapak Rehan dari Lampung Barat juga udah dapetin biosi sama madu lambungku.
1: Oke. Ada Ibu Merniati dari Sekincau Lampung Barat, ini buat kesehatan ya. Oh, ikut cek kesehatan ya, kemarin itu udah punya Garilus Drink, Prokanda, biosi, dan oh, ini Prokandanya 2 kotak sekaligus ya.
0: Iya,
1: mantul
0: deh. Ibu Ida dari Sekincau Lampung Barat udah ikut cek kesehatan gratis juga, dapat biosi sama madu nomor Afid.
1: Ada Bapak John dari Sekincau Lampung Barat ya, ini untuk kesehatan juga, kemarin cek kesehatan di Gistara, dapat biosi sama madu nomor Afid.
0: Bapak Samlawi dari Lampung Barat juga udah dapetin biosi Sekualen sama Selti.
1: Pak Yusrizal ya kan, dari Sekincau Lampung Barat kemarin cek kesehatan juga ke Gistara, dapat biosi sama madu nomor Afid.
0: Bapak Sartam dari Lombok Seminung Lampung Barat juga udah dapetin drop sama drink.
1: Ada Bu Iswati dari Labuan Ratu 9, udah sering banget minum, alhamdulillah ya udah sehat. Betul, ini sama cucu nih, karena ada apa namanya speech delay atau terlambat bicara, makanya dibeliin baking sama drop juga, mungkin dropnya buat ibunya ya, Ibu Iswati ini ya.
0: Betul, sehat-sehat ya deh ya. Ada Mbak Iam jamu-jamu untuk jaga kesehatan, udah langganan nih konsumsinya madu pala.
1: Ada juga adik Raudi di Metro 28, keluhannya asam lambung. Ya udah minum yang kedua kali ini tuh madu lambungku.
0: Oke, ada Ibu Emin dari Braja Asri, pertama kali konsumsi keluhan vertigo, ini minumnya madu pala, biosi sama Sekualen.
1: Oke. Pak Sunarso dari Rabala 1, keluhannya tuh batuk-batuk sama asma ya, udah 2 kali pembelian, ada biosi sama bubuk batuk asma agar rileks.
0: Ya, Bu Yuni kemarin udah kita sapa ya, dari Varia Agung udah dapetin promo susu Zigo 26.
1: Yes, yang belum kesapa, hayo segera punya produknya biar bisa kita sapa-sapa setiap hari.
0: Oh, yang baru datang ke Trirama tadi ada Mbak Marimen di Tegal Gondo RT 11 di Dusun 4. Keluhannya setruk, udah langganan banget nih ya, minum biosi, Chan.
1: Oke, semoga semakin membaik ya Mbak ya.
0: Iya dong, buat besti-besti yang mau digoyangin, makanya yuk datang aja langsung ke Radio Trirama Jaringan buat buat dapetin produk herbalnya.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FM Net serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
4: Rebut juga grand prize. 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Dorong lagi Agarius Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar hajatan untung. Trilama FM Net dan MB Radio Net. Persembahan Agarius Drop. Solusi sehat ketika ngedrop.

Selamat pagi loh Besti-Besti yang baru bergabung ya barengan sama Duo Miau. Udah jam 9:30 aja nih Besti ya. Yang belum gabung ya silakan gabung dulu di 0812 12 12 9310. Kita mau sapa-sapa lagi nih buat Besti aku. Dan juga sekali lagi diingetin buat Besti-Besti ya, yang lagi gak enak badan pagi hari ini, atau yang pengen banget jaga kesehatan ya, yang lagi gak enak badan pagi hari ini, atau yang pengen banget jaga kesehatan tubuh supaya tetap sehat,

0: Rebus, ada Morinda juga, ada baking, terus juga ada susu Zigo 26.
1: Masih ada stoknya Besti. Jadi ya kamu yang pengen sehat, ya ini yang pengen sehat-sehat aja.
0: Iya Besti, kalau kamu gak pengen sehat ya terserahmu sih.
1: Iya kan, ini khusus untuk kamu yang pengen-pengen sehat aja ya. Dan juga ada informasi terkini, dan ini sangat penting banget. Sekarang kita sudah ada di tanggal berapa?
0: Sekarang tanggal 8.
1: Yes. Ya, sekarang kita sudah ada di tanggal 8. Nah, besok tanggal 9 itu ada cek kesehatan gratis di Radio Lilin ya. Besok banyak hadiahnya loh, Besti.
0: Wow, pasti ya Radio Lilin mah kalau ada cek kesehatan gratis pasti ya banyak banget hadiahnya, banyak juga promonya.
1: Ha, tuh kamu harus datang ya, Besti, karena ini kesempatannya cuman besok doang.
0: Yes.
1: Ya, itu di Jalan Lintas Talang Siku di Keluang, Dusun 4 Talang Siku, Desa Pinang Banjar, Sungai Lilin. Banyak promonya, banyak hadiahnya. Wow.
0: Wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Besok banget ya, tanggal 9.
0: Yes, benar banget, berarti hari Kamis ya.
1: Nah, terus lanjut, nanti tanggal 11-nya juga ada cek kesehatan di hari Sabtu di Radio Inovasi Lampung Tengah.
0: Iya, barengan sama Nini Sari.
1: Iya, kamu datang ya, Besti. Pokoknya harus kamu datang karena banyak promonya.
0: Betul banget, Besti. Yuk, kita lanjut lagi. Ada yang belum kesapa kah?
1: Selamat. Selamat.
0: Selamat, selamat, selamat.
1: Iya kan, ada ibunya Teto. Selamat pagi hadir ya, lagi makaryo. Requestnya dong sabar. Salam buat semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Ada juga ini Mbak Putri, lagunya Irwan dong.
0: Yang apa?
1: Heru, ya mungkin terserah kita.
0: Oh, yang penting Irwan ya. Kesukaannya Kandra loh.
1: Kan. Terus selamat pagi Trichan. Yang suaranya berdentum menembus ruang angkasa raya.
0: Walah, walah, walah, walah.
1: Aku mau titip salam buat Boy Shena, monitor ketua.
0: Tar monitor ketua.
1: Ahmad Fernanda, ada Maklum, Bunda Ulfa, Bu Damiasi, pokoknya semuanya aja ya. Ada kata-kata hari ini.
0: Apa tuh?
1: Nyari uang segacor gini, masa iya tumbang cuma karena omongan orang yang gak ada kontribusi membiayai.
0: Oh iya, betul banget.
1: Kadal goreng, kadal goreng.
0: Ih, kadal goreng gak tuh?
1: Santai aja guys, gak usah makasih ya. Dibikinin dibikinin foto ini kita loh.
0: Apa itu? Kamu tukang gendang.
1: Aku tukang gendang, kamu tukang suling.
0: Terus siapa yang nyanyi?
1: Ya itu dia, masih gak kita ada. Cari penyanyinya ya.
0: Ya Allah, kita multi talenta sekali, Bu.
1: Tum
2: di gendang mbakmu.
1: Tum
2: di gendang mbakmu.
1: Tum
2: di gendang mbakmu.
0: Di gendang mbakmu sih. Ya Allah, ya Allah.
1: Aduh, terima kasih, terima kasih, terima kasih.
0: Ya, thank you loh yang udah pada kreatif-kreatif ya bikin foto kita jadi kayak gitu ya.
1: Ada juga nih hadir. Selamat pagi Pak Subari, Mbah Nur, Kang Udin, Mas Rata Widodo, Mas Ali, Mas Danu. Semangat gaspol ya, Mas Andon.
0: Oke.
1: Ada Mbak Komariah di Pancur Tegi Neneng hadir juga ya, lagunya Seribu Kali Sayang.
0: Oke. Cama-cama.
1: Ada juga ini Mas WG minta lagunya Bimbang.
0: Oke. Okay.
1: Bimbang tapi di spesial buat Mbak Nere yang selalu di hatiku.
0: Oh, jadi bimbang enggak?
1: Ya, jadi bimbang atau spesial ini?
0: Iya nih.
1: Nah, jadi bimbang juga nih, mau dihadirin apa enggak nih?
0: Iya nih, bingung nih.
1: Aduh, ada juga nih Trichan, Ahmad hadir aja dari Pancawarno ya. Mau dong lagunya Stay Tune, Stay Tune.
0: Oh, Stay Tune, enggak usah minta kan selalu Stay Tune.
1: Ada juga ini Alan Mebel RB3 Rumbia hadir ya. Apa Mbak Supana, salam buat Turino ya, Mbak.
0: Iya, Mbak. Iya, Mbak, ya Allah, perasaanku kok kayaknya lagi terturino-turino ini Mbak Supana ya.
1: Dari kemarin kok nyariin Mbak Supana, Mbak Supana.
0: Nyariin Turino mulu kan?
1: Iya, minta salamin Turino segala lagi.
0: Iya lagi.
1: Trichan, mohon doanya semoga aku bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Amin.
1: Pak Evara loh, udah dibikin among-among kok. Pak Evara ganti nama toh.
0: Oh, ganti nama Rio.
1: Lah itu ada jenang putih.

0: Oh,
1: jenang merah putih.
0: Ganti nama?
1: Bukan ganti nama loh, paling itu loh. Apa katanya, apa yang suka biung itu loh, suka bikin jenang merah putih itu loh.
0: Oh, ini toh Pak Evara nganu toh punya putu toh.
1: Oh, enggak tahu juga sih.
0: Nampak putu paling ini Pak Evara.
1: Oh iya, paling ya. Heeh. Oh, sehat-sehat ya Pak Evara ya.
0: Iya toh, ada Mas Yono. Selamat pagi, nyimak terus dari tempat Makaryo. Iya, digoyang buat semua aja.
1: Oke.
0: Pak Tuban, Pak Tuban.
1: Heeh.
0: Tolong dijawab ya.
1: Apa?
0: Cuaca lagi mendung. Ada 5 orang, tapi payungnya cuma 1. Gimana supaya tidak kehujanan?
1: Ya enggak usah perlu repot-repot, namanya juga mendung belum hujan. Ya udah tinggal aja sih, orang enggak kehujanan, cuman mendung doang aja. Ya, ya kan? Ya apa sih?
0: Ya, kebiasaan deh Chandra kalau chat bacanya enggak sampai habis.
1: Oh iya.
0: Emang iya. Request aku hadirin ya pemirsa. Apa sih requestnya? Oh yang terdalam.
1: Oh yang terdalam. Ya coba nanti dicek dulu ya.
0: Mengirit waktu.
1: Menghemat.
0: Jadi bacanya singkat-singkat. Ya udahlah besti. Aku udah diprotes.
1: Ya udah kalau gitu
0: hentikan aja.
1: Kita menenangkan hati dulu ya.
0: Selesaikan aja, tuntaskan saja, hentikan ini semua.
1: Tidak.
0: Kenapa?
1: Masih ada setengah jam lagi.
0: Gak apa-apa, nanti kita masuk ketika closing.
1: Oke, baiklah kalau gitu Besti. Di situ terus ya, kamu gak usah beranjak kemana-mana.
0: Iya dong, tetap bareng sama Dua Miau.
1: Di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.
0: Miau.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya, Bu, sebentar.
4: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
4: Sabar, Pak, coba minum ini.
5: Apa ini, Bu?
4: Proren, Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
7: Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi, itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI. Sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium. Atasi masalah persendian Anda.
8: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak. enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: janji bawa berlian untuk kita.
1: Tapi gak ada sisanya, udah tak jual.
0: Ya Allah, Besti ini gimana sih? Udah janji kok gak ditepatin sih?
1: Udah, mereka udah janji.
0: Oh udah janji, kan udah dikasih.
1: Sudah kita jual untuk beli seblak.
0: Oh iya bener banget. Ya Allah, hidup seblak. Ya, eh kan? Besti, tapi jangan sering-sering makan seblak ya sayangku ya.
1: Perutnya nggak kuat nanti.
0: Betul, seblak kan makanan pedes. Udah gitu kan di dalam seblak kan banyak kayak itu loh, kayak daging-daging olahan. Ya kan, kalau seblaknya kamu isinya kayak sayur-sayuran, banyak sayurannya, telur, terus banyak makanan sehatnya sih nggak apa-apa. Tapi kebanyakan kan kalau seblak isinya mah itu daging olahan,
1: seafood-seafoodan gitu.
0: Iya, seafood olahan, kayak sosis-sosisan gitu, Besti.
1: Tinggi garam ya, Bes ya.
0: Benar banget, tinggi garam. Udah gitu makan yang pedes banget.
1: Tuh kan. Jangan kebanyakan makan asin-asin juga, Bes. Nanti bisa bikin asam urat tinggi loh.
0: Iya, udah gitu nanti bikin kamu jadi hipertensi loh. Tekanan darah kamu jadi tinggi loh.
1: Nggak mau, nggak mau. Maunya kita itu, ya memang sebenarnya siapa sih yang nggak punya asam urat? Semua kan punya.
0: Iya.
1: Siapa sih yang nggak punya apa namanya? Apalagi
0: kolesterol.
1: Siapa juga yang nggak punya kadar gula? Semua punya. Orang tubuh kita juga memproduksinya sendiri. Cuman kan yang kita mau itu adalah takarannya normal, kadarnya normal.
0: Betul. Alangkah baiknya kan kita selalu mengontrol supaya tidak melonjak gitu.
1: Ya kan, orang tubuh kita tuh sebenarnya bisa menghasilkan itu sendiri. Nah, makanya akhirnya bisa melonjak banyak karena ditimbun lagi sama makanan misalnya dari luar, akhirnya di tubuh kita udah banyak, ditambah lagi jadi banyak menumpuk dia, Besti.
0: Iya, betul banget nih, Besti. Makanya nih kalau pengen gitu ya, selain menghindari makanan-makanan penyebabnya gitu ya, Bes, kamu bisa konsumsi Biosi setiap hari untuk menjaga kestabilan kolesterol kamu,
1: betul,
0: asam urat kamu, tekanan darah kamu, dan juga tekanan gula darah kamu.
1: Betul. Minum Agarilo juga ini sangat banget direkomendasiin. Ada banyak banget pilihannya. Ada Agarilo drop, ada drink, ada selte, ada madu-madu, ada madu hitam, ada juga madu lambungku, ini untuk jaga kesehatan lambung. Ada Proren untuk kamu yang punya keluhan asam urat tinggi,
0: betul,
1: batu ginjal, batu urin. Dengan semuanya banget ini loh, produk-produk kita tersedia di etalase kita, Besti.
0: Yes, betul banget nih, Besti ya. Jadi buruan deh ya, kamu stok di rumah, Besti, untuk jaga kesehatan satu keluarga kamu.
1: Betul. Ada Mas Arif sumber aja manyet tuh. Ada juga Mama Adit sarapan pakai bobor bayam, sambal terasi, goreng tempe sama iwak asin jan mantul.
0: Mantul banget.
1: Enak.
0: Terus ada siapa lagi? Kayaknya udah semua ya.
1: Kayaknya udah semua. Ataupun juga yang sudah ikutan gabung di Facebook, terima kasih ya, Besti ya.
0: Oke, thank you pokoknya, Besti. Sampai jumpa besok lagi karena waktunya udah habis.
1: Dua mie pamit.
0: Langsung aja kita akhiri.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panteng Radio,
1: Panteng Tri Ramadong.
2: Miau.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Santi lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hey.
1: Ketemuan lagi barengan sama kita berdua, wow. Tentunya masih di Bandar Dangdut BOC bersama duo bandar.
2: Asik-asik.

0: sih berapa duitnya.
1: Kalau nggak pulang rindu berat tuh, dilema banget loh. Menjadi anak rantau itu kayak gitu biasanya.
0: Iya benar banget ya, mau pulang tapi nggak bawa bu, nggak bawa bu, nggak bawa.
1: Kenapa begini? Iya kan, biasanya tuh dilema anak rantau. Iya. Kayak mungkin takut sama apa sih, omongan-omongan tetangga. Orang, tetangga, saudara. Iya. Kadang ada yang julid kan kayak gitu.
0: Bener ya.
1: Kerja lama. Dari dulu udah dapat apa? Kamu belum dapat apa-apa. Duitnya kemana?
0: Hey, menurut lo,
1: kamu pikir kebutuhan aku sama kamu itu sama, ya kan?
0: Kita berbeda,
1: berbeza. Ya.
0: Jadi jangan disama-samakan. Ya, tolong. Karena memang kita itu punya kesibukan masing-masing, punya ya punya pengeluaran juga masing-masing.
1: Iya dong. Jadi nggak bisa disamain kan?
0: Nggak bisa. Kamu pengeluarannya segitu, kita pengeluarannya lebih dari itu. Gitu.
1: Emosi banget kayaknya ngomong. Ya udah untuk ini ya, untuk semua anak rantau, semangat.
0: Semangat dong.
1: Kalau misalnya kamu pengen pulang-pulang aja. Ya maksudnya ngapain harus iniin omongan tetangga, oh, harus pencapaian segini-gini. Gak usah kan kalian masih, apalagi yang masih punya orang tua. Jangan sampai gak pulang dong,
0: iya dong. Ditengokin. Jangan sampai malah malu karena pendapatan kita segitu.
1: Jangan, yang penting kita udah gitu. Berusaha ya, Nengfin.
0: Iya benar banget. Jadi buat besi-besi semuanya ya, yang lagi di perantauan, semangat selalu. Kita temenin, tenang aja dari sini.
1: Mungkin kamu di perantauan sendiri, tapi tenang, ada kita yang akan menemani kamu. Jadi kamu gak akan sendiri.
0: Ya. Betul banget.
1: Oke, Neng Vina. Ya seperti biasa nih di Bandar Dangdut Biosi, kita akan kasih apa ya?
0: Kasih yang semangat-semangat.
1: Iya dong.
0: Kasih yang enak-enak juga dendangnya dong.
1: Terus?
0: Pokoknya mah buat besi, bakalan kita kasih informasi kesehatan juga.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu dia yang penting juga ya. Jadi setiap pertemuan kita selalu ada hal-hal positif, informasi positif. Betul. Seputar dunia kesehatan dan juga pastinya seputar Biosi.
0: Iya.
1: Oke deh, yang mau ikutan gabung boleh. Ini kemana ya, Neng Vina?
0: Langsung aja deh, Besi, yang mau gabungan bareng kita ya. Bisa di WhatsApp-nya, bisa juga voice note.
1: Boleh.
0: No telepon ya. Di 0851-2666-6931.
1: Oke deh. Terus untuk Besti-Besti yang mau COD pesan antar, mau konsul, mau beli pokoknya produk-produk dari kita, khususnya Biosi, bisa hubungi kemana, Neng?
0: Langsung aja di 0831-760-600 ya.
1: Oke, itu dia ya informasinya. Nanti kita akan lanjut lagi kebersamaan kita masih di Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.
0: Asik.

hati-hati lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2, Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada.

0: Bel biopsi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum biopsi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
2: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
3: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
2: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
3: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka.
2: Pak.
3: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen

0: dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler, mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
3: Assalamualaikum Pak Hasan.
4: Waalaikumsalam.
5: Oh, Pak Darto.
3: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
5: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
3: Terus sekarang gimana, Pak?
4: Iya, Lila. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
5: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
4: Iya, Pak. Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
5: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
3: Wah, boleh saya coba ini?
5: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih

ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

0: langsung sign-in dulu ya besi-besi kita yang sudah pada gabung ya. Ya ampun, kita mah digeruduk-geruduk ini gimana dong. Jangan digeruduk-geruduk, sakit tahu.
1: Apa sih kamu ngegeruduk-geruduk apa sih?
0: Bukan ini loh besi, ngegeruduk-geruduk banyak banget dah. Yang ikutan gabung mah udah banyak banget.
1: Udah kayaknya udah gak sabar ya mau ikutan gabung sama duo bandar ini.
0: Enak banget, aku emang gak sanggup. Oh gak sanggup.
1: Sampai kayak gak dikasih jeda loh. Dia berbunyi terus tang ting tung tang ting tung tang ting
0: tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung.
1: Gak bisa banget apa-apa ya, diselimurin ampun, diselimurin jadi lagu. Heran
0: mana
1: deh
0: punyamu.
1: Gak tahu, belum ada ya. Udah gak apa-apa.
0: Ya udahlah kalau begitu kita alsenin dulu besi-besi kita yang udah pada gabung, yang udah dapetin biosis GAG Herpotetus Premium.
1: Iya.
0: Ada adiknya Mbak Lydia. Terima kasih sudah mampir ke Radio Duta ya. Terus kemudian juga ada Mbak Pipin dari Raman Utara. COD-an sama AJS tuh banyak banget Mbak COD-annya ya.
1: Harusnya sih gitu, karena mungkin kebutuhannya juga banyak ya, sesuai dengan keluhannya itu tadi.
0: Iya benar banget ya. Terus juga ada Pak Sukir, ini beliin buat istrinya ya. Terima kasih Bang Sukir.
1: Oke, terima kasih. Terus juga terima kasih untuk Mang Ujang.
0: Mang Ujang di mana sih?
1: Iya, Mang Ujang ada di Tanjung Kesuma. Ini juga konsumsi selalu herbal biosis si Haga.
0: Yeay.
1: Ini keluhannya asam lambung.
0: Alhamdulillah deh. Iya, udah dapetin biosinya ya.
1: Awalnya dia tuh kayak tanya-tanya dulu kan ke aku, tanya-tanya dulu seputar biosis. Gak apa-apa, kita akan menjelaskan dengan sepenuh hati.
0: Ya, iya dong.
1: Setelah itu dia langsung memesan, ya kan, biosis itu, mengonsumsinya, dan sekarang sudah ada perubahan yang sangat luar biasa.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Senang banget loh kalau dapet informasi seperti itu ya. Kalau misalnya rutin juga, karena memang disiplin juga minumnya.
0: Betul.
1: Terus diimbangin sama apa namanya, apa? Pola makan. Jadi misalnya ada hal-hal yang gak boleh dimakan ya, ini pantangan jangan dimakan dulu ya kalau bisa ya. Itu
0: nurut
1: diikuti
0: banget ya.
1: Nurut,
0: suka seneng banget ya.
1: Iya.
0: Oke, ada Ibu Partinem juga dari Tanjung Kesumaya. Terima kasih sudah dapetin biosinya.
1: Terima kasih. Terus juga untuk Ibu Wiwi ya. Ibu Wiwi yang dari Muara Jaya. Terima kasih Bu Wiwi, sehat selalu. Terima kasih sudah mengonsumsi biosis si Haga. Kalau misalnya udah tinggal sedikit Ibu ya, jangan nunggu sampai habis banget ya. Misalnya ada untuk 3 kali minum lagi lah gitu ya. Langsung hubungi lagi Babang Tampan ya, Babang Kurir. Karena ini COD ya. Ibu Wiwinya gak bisa luncuran katanya gitu.
0: Oke, ada Pak Ade Sarjiono dari Sido Basuki juga. Terima kasih ya sudah dapetin susu kambingnya Tawanya. Ada Mbak Sri dari Manggarawan. Terima kasih sudah dapetin biosis ya guys.
1: Ada juga Mas Hari. Iya, Mas Hari yang ada di seputaran Sukadana juga. Terima kasih sudah memborong ini biosis Siaga sama susu Etamet Premium ya.
0: Oke, ada Mbak Yem Pakalongan juga. Terima kasih ya. Mbak Barjan dari Labuan Ratu Danau juga. Terima kasih sudah bareng-bareng. Ibu Adira juga ya, terima kasih. Ada Bu Sumarmi.
1: Wah, Bu orang banyak banget ya. Banyak banget ya, ya ampun. Senang banget ya kalau kayak gini. Mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya tambah lancar ya.
0: Amin. Oke deh kalau begitu nanti lagi kita absennya. Kita mau bahas lagi seputar sakit kepala.
1: Iya.
0: Pusing itu loh yang keturut.
1: Pusing pala, berbit.
0: Bukan.
1: Oh bukan ya.
0: Yang pusing ketur.
1: Apa?
0: Lupa. Itulah yang pusing tujuh keliling.
1: Pusing tujuh keliling vertigo udah dah.
0: Akhirnya besti, memang sakit kepala itu adalah salah satu rasa yang gak nyaman banget ya Neng ya.
1: Iya.
0: Dan biasanya tuh sakit kepalanya tuh kayak di leher atau di tengkuk ya, di kulit kepala gitu kan.
1: Iya benar-benar kayak ditarik-tarik kulit kepala kita ya, sakitnya.
0: Ampun, ditarik sama siapa lah. Dan umumnya itu memang disebabkan oleh stres.
1: Gitu.
0: Bisa jadi karena stres.
1: Betul banget.
0: Kelelahan, kurang tidur, atau bisa juga dehidrasi ternyata.
1: Iya. Ternyata itu beberapa penyebab sakit kepala yang sering kita rasakan ya.
0: Benar banget. Dan memang sakit kepala itu banyak banget jenisnya ya Neng.
1: Ada
0: seperti
1: apa aja?
0: Halnya kayak tension, headache atau tegang. Jadi kayak nyeri terasa tegang seperti diikat kencang banget gitu kan. Di sekeliling kepala gitu ya. Terus ada juga yang sakit kepalanya tuh sebelah atau biasanya disebut migraine ya.
1: Migraine,
0: nyeri yang berdenyut. Biasanya tuh di salah satu sisi, entah kanan, entah kiri.
1: Iya,
0: gitu,
1: iya
0: kan?
1: Benar banget. Itu aku pernah ngerasain loh ya.
0: Sakit banget
1: itu.
0: Tuh.
1: Sakit banget.
0: Iya.
1: Terus kayak kita gerak dikit langsung kayak berdunia ini seperti bergetar gitu ya. Ya terus bergetarannya langsung ke kepala nyut gitu, sakit banget.
0: Tapi satu lagi juga pernah nih, ini yang sering banget Vina rasain ya, Nia, itu adalah sakit kepala cluster. Nyerinya tuh kayak di sebagian sekitar mata gitu loh, kayak alis itu loh di mata.
1: Tarik
0: ini
1: ya.
0: Iya,
1: sakit banget
0: kayak
1: ya.
0: Kayaknya tuh harus benar-benar dipijut-pijut gitu di bagian alisnya.
1: Iya,
0: gitu.
1: iya. Kalau aku tuh juga pernah merasakan namanya vertigo ya. Sakit kepala yang benar-benar kayak gak bisa banget ngelihat cahaya, gak bisa.
0: Aduh.
1: Terus juga gelap juga gak bisa.
0: Aduh.
1: Jadi melek salah, merem salah.
0: Serba salahnya.
1: Iya, dan itu bisa benar-benar bikin kita sampai mual, muntah.
0: Ya, betul banget. Bahaya banget kalau udah vertigo tuh, bahaya banget ya.
1: Sampai
0: Besti.
1: Gak bisa bangun loh.
0: Iya.
1: Satu minggu tuh benar-benar kayak bed rest banget. Karena ketika kita bangun, mencoba untuk berjalan, wah sempoyongan parah, bisa-bisa jatuh. Itu bahaya banget ya.
0: Itu. Dan dari beberapa yang udah Vina sebutkan tadi juga ya, Neng. Ternyata tuh penyebab umumnya dari stres emosional atau juga kelelahan fisik bisa jadi ya. Kurangnya tidur atau pola makan tidak teratur gitu ya. Terus habis itu dehidrasi karena kurangnya minum air putih.
1: Nah, itu berpengaruh kan, kata kita juga suka dikasih tahu juga kan.
0: Yeah.
1: Jangan sampai besi-besi itu kurang minum.
0: Nah, itu. Jadi kalau bisa mah dicukupin kebutuhan cairan tubuh kita.
1: Makanya. Jadi kalau misalnya kalian suka ngerasain sakit kepala, nih kenapa sih aku sakit kepala terus sampai setiap hari gitu ya? Nah, bisa jadi kamu kekurangan cairan.
0: Iya.
1: Ya kan? Jangan kemana-mana dulu deh, yang ini dulu, yang apa namanya, yang sederhana tapi ternyata bikin pengaruh yang luar biasa. Nah, kurang minum ternyata bisa bikin kamu tuh sakit kepala.
0: Nah, jadi harus benar-benar kita tahu ya, apa sih sebabnya dan akibatnya gitu kan. Jangan sampai dibiarkan terus-menerus.
1: Terus ya, jangan disepelein loh Neng Vina kalau misalnya kita sering sakit kepala. Ya apalagi dengan jangka waktu yang panjang ya. Ini sering sakit kepala ya bisa mengindikasikan kondisi serius loh ya.
0: Waduh.
1: Seperti tumor otak, stroke, terus juga aneurisma atau meningitis.
0: Apa?
1: Ya. Iya, jadi jangan dianggap remeh itu sih sakit kepala. Jadi dampak jangka panjangnya itu ya kan bisa jadi migrain kronis.
0: Waduh.
1: Terus juga bisa nih kan, kata kamu tadi pernah sakit kepala sampai ini ya, apa? Kayak saraf-saraf di mata tuh sakit kan?
0: Iya, benar.
1: Ternyata kalau misalnya kita sering merasakan itu bisa mengganggu penglihatan loh.
0: Iya, pantas aja ya.
1: Atau glaukoma, itu bisa jadi dari sakit kepala terus penglihatan kita jadi ini
0: kabur
1: terganggu
0: gitu ya.
1: Atau glaukoma. Terus juga sering ngerasa ini kan kaku lehernya ya.
0: Iya, benar.
1: Iya. Nah itu dia. Terus yang paling mengerikan kalau misalnya kita ini ternyata sering sakit kepala dengan jangka waktu yang panjang, ini bisa menjadi penyebab dasar pendarahan otak.
0: Wow. Kan? Jadi hati-hati ya Besti ya. Kalau merasa sakit kepala, mendingan mah kita periksa deh.
1: Nah,
0: jangan dibiarin.
1: Jangan dibiarin, apalagi itu intensitasnya ekstrim ya sakit kepalanya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kepala itu adalah salah satu apa ya? Menurut Vina salah satu hal yang paling penting banget, organ tubuh kita yang paling
1: vital,
0: penting
1: karena
0: ya.
1: ada ini kan otak.
0: Iya,
1: kita,
0: betul. Kalau otak kita nanti ini
1: yang ada
0: kitanya,
1: di tubuh
0: gimana dong?
1: Iya, makanya kalau yang berhubungan dengan kepala ini ya, sakit yang kita rasakan di kepala itu jangan
0: disepelekan
1: ya. Jangan kayak nganggap Allah nanti juga sembuh sendiri. Hey,
0: no.
1: Ada loh sakit kepala yang gak bisa ditangani sendiri.
0: Iya, pokoknya harus benar-benar kita periksakan ya, sebisa mungkin. Kalau emang itu tuh sakit kepalanya yang berterus-menerus gitu loh. Tapi kalau misalkan sakit kepala sekarang itu mungkin kamu kurang tidur, coba tidur. Kita tidur dulu. Bangun nih, gimana kalau misalkan masih aja nih bangun tidur masih aja ngerasa sakit kepala, berarti kita harus periksa dong. Gak dibiarin begitu aja. Atuh, gimana sih?
1: Iya kan? Kayak misalnya kata kita tadi, siapa tahu kamu kurang minum, siapa tahu kamu kurang istirahat. Ternyata, terus kamu ngelakuin itulah ya, kamu minum cukup, kamu gak begadang lagi. Tapi ternyata si sakit kepala ini masih kerasa terus, Neng Vina. Berarti harus konsultasi ke ahlinya.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Jangan dibiar-biarin ya,
1: Betul
0: Besti.
1: Betul sekali.
0: Oke deh, masih ada lagi kan, Neng?
1: Masih, nanti kita lanjut lagi, Sayang Aku Cinta Aku. Pembahasan sakit kepala ini.
0: Iya.
1: Jadi untuk Besti-Besti, tetap pantengin terus kita ya kan?
0: Iya dong.
1: Terus yang mau ini, mau apa namanya, ikutan gabung kemana Neng Vina?
0: Boleh banget, langsung aja yuk yang mau gabungan lagi ya, di 0851-2666-6931.
1: Oke, mau pesan biosi, mau konsultasi dulu seputar keluhan kesehatan, COD, pesan antar, mau ya dikirim lewat ekspedisi biosinya atau produk-produk yang lain, kemana hubunginya
0: dong? Langsung aja yuk hubungi di call center Agari Los ya, 0831-766-600.
1: Oke, kita ini ya, dangdutan lagi ya.
0: Boleh dong.
1: Jangan kemana-mana, sayang aku cinta aku masih di Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.
0: Asik-asik.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Ya,
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Namanya siapa Pak?
5: Pak Sutimin.
4: Pak Sutimin. Alamatnya?
5: Yosomulyo Rawapitu.
4: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
5: Sakit boyok.
4: Sakit pinggang.
5: Sakit pinggang.
4: Terus?
5: Asam urat. Kolesterol.
4: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
5: Herbal Biosiaga Biosis.
4: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
5: Masih satu.
4: Satu mau dua ini
5: ya,
4: udah ada perubahan?
5: Alhamdulillah ya.
4: Perubahannya gimana Pak?
5: Ya Alhamdulillah, sakit-sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
4: Sakit gigi
5: itu ya,
4: kita tesin ke gigi.
5: Giginya itu yang bolong itulah.
4: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
5: Ya ada, Alhamdulillah ada.
4: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
5: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
4: Biosis Siaga.
5: Ya Siaga. Alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
4: Terima kasih Pak ya.
5: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

Sama promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Besti aku. Buru-buru pisan ini sampai lari-lari ngos-ngosan.
2: Kenapa sih dari tadi kita teh meni dar-dor banget ya?
1: Nah, ya udah waktunya mau masuk malah ngobrol aja.
2: Ya kan, tahu-tahu pas lihat Gustino Agung.
1: Ternyata ya.
2: Kan gak lucu kalau misalnya kita ini udah naik ya backsoundnya terus penyiarnya kemana katanya.
1: Emang benar-benar ini ya, penyiarnya random.
2: Iya, Bes, masih semangat ya, Besti?
1: Masih dong.
2: Iya, luar biasa loh hari ini, cerah banget.
1: Cerahnya
2: ya,
1: seperti apa?
2: Cerah hati.
1: Emang bener, emang dirimu udah keluar?
2: Apa?
1: Tahu kalau di luar
2: sih,
1: cerah?
2: Sebenarnya atau cuma ngira-ngira aja kayaknya dari pantulan sinar itu. Wow.
1: Pantulan sinar. Itu kan sinar bukan sinar.
2: Bukan sinar matahari, itu sinar lampu.
1: Nah, Naya ngerang banget.
2: Ya tapi kan setiap daerah biasanya beda-beda loh, Vin.
1: Iya dong.
2: Ada yang biasanya bilang di Kota Metro hujan deras, tahu-tahu di Purbolinggo panas banget.
1: Bener.
2: Gak sama.
1: Bahkan di Metro sendiri ya, Neng, ya ini kan Jalan Sumbawa 4.
2: Iya.
1: Ya kan ini. Iya, maksudnya di Metro itu kan Jalan Sumbawa.
2: Iya. Terus
1: di Metro itu kan ada Jalan Sumbawa 4.
2: Iya.
1: Terus habis itu di sebelahnya Sumbawa 2 ya.
2: Huh?
1: Itu aja di Sumbawa 2 hujan, di Sumbawa 4 enggak hujan.
2: Tuh, sama-sama Sumbawa padahal. Iya.
1: Ibaratkan kayak di Taman Negeri hujan, terus sebelahnya apa namanya?
2: Tegal Ombo.
1: Nah, Tegal Ombo enggak hujan gitu.
2: Nah, itu makanya kata aku juga kalau misalnya aku bilang cerah ya bisa jadi memang ada yang cerah. Ngeles.
1: Kita di mana sih? Kita mah di mana-mana ya, Neng ya. Ada di sana dan di
2: iya,
1: sini.
2: Kita mah pokoknya ini sesuai apa ya?
1: Rute.
2: Sesuai request
1: sesuai lokasi ya, Bes ya.
2: Betul.
1: Bang, sesuai lokasi ya, Bang.
2: Sesuai,
1: nanti aku share lock
2: sesuai titik ya.
1: Sesuai titik iya. Nanti kita share lock ya. Kalau mau ngasih makanan.
2: Tadi ada yang ini ya, pamer makanan ya.
1: Iya, Mama Juna itu namanya.
2: Iya,
1: Mama Juna tuh emang
2: aja
1: gitu
2: sih.
1: Awas aja ya.
2: Udah tau kita mah hawanya lapar mulu.
1: Iya.
2: Malah dipamerin.
1: Tapi katanya terinspirasi dari mie ayam aku. Dia kan akunya kan jadi aduh gimana gitu ya.
2: Mama, bener gak sih Mama menulis itu?
1: Iya dong. Soalnya katanya udah cocok nih jualan. Ya udah nanti kita jualan aja deh di depan tuh yuk.
2: Iya, kayaknya kita memang cocok lah kalau punya project itu ya.
1: Iya, bener banget.
2: Karena kita sama-sama suka kulineran.
1: Iya.
2: Suka mengeksplor ya,
1: mengeksekusi.
2: Mengeksekusi bahan-bahan yang ada di dapur.
1: Bener banget.
2: Ya, kan?
1: Yang penting ada temennya gak males.
2: Iya, kalau misalnya kamu sendiri pasti kamu juga gak mau kan.
1: Enggak dong. Gak mau capek sendiri.
2: Iya. Kata Mbak Ayu mah tiba-tiba rajin ya kalau ada temennya. Kalau gak ada juga pasti rebahan aja lah. Ya kalau
1: sudah kerjaan
2: sendirian, malesnya ya kita udah capek gak ada yang bantuin makan.
1: Makanya
2: ya
1: itu kan sayang banget makanannya dong
2: banget.
1: Makanya kenapa kalau lagi rame kan senang lebih hobi. Kalau rame terus jadi masaknya tuh banyak tuh. Terus dimakan semuanya kan enak.
2: Sekarang tuh dia apa Vina udah ketularan suka ngajakin Botra makan bareng. Iya. Dia juga kan distrek sama postingan-postingan aku.
1: Aduh,
2: ya. Sampai dia ingin masuk ke dalam grup anggota keluarga aku.
1: Pengen masuk ke grup anggota keluarga aku karena tukang botram doang. Selebihnya kayaknya enggak. Boleh Shena gimana nih?
2: Dia juga
1: jadi ikut apa enggak boleh Shena.
2: Dia pernah bilang katanya masuk di tim aku. Kataku, ih hoream ya.
1: Boleh Shena. Terus siapa lagi itu yang biasanya bestian sama dirimu kalau ketemu sama kamu?
2: Semua bestian sama aku sebenarnya. Ada Bunda Oleng-Oleng ya. Terus juga ada Makan.
1: Iya bener.
2: Sehat-sehat ya. Terus juga
1: Amin.
2: Ada Ayah Bakat.
1: Itu siapa namanya?
2: Siapa?
1: Siapa itu?
2: Sopo?
1: You and Bina itu siapa?
2: You. Oh, itu kakak.
1: Oh, kakak
2: kita.
1: Nah, itu yang biasanya kan flagnya sama kamu.
2: Iya
1: ya kan? Dia
2: kakak Andira itu memang udah sangat-sangat ini ya.
1: Apa?
2: Bestie banget juga.
1: Ya, emang gak kenal sama aku?
2: Masa sih?
1: Iya, kalau ketemu aku
2: dong.
1: Kalau ketemu aku, siapa sih?
2: Kayak gitu
1: loh.
2: Kalau ketemu sama dia kamu perlu hati-hati ya. Kenapa? Jangan sampai kamu terbawa arus.
1: Dia bisa menerkam.
2: Selain Bu Esena, dia juga ini ya.
1: Apa?
2: Dia suka membawa pengaruh-pengaruh ya.
1: Pengaruh buruk.
2: Enggak sih. Pengaruh ini tadi ya, pergi bahan.
1: Oh gitu.
2: Itu ya, pengaruh buruk bukan
1: mau,
2: sih?
1: Ya pengaruh buruk juga dong. Enggak mau makannya, enggak mau.
2: Enggak seru, intinya mah seru-seru sih sebenarnya.
1: Ya udah nanti kita minta kuenya aja lah.
2: Iya, endul ya kue-kue buatan dia loh.
1: Ya, gimana Besti?
2: Gimana
1: masih
2: kamu?
1: Pusing kepalaku, pusing.
2: Gini mah, kalau Bu Eseno pusingnya kayaknya karena ini, karena enggak punya duit.
1: Tahu banget diremo ih.
2: Ya tapi itu juga bisa terjadi ya.
1: Iya dong.
2: Pusing karena banyaknya kebutuhan tapi tapi uang belanjanya enggak ada. Pusing gitu ya. Tapi yang kita bahas ini enggak seputar itu ya. Itu beda lagi permasalahannya.
1: Ya tapi ya, bisa jadi dari situ loh, Nek.
2: Bisa jadi itu jadinya depresi ya.
1: Nah, makanya jangan terlalu dipikirin banget.
2: Jangan terlalu diiniin lah pokoknya. Ya.
1: Diiniin apa?
2: Kan apa sih namanya?
1: Pokoknya jangan terlalu difikirkan. Iya memang kita tuh bisa harus memikirkan, tapi tuh gak yang terlalu memikirkan banget. Entah gimana begitu ya.
2: Kalau dipikir-pikir harusnya sih gak dipikirin.
1: Capek banget ya Besi.
2: Iya memang sakit kepala ini adalah penyakit yang kayaknya familiar banget. Selalu ini apa namanya, selalu berhubungan dengan masyarakat Indonesia.
1: Selalu ya, hinggap di kepala.
2: Ya karena penyakitnya memang gak di kepala dirasainnya. Emang mau hinggap di mana? Kalau di kaki,
1: jendela.
2: Kalau di kaki jadi bukan sakit kepala, sakit kaki dong.
1: Hinggap di jendela kayak burung hantu.
2: Besti-besti ini ya, jangan menyepelekan yang namanya sakit kepala. Seperti yes, kita bilang tadi, takutnya itu adalah gangguan kesehatan yang serius ya. Ya kan, kalau misalnya kamu sering sakit kepala dan sakit kepalanya itu intensitasnya itu tinggi atau ekstrim, ini bisa jadi kamu terkena tumor otak ya. Terus juga bisa mengakibatkan stroke juga loh, ya kan.
1: Bener.
2: Siapa tahu sakit kepalanya karena tekanan darahnya tinggi.
1: Nah, itu
2: bisa sampai pecah pembuluh darah.
1: Aduh,
2: loh.
1: Bahaya banget, bahaya
2: makanya
1: banget.
2: Makanya kata aku juga, kalau misalnya kamu sering merasakan sakit di kepala, ya tidak sembuh-sembuh walaupun kamu sudah meminum obat ya. Tidak bisa kamu apa namanya redakan itu sakit kepala kamu.
1: Periksakan.
2: Kamu harus periksa.
1: Iya.
2: Jangan kamu diam aja, ntar juga sembuh, ntar juga sembuh. Hey,
1: tidak bisa seperti itu.
2: Nah itu dia, makanya kata aku juga tergantung sama yang kamu rasakan itu tadi, ringan atau berat sakit kepalanya ya.
1: Iya,
2: sering jadi, atau enggak gitu.
1: Benar-benar harus diperhatikan banget ya.
2: Iya, jadi sakit kepala terus menerus ini ya Neng Vina bisa menjadi tanda infeksi otak.
1: Wah,
2: peradangan pembuluh darah otak.
1: Aduh,
2: dan tumor otak.
1: Nah ini nih yang paling bahaya banget. Dan ini udah terjadi ya Besti, termasuk di keluarganya Vina juga nih. Itu dia tuh sering banget pusing kepala. Iya kan, terus dibiarin ternyata hal itu bisa mengakibatkan tumbuhnya tumor yang ada di
2: tuh
1: dalam
2: kan,
1: otak.
2: Berarti benar ya, ini informasi ini.
1: Padahal sebenarnya kecil banget, tapi ternyata itu benar-benar menyakitkan dan membunuh tumbuh kita sendiri.
2: Berarti ganas banget ya tumbuhnya.
1: Bener-bener.
2: Apalagi
1: ganas
2: itu
1: banget
2: ada di kepala ya, benar-benar organ yang vital, ada otak kan, gitu di kepala kita.
1: Jadi kita gak bisa terlalu mikir yang panjang. Gak bisa yang mikir-mikir banget tuh gak bisa. Karena memang udah ada tumornya itu. Jadi ya mau gak mau harus dioperasi gitu, Neng.
2: Oh gitu.
1: Iya dioperasi sebelah apa namanya, belakang telinga ini loh.
2: Iya. Jadi di situ tumbuhnya ya tumornya.
1: Iya.
2: Karena aduh serem ya ternyata ya.
1: Serem banget. Makanya kalau udah pusing, Besti harus cepat-cepat diperiksakan.
2: Iya.
1: Kalau memang Besti gak mau memeriksakan, ya udah ditahan-tahan dulu aja. Tapi kalau misalkan gak tahan, udah mending langsung aja deh di apa namanya, dicek aja gitu kan, di lab gitu. Kira-kira kenapa?
2: Iya, di ini, di CT scan gitu loh.
1: CT scan ya,
2: iya kan?
1: Bener banget.
2: Kepalanya, takutnya ya itu tadi, ada apa sih di kepala aku, kenapa sih sakit terus, kenapa sakitnya tuh gak bisa tertahan.
1: Yes.
2: Bisa sampai bikin mual, muntah juga. Kadang juga sampai hilang kesadaran.
1: Nah,
2: saking sakitnya ini.
1: Iya, bener
2: kepala
1: banget.
2: Iya kan?
1: Ya ampun.
2: Nah, untuk besti-besti juga, sakit kepala yang kadang terjadi tiba-tiba ya, atau terasa tiba-tiba dan juga intens, ini bisa juga menandakan gangguan pembuluh darah kita Besti ya, yang ke otak gitu.
1: Aduh.
2: serem
1: sakit
2: kan?
1: Ya ternyata sakit banget.
2: Iya, jadi penyakit sakit kepala juga bisa terjadi karena mungkin kamu punya riwayat tekanan darah tinggi.
1: Betul.
2: Iya kan? Terus yang punya sinusitis itu juga bisa jadi
1: ngaruh banget
2: ngaruh.
1: Ya. Iya, benar.
2: Keluhan sinusitis bisa jadi kamu sering ngerasain sakit-sakit kepala. Ya, jadi kayak ada jalurnya dari sini kan, dari hidung ke kepala itu tadi ya. Terus juga bisa menjadi masalah di area mata kamu, ya, organ mata, atau ini bisa menyebabkan glukoma juga. Waduh. Ternyata. Kalau misalnya ternyata sering sakit kepala, enggak berhenti-berhenti, ya kan? Dalam jangka waktu panjang. Nah, itu tadi harus kita perhatikan ya, Besti.
1: Iya. Tapi gak perlu khawatir juga ya Neng ya. Karena sekarang ini udah ada yang herbal.
2: Iya.
1: Dan pastinya juga sangat luar biasa banget untuk kesehatan tubuh kita. Untuk menjaga sakit kepala kita supaya gak terus menerus. Kita ada produk Biosisi Haja.
2: Nah itu dia,
1: herbal tetes premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, memperbaiki organ tubuh kita yang mengalami kerusakan, mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, dan bahkan bisa juga untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit ya, baik degeneratif dan juga kronis.
2: Iya, berarti sakit kepala ini bisa juga kan?
1: Bisa dong.
2: Itu dia Besti aku. Untuk Besti-besti yang punya keluhan sakit kepala, ya Anda bisa mungkin mengikhtiarkan ya untuk pengobatannya, bisa percayakan kepada Biosisi Haja. Tapi kalau misalnya sekiranya gitu ya, memang harus benar-benar bertemu sama ahlinya ya.
1: Boleh.
2: Apa dong? Ya. Sambil tetap diminum Biosisinya.
1: Bener.
2: Gitu. Jadi jangan sampai kalian merasakan sakit kepala yang berkepanjangan gara-gara walaupun kalian sudah minum obat, kalian diam aja nggak mau periksa ke dokter. Jangan.
1: Iya, jangan begitu ya. Jangan malas-malas periksa ke dokter. Walaupun kita udah minum herbal, tapi kita juga harus memeriksakan ya pada ahlinya.
2: Oke deh Besti, itu tadi penjelasan kita seputar sakit kepala. Semoga yang lagi sakit kepala langsung sembuh ya.
1: Amin.
2: Jangan lupa konsumsi Biosinya 3 kali sehari, 5-7 tetes.
1: Betul.
2: Oke deh Besti, aku jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita di Bandar Dangdut Biosi, barengan dua bandar.
1: Yuh.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang nggak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul eh. Benar-benar nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Pokoknya seru deh.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Sehat.
4: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane ati tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Santi lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: memang aku akan meninggalkan kalian semua besti.
1: Jangan atuh.
0: Tapi tenang aja, walaupun kita sekarang harus meninggalkan karena waktunya memang udah habis.
1: Oh iya, bener banget.
0: Tapi kan besok ketemu lagi.
1: Ya iya dong, karena kita kan selalu setia menemani besti-besti semuanya ya.
0: Iya bener. Maunya mah ini, maunya mah enggak udahan. Tapi gimana, durasi kita kan hanya 2 jam gitu loh.
1: Mau diterusin berapa jam?
0: Durasi jangan sehingga seumur hidup katanya.
1: Ya ampun.
0: Itu kalau durasi seumur hidup itu adalah aku dan kamu.
1: Ya ampun.
0: Oke, dia bestie aku. Terima kasih hari ini yang pastinya selalu panteng. Dan semoga informasi tadi yang udah kita berikan yang Neng Vina ini bermanfaat ya.
1: Iya, amin. Buat bestie-bestie juga yang sudah gabungan, terima kasih yang belum bisa kebaca ya WhatsApp-nya atau juga voice note-nya. Enggak apa-apa, besok lagi, tenang saja ya.
0: Besok kita masih akan hadir kembali dengan lagu-lagu yang asik-asik dengan informasi-informasi yang menarik ini.
1: Betul. Jadi buat bestie-nya tetap setia juga dengan produk Biosisia Gaya Herbal Tantus Premium masa kini.
0: Jangan lupa selalu konsumsi 3 kali sehari 5-7 tetes.
1: Betul
0: ya. Dan kita dapatkan di studio radio kesayangan kamu ini.
1: Bener.
0: Juga yang mau COD pesan antar boleh,
1: boleh
0: sih ya.
1: Boleh sayang, boleh sayang.
0: Oke deh, kita berdua pamit ya sayang.
1: Oke.
0: Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
3: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Triram FM Net bersama saya, Chandra Dewi. Mimpi seorang gadis di Padang Ratu, Lampung Tengah untuk merubah nasib dengan bekerja ke luar negeri mendadak berubah menjadi mimpi buruk yang menghancurkan hatinya. Alih-alih mendapatkan tiket keberangkatan, hasil pemeriksaan kesehatan medical check-up justru menguak tabir gelap yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat di bawah ancaman ayah kandungnya sendiri. Gadis Malang tersebut tengah mengandung 14 minggu, bukan dihamili oleh orang asing, melainkan oleh ayah kandungnya sendiri berinisial YS, 46 tahun. Penyelidikan tim TKP 308 Presisi Polsek Padang Ratu mengungkap bahwa penderitaan korban bukanlah hal baru. Ia telah hidup dalam neraka domestik sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Kebejatan YS kian memuncak saat korban lulus SMP, memanfaatkan kesunyian dini hari ketika sang istri tengah terlelap. Korban yang terus diancam terpaksa memendam trauma hingga akhirnya putus sekolah. Atas perbuatannya, YS terancam menghabiskan sisa hidup ia di penjara di bawah jeratan pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Upaya seorang pria di Bandar Lampung mengelabui aparat kepolisian dengan membuat laporan begal palsu akhirnya terbongkar. Setelah melakukan penyelidikan, polisi memastikan peristiwa pembegalan yang dilaporkan tidak pernah terjadi. Sepeda motor yang diklaim dirampas pelaku ternyata telah dijual sendiri oleh pemiliknya. Pelaku berinisial ES, 28 tahun, warga Kecamatan Raja Basah, kini diamankan unit reskrim Polsek Tanjung Karang Barat dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena memberikan laporan serta keterangan palsu kepada kepolisian. Menurut AKP Martoyo, pelaku mengaku nekat menjual motor karena terlilit hutang. Untuk menutupi perbuatannya dan menghindari tanggung jawab kepada perusahaan pembiayaan, ia kemudian menyusun skenario seolah-olah istrinya menjadi korban begal. Akibat perbuatannya, ES dijerat pasal 394 junto pasal 361 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pemberian keterangan palsu. Sebuah kecerobohan kecil nyaris berubah menjadi mimpi buruk ketika mobil operasional JNT yang FN, 23 tahun, kendarai raib dalam sekejap mata di depan kantornya di Kampung Bandar Sari, Padang Ratu, Lampung Tengah. Beruntung pelarian sang pencuri tak bertahan lama. Tim TKP 308 Presisi Polsek Padang Ratu gerak cepat, hanya dalam waktu 25 menit mobil tersebut berhasil direbut kembali. Peristiwa bermula pada pukul 8 pagi pada Jumat lalu. Saat itu, kondisi di depan kantor ekspedisi tampak tenang. Merasa hanya akan masuk sebentar, FN memarkirkan kendaraannya dengan kunci kontak yang masih menggantung manis di lubang kunci. Kelengahan tersebut adalah karpet merah bagi pelaku. Hanya dalam hitungan detik, mesin menderu dan mobil berisi tumpukan paket tersebut pun dibawa kabur. Begitu menerima laporan, Kapolsek Padang Ratu AKP Edi tak membuang waktu. Tim Booster TKP 308 langsung dikerahkan untuk mengepung seluruh akses keluar wilayah. Mengetahui polisi mendekat, pelaku nekat menghentikan kendaraan secara mendadak di pinggir jalan. Ia kemudian melompat keluar dan berlari tunggang langgang menghilang di rimbunnya perkebunan kelapa sawit untuk menghindari sergapan petugas. Meski pelaku berhasil lolos dari kepungan sementara, mobil operasional beserta isinya berhasil diamankan dalam kondisi utuh. Namun pengejaran belum berakhir. AKP Edi menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi ciri-ciri pelaku dan terus melakukan pengejaran di area perkebunan. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
3: Trirama FM Net. Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Sugeng siang sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur pada sehat? Rong dina ra ketemu karo Nini Sari, pada kangen apa ora kira-kira? Ya Allah Gusti, apa kira-kira sing golet ini Nine sing ayu dhewek saumah lah. Pak Kajiro bangi kangen apa ora karo Nine? Alhamdulillah hirobil alamin. Dina kia Nine wis balik maring kandang dulur-dulur, maring studio Radio Trirama sing nang wae bungur. Nek wingi jan nang dina Senin nang perjalanan, dina Selasa nang Lampung Barat nang Radio Gistara. sing cek kesehatan jan pirang-pirang akeh banget, kaya gue ya matur suwun banget. Mengko insyaallah disebut siji-siji kaya gue. Nek kelingan nih, nek ora kelingan ya sepurane, sing penting matur suwun sangat. Nggih, alhamdulillah. Bagi kami lujengan dulur-dulur, ketemu maning karo Nini Sari di Krama tengah bicara kelenengan Agarilus, pasek disengkuyung kali jampi herbal Agarilus. Jampi herbal sing sampun nyata kasiate dulur-dulur, sing sampun kata sing bukti naja pada kelalen sumangga sami tumbas Agarilus teng radio Rirama lana jaringane pokoke. Setuju setuju dulur-dulur, setuju banget eh gue, apa maning promone bulan kia kuat sangat. Nggih. Ketemu nang dina Rebo, dulur-dulur, kowe mau alhamdulillah. Nggih. Rebone Rebo apa nih? Jajal Rebo apa? Jajal kayak kowe ya. Rebone Rebo Legi, tasisasi surat dulur-dulur nggih. Tanggal 8/7/2016. Nggih. Sumangga, duki jam 3 santen Nini Sari dikrama sing ayu dhewek rencangi panjenengan sami. Sumangga ditenggo WhatsApp teng 08/12/12/31 cendol. Nggih. Sumangga, Bunda Rosana siap. Bapak Abdul Gigam siap. Siap. Yuk, saya kira susah pada maring ngenti-ngenti ngibing maning karo kelenengan Agarilus pancen jahat.

0: Kali campi herbal agarilu setengah dicorok kelenengan agarilu sugeng siang kanggo dulur-dulurku kabeh baik sing nembe nyawiji lumantar radio teramalan jaringane matur suwun sanget nggih sampun setia kalian ini sari dikrama nek wingi karo papi Bayu matur suwun papi sudah mewakili senajan kasep ya pi ora apa-apa nudas sak wong tuan njaluk dislentik ya, maafkan aku ya pi sugeng siang kemawon nggih kanggo dulur-dulur semoga ampun supaya dulur-dulur sing pada garap golet agar ilus teng radio teramalan jaringane sing pada garap golet drop nggawa KTP nggo ngisi apakah jenengane kupon kaya gue kaya bapake Abdul Kiham jebule tanggal 6 ulang tahun kaya gue tanggal 5 ulang tahun nek gue ya nang nini-nini ya tak potong nak kue lah ora ketang kue Bunda Rosana ya Allah ya selamat ulang tahun moga-moga paringi sehat ya nang ya panjang umur pada sehat kabeh ya gue ya tek dongak nah isane kurang dongak nak kok ya gue ya lantaran agarilus nje sing kerep pesen produk agarilus dulur-dulur semoga teng 08 31 700 ya Allah jabang bayi nek sing urung pada onduwe gue kebangetan banget njajal ditulis maning jotul pen apa tepelot lah mak, gak kesu banget mak. Ya lo panjang umur kita celuki malam wonge dongol ya kue pinter banget dan tulur kue tengge. Ya gak kesu gila lah. Enggane ket kemian ana sing takon nomor call center agarilu sepira. Kuen badan jo tepelot lah mak lah. Kesunya. Yuk, sing arep telepon karo Nini Sari dikramak arep WhatsApp 08 rolas sangat telu siji cendal. Yo, ana sapa? Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Waalaikumsalam, sugeng siang.
0: Mak, kesung. Enggane ketumian ana sing takon call center agarilus prirani. Kon yo tepelot karo tulpen gue mak lah, Jan.
1: Sampun
0: ditakon, sampun ditakon sapa iku? Kae wong kana kae sing wong ireng cendep.
1: Enggak usah digawe disauri. Berarti daerah ngomong ngergani wong tuwa iku
0: sampe. Kememe nyampluk karo siwur.
1: Nah, call center ngono 617 600
0: kok ya 60 kebangetan banget dan gobloknya kayak nyong kan
1: kok ngono kok saya sekarang ngerepoti wong tuwe sama ngomong aku sampai
0: lari samplu gak karo siwur kang
1: di pak warno siwur ya pak
0: mak tolong kepriwe kabare mak
1: kabare alhamdulillah sehat
0: aku 2 hari dalam perjalanan rukaku glowing mak
1: ayo gelah ya genah
0: gosong meling-meling
1: campur debu-debu barang lah
0: debu-debu jalanan
1: tapi kan gedenge kan suci dalam debu mak.

0: kimput.
1: Paling spermi.
0: Sing nang kana kok, sing nang Radio Gestara kok.
1: Oh, lah iya kan spermi wong kono.
0: Iya,
1: Gestara kono spermi.
0: Iya, bener, Mak. Ayo, Mak. Lagune, Mak.
1: Aku ulang tahun sing ping pira ping 9 apa ping 16?
0: Ping anu lahiran tahun 2001 anu 2025.
1: Oh, lahir murung dina berarti sih.
0: Rong dina setugel.
1: Ya Allah, itu panjang umur. Bapak sing stuken dan ukur mendaki loro.
0: Ya omong-omong gua ngumpul be urung isa.
1: Bapak Abdul umure sik iki stuken. Heeh. Iki stuken iki kan parang-parang dan ukur dan dadi loro.
0: Kan nang mamake wis digawe bubur abang putih karo jendang arang-arang kambang karo teh mak pahit teh manis karo kur siji kurang kembang kantil kae anane kur kembang genjer karo kembang gandul.
1: Anu kurang siji nek
0: apa gue
1: ditambahi kembangan kuwi lecubung jane iki.
0: Cuma ada mangkok garing rame pirang-pirang.
1: Bubure tambahi sing rupane biru-biru ijo
0: bubure berarti abang biru lampune disco. Apa?
1: Sayangku. Sayangku Pak Warno ngrungokno marane aku. Heeh. Gue emang gue pikirin. Tak pikir masih nyedek.
0: Aku

0: Pak, aku masih ingat loh, Pak. Siapa sih malam minggu ketuk-ketuk pintu?
1: Asik. Terus aku
0: salame.
1: Toro enek organena aku teh nyanyi.
0: Lagune mak, lagune apa?
1: Bumi ini semakin panas. Pak Warno dengki awake dhewe. Dengki kuwi wong ajaju nih, dengki bingung.
0: Alah, ayo apa nek tua elek jegrek kaya ngene kok, Mak. Maca pembagi ya, mit.
1: Wong loro ayu-ayu bel-belan bingung.
0: Ya jebule. Mak, jebule Haji Robangin sing ana nang suwung kana ngepen banget karo Mak Lumintu jane wonge kaya ngono cantik banget, Mak. Domongi.
1: Ojo lek anu ojo dikek fotone.
0: Ora, Pak.
1: Wong dirimu kenal aku kecewa dene wong aku
0: ajak kaya gue. Ajak kaya gue. Maning weruh rupane Nini Sari penting driver tubange. Amit-amit Jepang bagi.
1: Ya lek suarane memang menarik gerobak atuh rupane.
0: Bagai air.
1: Dulur-dulur aja kepengin
0: mengalir deras. Ayo. Salamwe.
1: Anu lagune aku dan deres.
0: Heeh, dan deres.
1: Apa? Yo sawar di pasang bulan ni punya maksud saya gue.
0: Padang bulan sing pesisir Banyuwangi. Cereng.
1: Nah, nyanyi nak ke guyu-guyu gue. Ayah bebmu diputer ya petang bulan ya petangnya.
0: Terima kasih sudah.
1: Kami Bapak Eni sudah ulpa. Harus yang Lampung Barat ono Bapak Abdul 15 tahun. Dia nendak genep. Cukul 2 tahun. Dari Malang. Terus wonten anu apa ya Mas Alpian Pasar Lewa
0: Sugeng Siang
1: yang beri kau wonten Mas Kiro
0: je Sugeng Siang
1: Sugeng Siang Mas Edi Sungai Lele Pak Udin Ki Semar Bang Yo
0: Sugeng Siang
1: Idang Bang Rudi Adi S terus Bang Nur apa siapa ya Juri Pak Juri Pak Anwar
0: Sugeng Siang
1: wonten yang Langgeng Mbak Botok Mbak Samiati
0: Sugeng Siang
1: aku sakus sering saya Gus. Tak iku anakmu Gus, sepanono Gus. Pak Jamani, Mama Lili, Bunda Lili. Terus wonten Mbah Slamet Plongkowati,
0: Pak Siang.
1: Terus wonten tapi 70 Bapak Sulino,
0: Sugeng Siang.
1: Tak Paiti, Mamet, Bunda Mardiana.
0: Ma,
1: Parno.
0: Jerene Bunda Rosana sing nang Baku. Maklum.
1: Iya. Bunda Rosana dirimu tadi hampir tak lalekna. Sana Lampung Barat.
0: Sugeng Siang.
1: Terus Neli Bu Muslimah. Terus Inces Kang Parno. Nemo kan Mas Parno. Widodo saiki Kang Parno. Pak Digaul. Kemudian Pak Maruti. Terus wonten Kang Maksum Sugeng Enjing. Kang Mas Broto, Mas Kiki, Mas Edi BW, Kang Ayar, Mr. EQ. Siang. Terus Hasan Sehat, Pak Dikarto, Pak Sutino, Pak Aryono. Terus Bapak Ipara
0: Sugeng Siang
1: terus karo penjaga cinta Purkentung
0: Sugeng Siang
1: Pak Irin Pak Opa Pak SBU Pak Warno Rene ini kira nyapone iki Warno iki
0: ngapa to Kang
1: ganggu awake dhewe gede ngerti wong ayu-ayu dhewe iki penanggungan paham nih pare noteng
0: Pak pahit kaya uripku Pak
1: Uri pahit, tambah pahit ini punya maksud lagi. Buat ini Bu Damiase.
0: Sugeng Siang.
1: Bu Damiase kenal karo Bu Nora Bu Damiase.
0: Sugeng Siang.
1: Bu Damiase Bunda Kristin.
0: Siapa maning?
1: Kanggo kau apa kanggo kau apa lah.
0: Ma, Dede Indri ulam lo Ma, Dede Indri.
1: Wes Indri apa ngurungok no?
0: Ngurungok.
1: Aku tanya dengan Mama Mosia lah, yang mau apa nih? Sayangku Mama Mosia.
0: Halo, sayangku. Halo, seharian seharian tidak ketemu Rindu sama diriku.
1: Semakin berat. Pak Parai.
0: Hanya sampai gambarmu saja.
1: Pak Parai. Lek karaten diumban karo banyak iki, Pak Parai. Piye kirimu? Masih bunga apa enggak?
0: Enggak tahu.
1: Kang Firman, bapak Pak Eluli, Kang Supli, karo sweater Bu Kalsin,
0: Bu Dadaliati,
1: Bu Dadaliati, sing buat saat inilah Kak Aryono, ngapurai ngaleng-ngaleng jenengi uang. Wis lah aku lagune kanggo Pak Warno mau. Lali aku mau Padang Bulan berarti Ganger.
0: Nggih, siap. Matur suwun mamaku sayangku, yes, cintaku. Wanteng radio.
1: Wanteng dirama.
0: Ora susah liya-liya kene bae. Monggo monggo mamaku sing wonten Pariagung enten Bu Yuni teng riko matur suwun sampun nyawiji nggih. Okay. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun nyawiji lumantar radio drama lan jaringane. Winking ya. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Hidup. Nganti ora apal awas tek jejer.
2: Rampal dhewe nang sekolah, dhewe ora apal.
0: Bu, Dami Asih, ki bocah cilik siji ki ora apal-apal dikepriwekne ki ya. IPJS ora apal, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayangku Bu Muslimah, kepriwe kabare, Bu?
2: Alhamdulillah sehat sekerwara.
0: Apa ya nang kono kira-kira panas, Bu?
2: Siang-siang nih.
0: Ya Allah, ya Allah, ya nek kur kiang-kiang pada bae nang kene ora kur kiang-kiang bae anu mongah-mongah kok. Monggo-monggo Bu Muslimah. Salame kagem sinten semangga.
2: Ampun katok. Ya jam yase sugeng siang nggih.
0: Nggih.
2: Malum Pak Warna.
0: Sinten malih?
2: Heeh. Isana.
0: Sugeng siang.
2: Nih, artis kan ada dua nih.
0: Sugeng siang.
2: Enten Bu Riput nih sugeng siang. Uje? Malayoga. Enten mana? Mbak Tari Bu Riput nih sugeng siang. Mbak Sangkrah sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Enten Pak Ipara
0: sugeng siang. Sugeng siang.
2: Enten.
0: Sinten malih? Sugeng siang.
2: Anten Bunda Lilin sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Tangga mesti sugeng siang.
0: Nggih.
2: Anten Ulu-ulu sugeng siang.
0: Mang Udin, Wak Udin karo Kang Semar padha ngruwokna ora rika ya, apa ora padha kangen karo nyeng lan.
2: Nah, kangen tapi ya ora bisa
0: kepengin. Lagune apa, Bu?
2: Mas Cari sugeng siang, mungkin sehat selalu.
0: Lagune Lestari
2: sugeng siang.
0: Lagune apa, Bu? Lagune apa, Bu?
2: Sekare jaran ucul.
0: Oh, jaran ucul, nggih. Matur suwun Bu Muslimah.
2: Samini.
0: Nggih, monggo-monggo-monggo. Panteng radio, Bu.
2: Panjang umur murah rezeki.
0: Amin. Amin. Matur suwun. Panteng radio, Bu.
2: Sing raman ini Sari.
0: Ora susah. Lia-lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Muslimah sing wonten Petran. Aja pada kelalen dulur-dulur dina Sabtu tanggal 11 Juli nggih. Enten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi. Kali ini Sari dikrama jam sangat dugi jam sekawan santen. Semoga promone kata sangat. Nggih. Saged ditumbas teng radio. Radio sing caket ngene panjenengan sami. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang
0: nih. Sugeng siang ugi kepriwe kabare Kang Mas penjaga cinta?
1: Alhamdulillah sehat
0: kita. Alhamdulillah pantongane dulur-dulur ninine Sari ya diparingi sehat, paringi waras tur urung wareg gaya kowe.
1: Alhamdulillah.
0: Apa kira-kira gaya baru ya, apa kira-kira mau ngomong kelop-kelop kaya nang wai bungur kene lah.
1: Ala yang blek.
0: Elek pada bae berarti. Enggane panas nang sirah rasane kaya kemod kaya gue lah. Enggane nek nginum es apa anyes apa ora ya?
1: Lebu ning kulkas lho ni.
0: Apa ya? Wong nang ruangan iki ya wis pati ndreges kok. Monggo, salame kagem sinten, Pak penjaga cinta.
1: Sampai padat buku Muslimah nggih.
0: Nggih.
1: Yang ngaten malum.
0: Nggih.
1: Terus wonten malih. Bu Riput, wonten malih Bu Isena.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Wonten malih.
0: Nggih.
1: Bu Damiase.
0: Sugeng siang.
1: Bunda Lili.
0: Sugeng siang.
1: Malih Leli.
0: Sugeng siang.
1: Wonten malih. Sinten kene?
0: Heeh, si malih.
1: Sedaya mawon nih.
0: Nggo kabeh bae. Matur suwun. Lagune apa mau?
1: Alah melok maklum niku.
0: Oh, melu maklum. Padang bulan sing versi Jangeran ya. Kincel

0: Lah kurang di duit 20.000 gini nek kok nyawer.
1: Ayo wedi pasti 10.000 ya kena nang ora digunting tadi lor. Suarane kayak kaleng ditendang suara papa ayo gue ya. Men pada wedi ya. Matur suwun penjaga cinta.
0: Sami-sami nih.
1: Nggih, panteng radio.
0: Panteng dremani rasane dineng-dineng.
1: Mengkene bae. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing saking gaya baru sampun nyawiji teng kriku enten pak sampan. Matur suwun ugi sampun nyawiji ugi. Nggih, dulur-dulur, aja pada kelalen sing wonten sekitaran gaya baru nek pada gorep agarilus nggih teng apotek Jahra. Mriku sampun wonten sing dicakrumien sing wonten logo Tri Rama Lampunge amergal anten logone nek ora ana logone ora susah dituku kaya kowe ya. Setunggal penelpon malih. Assalamualaikum, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi ramane kepriwe kabare, Mak?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramane kepripun wartose?
0: Sehat nih, ini kok
1: sehat. Sehat alhamdulillah terus meranto, Mak, sekang Lampung Barat.
0: Iya, aku ngerti.
1: Papi Bayu sih ngomong ya, Mak.
0: Iya. Aku takon gini ini memang di ibu nang Lampung Barat.
1: Lagi golek sayuran. Disangone jeruk nang Mas Karwanto wingi kae.
0: Aku ngomong ri Mas Bayu,
1: iya.
0: Berarti sampean iki anu Mas Bayu overtime ngono.
1: Salame monggo.
0: Rasa lagu ya.
1: Monggo sekarang apa?
0: Wah, si lagunya sing anu ge kepenak karo aku to.
1: Penak karo aku timbang ya, karo dheweke.
0: Timbangane karo aki pasing ya.
1: Ora kabeh, Pak.
0: Salam nih.
1: Salame kagem sinten semangga, Mak?
0: Ala iki wong Gading Mama Lili itu tekan kene monitor. Sugeng siang Mama Lili.
1: Sugeng siang.
0: Terus kanggo kader karo harta maklumi.
1: Sugeng siang.
0: Apa Mbak Sino Pak Gatot sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Terus Pak Surit Mak Ijan. Terus Mama Eka.
1: Sugeng siang.
0: Terus sugeng Ibu Muslimah.
1: Sugeng siang.
0: Terus Ibu Christine.
1: Sugeng siang. Sugeng siang ugi.
0: Pak Kroto.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Sinten malih.
0: Terus sugeng Pak Slamet.
1: Sugeng siang.
0: Terus Bu Suprati.
1: Sugeng siang.
0: Bapak Jaini.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Terus tangguh Pak Esepti.
1: Sugeng siang.
0: Nggih. Siang langgeng.
1: Sugeng siang. Nggih.
0: Pak Peno.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Bang Awi.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Satria sugeng siang.
1: Nggih.
0: Sugeng Umi Mawar. Nggih.
1: Nggih.
0: Ibu Cemplong.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Nggih. Mama Muklas, Mama Zuri, Bu Asi, Bu Nisi, Mbak Arpati dan Rama.
1: Sugeng siang.
0: Potuk Asi, Amat Suyanto,
1: Pak Sugeng siang.
0: Empang, Sugeng siang. Terus Pak DE 70.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang, Pak DE Pako. Sugeng siang, Bunda Martiana.
1: Sugeng siang. Matur suwun ramane.
0: Pada.
1: Panteng radio, Mak.
0: Panteng Rama urusan liyane.
1: Kene bae. Waalaikumsalam ramane sami adi sing ana nang ambarawa. Matur suwun sawiji lumantar radio Asrianda. Nggih dulur-dulur, aja pada kelalen pada garuk kelet agar lulus sumangga teng radio sing caket ngene panjenengan sami. Saiki ora susah pada mari ngendi-endi Pak Gatot mungkin malen. Nggih, ayo padha ngibing maning karo kelenengan agar lulus pancen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan re.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Badan
3: selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Biosi.
5: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
6: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
5: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
6: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
5: Tapi
6: sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
7: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
6: Iya, sayang.
7: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
6: Hati-hati, sayang.
5: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
6: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
5: Jamu tetes baking?
6: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
5: Gimana cara memberikannya?
6: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
5: Terima kasih, Bu Rina.
6: Oh iya, Bu, sama-sama.
5: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
4: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
8: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
9: Wancini Bu, Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
10: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
9: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
11: Inilah lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Dikutip dari Pijar Media, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat kembali mulai menggelar gerakan serentak penetrasi pasar yang dirangkaikan dengan operasi pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi daerah. Pelaksanaan perdana program tersebut berlangsung di Pasar Penaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada Selasa 7 Juli 2026. Hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Perum Bulog serta Pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan dibuka oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tulang Bawang Barat, Eri Budi Santoso, didampingi Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak Tulang Bawang Barat, Ahmad Nazarudin. Dalam sambutannya, Eri Budi Santoso mengatakan pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperindak Tulang Bawang Barat Ahmad Nazarudin menjelaskan, masyarakat dapat membeli sejumlah komoditas pangan yang disalurkan melalui Perum Bulog dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Komoditas yang dijual meliputi beras SPHP, gula manis kita, dan minyak goreng minyak kita. Pada pelaksanaan operasi pasar tersebut, pemerintah menyediakan beras SPHP sebanyak 1,5 ton, gula manis kita sekitar 10 hingga 20 dus, serta minyak goreng minyak kita sebanyak 150 hingga 200 dus. Adapun harga jual yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga pasar, yakni minyak goreng minyak kita Rp15.500 per liter, gula pasir Rp17.500 per kilogram, dan beras kemasan 5 kilogram Rp58.000. Ahmad Nazarudin mengatakan penjualan komoditas pangan bersubsidi itu diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menargetkan kegiatan tersebut terus berlanjut hingga akhir tahun dengan pelaksanaan 8 kali setiap bulan sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah. Demikian lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
9: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Special promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

Bu Muslimah, carane mulane ditaleni ya gue ya. Monggo, sami setuju nek carane ditaleni Semarat Untung Juli tulur-tulur niko. Ada sangat promo nih tulur-tulur. Niko wow, enten biosi siaga, enten bonusane susu, enten drink bonusane drink, enten sale

0: Ya sing sedeng-sedeng bae. Sugeng siang kemawon nggih. Semoga sing nandang gerah cengkerut kaya mau kowe mau otot kenceng terus mengkerut kaya kowe maksude kowe nginum madu nomor rapit nggih. Matur suwun sanget nggih. Sugeng siang kanggo tulur-tulur nggih. Pokoke sing wingi wis kabeh bae sing wis padha melu cek kesehatan nang Radio Kistara. Matur suwun sangat. Moga-moga paringi sehat, paringi panjang umur. Ana sapa si wingi ya, Bunda Rosana. Matur suwun sampun nyawiji Bunda Rosana. Nggih, enten malih niki Bunda. Salam ya Bunda, kanggo sapa nih? Kiye lho nih anu Bun. Kiye lho Bun, salam karo nggo sing wingi lho Bun. Bunda Nuryani. Bunda Nuryani Kinara. Matur suwun sangat. Nggih. Enten Mas Karwanto nggih matur suwun, enten Bapake Abdul Kiham nggih matur suwun, kowe ninine sing apal kowe sing urung apal ya mengko diapal nang ninine ya sepurane pokoke salam damel Bapak Haji Robangin teneng kaya ketua NU. Sugeng siang nggih Pak, mugi-mugi panjang yuswa saged kepanggih malih nggih Pak karo Nini Sari Dikrama sing ngayu dewek sauma aja kelalen nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sampun nyawiji lumantar radio Tri Ramalan jaringane aja pada kelalen dina setu tanggal 11 Juli enten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi kali Nini Sari Dikrama jam sanga dugi jam sekawan santan nggih. Nih assalamualaikum Nini Sariku adikku yang baik hati dan tidak sombong. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di Kistara Yani ya dalam keadaan sehat bersama Agar Lusaris dong. Nini aku mau lagunya dong. Yuk konco neng kese gembira. Perahu layar. Emang Bunda ngerti artinya eta naon? Alir aliram banyune segara. Kayak kowe nek ora salah bener kayane. Matur suwun Bunda Rosana sing wonten Bakhu. Sampun nyawiji nggih. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, nggih Pak Demarto. Sing enten PN Banjar nongol maning. Kagem sedaya pandemen campur sari sugeng siang sedaya. Nak, sekare ni sambel kemangi. Nuwun nini nek. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ugi. Nggih, niki wau matur suwun nggih sampun nyawiji saking sinten Pak Narto. Matur suwun ya Pakde. Mugi-mugi panjenengan nyawiji nggih. Enten malih goleng guyu kok asik temenan ya. Nih, salam kenal dari Bu Nurul Tridatu Senggol dong. Bu, lah asikan nu kepriwe guyune. Asik-asik. Asik-asik kaya gue. Nek kur guyu, alah-alah-alah, Bu. Sing diwedani kone krika, nini ning guyu rika kari kepingkel-pingkel kempit-kempit terus kepuyuh-puyuh. Kuwe bahaya kaya Bunda Dami asikan. Sugeng siang kanggo Bunda Nurul nggih sing wonten Tridatu salam Tepang. Mama Mega saking Gunung Batu nggih matur suwun sampun nyawiji. Matur suwun maklum wis disenggol nggih matur suwun ugi saking Mama Mega nggih. Enten Dokter Randus rodok suwe. Nek aku golekne lagu ta Nek Rondo Anyar. Apa Naranda Anyar diputer ya Nek spesiale damel Mbak Neri. Maklum aku sampean senggol wedangku utah mak kapok. Salah linya keli ora bener linya kelindre dek kaya alah kaya wong kademen. Entes mal enten Mas Wigeh ya sing wonten SB7 nggih. Nih assalamualaikum enten Bu Supriyatini nyawiji matur suwun nggih. Bu Supriyatini matur suwun. Enten Mama Rizki matur suwun ugi sugeng siang nih. Mama Rizki hadir. Waalaikumsalam dari Gumuk rajin pagelaran mau ikutan Pak mau itu ikutan kelenengan.
1: Nah, salam untuk semua fan Radio Drama dan jaringannya. Mau minta lagu dong sing ono jodoh kagem ninine. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin amin ya Allah Mama Rizki. Salam go Mama Moja. Ki kepingi orang dongol anu kepriwe ninine ora kobernyekel HP. Pantun ya ni, rumah Prancis berjendela kaca. Salam manis buat yang baca. Dan yang kaya cuman kemien. Terima kasih Mama Rizki dari Pagelaran. Mama Rizki ngumuk rajin. Nih aku tuh gak ngerti lagu itu bahasa Jawa, tapi aku suka. Ya konco neng kisek gembira. Kayak gitu ya Bun. Prau layar gue Bun senengane Bun ya. Pokoknya sak mengamengane nini-nini. Pokoknya pada tirungok aja pada budak miasi. Orang susah guyu-guyu kayak gue Rika. Orang sak impak-imput. Nih assalamualaikum nih Bunda Lili pun Bunda Lili Pugung. Salam-salam gini kakem Bunda Nopi, Mama Pungki, Bunda Dila, Mama Milda. Enten male Mama Milda Dadar Gulung. Enten maklum Pak Warno. Kakem sedaya mboten kula wijinami. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat. Amin. Kakem ninine sehat selalu gini. Matur suwun. Matur suwun ugi kanggo bundaku. Pak salam go Pak Mami. Njih, Bunda sehat selalu. Njih, matur suwun. Njih. Enten male niki, enten Kang Turino. Matur suwun sampun nyawiji. Request lagune Gedang Rojo insyaallah Kang Turino jaklalen dina Sabtu ana kesehatan Radio Inovasi. Ya, teka ya Kang. Rika nggawa duit sing akeh terus borong sing akeh men sehat men lemu kaya iku ya Kang ya. Sing lemu aja ku rambut tetok kaya iku ya. Dadi awake lemu, ae kowe rambut kok dicukur men mandan pipis sedidik kaya kowe. Kaya Kakang Warno tua be melipis korika kayak gue. Guyon ya Kang Turina. Matur suwun nggih kanggo dulur-dulur. Semangka ampun supen. Nggih, tujuk banget. Pokoknya semarak untung Juli dulur-dulur kuatah sangat promone sakit ditumbas teng radio Tri Rama lan jaringane. Yuk, sakira susah pada mari ngendi-ngendi ngiping maning karo kelenengan agar ilus pancen jos.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan re.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Namanya siapa Pak?
3: Pak Sutimin.
2: Pak Sutimin. Alamatnya?
3: Yosomulyo Rawapitu.
2: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
3: Sakit boyok.
2: Sakit pinggang.
3: Sakit pinggang.
2: Terus?
3: Asam urat. Kolesterol.
2: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
3: Herbal Biosiaga Biosis.
2: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
3: Masih satu.
2: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
3: Alhamdulillah
2: ya. Perubahannya gimana Pak?
3: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
2: Sakit gigi
3: itu ya,
2: kita tesin ke gigi.
3: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
2: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
3: Ya, ada, alhamdulillah ada.
2: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
3: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
2: Biosis Siaga.
3: Ya Siaga, alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
2: Terima kasih Pak ya.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Biosi.
5: Aduh, ya Allah.
6: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
5: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
6: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
5: Serius, Bu? Kok bisa?
6: Saya rutin minum Biosis Siaga.
5: Oh, Biosis Siaga?
6: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
5: What?
6: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
5: Iya.
6: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
5: Masya Allah.
6: Badan jadi lebih ringan.
5: Saya boleh coba, Bu?
6: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa.
4: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Siaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
6: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
5: Alhamdulillah, berkat Biosi Siaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
6: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
4: Konsumsi asam
5: uratku buyar.
6: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
4: Konsumsi

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Ngerungokna kelenengan Agarilus.

0: Semoga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kali jampi herbal agarilus tengah dicara kelenengan agarilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku. Kene nine diprotes nih dening ora disenggoli wong sing wingi cek kesehatan janake banget cek ya tek senggol jenenge tok ya. Saking sinten iki wingi Pak Sartam ya saking Lombok Seminung sugeng siang matur suwun pokoke iki kabeh sing wingi wis badhe cek kesehatan ya nang ninine tek celuki jenenge bae moga-moga ya padha ngrungokna dulur dirungokna ora kiye ya. Enten malih Pas Rijal saking Sekinco matur suwun Pak Sam Lawing saking Lampung Barat nggih matur suwun Pak John Sekinco enten Bu Ida saking Sekinco Bu Marniati ya saking Sekinco nggih enten Pak Rehan saking Lampung Barat Pak Muslim saking Lampung Barat Bu Sukati nggih saking Lampung Barat nggih Bu Ratim saking Lampung Barat enten Pak Sutanno Pak Sutatno saking Lampung Barat ugi nggih Pak Ngatiyo sakali Bu Parmi nggih matur suwun Bu Sarmi Lampung Barat nggih Bu Wartini Sukarame matur suwun Pak Kader Lampung Barat Pak Rohim Lampung Barat Pak Robangin Haji Robangin saking Suwo matur suwun nggih enten Pak Karwanto saking Giham Mama Pajri Serangat nggih matur suwun enten Pak Dekuslan Serangat Bude Samia nggih ibuke Mas Giri Giri Mahesa ora kelalen karo ibu kurosana amatur suwun sangat nggih moga-moga dulur-dulur pada diparingi sehat sumangga Semarang Untung Juli kata sangat promone nggih sing garep telepon karo Nini Sari Tikramak sumangga 08121031 jendol sumangga enten sinten Assalamualaikum sugeng siang
1: Assalamualaikum, sugeng siang.
0: Sugeng siang, Pak De Gatot. Kepripun wartose, Pak De?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Semangga, Pak De. Pada kinten salam kagem sinten, monggo.
1: Salamane kagem maklum kan Pak Warno sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Pak Indah Susu Prati sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang ugi.
1: Sama Mak Yoga sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Terima Mbak Meri Susanti Bu Diana sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Mbak Epara Ibu Epara sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Mas Dari sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi.
1: Datrikin Bunda Lili sugeng siang.
0: Sugeng siang. Sinten malih?
1: Bunda Sri sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang.
1: Kula nyuwun sekarene.
0: Sekarene apa, Pak De?
1: Ilange gelang kalung.
0: Ilange gelang kalung. Nggih, mugi-mugi saged keputer.
1: Pun kagem sedaya mawon mboten kali dinami.
0: Nggih,
1: kagem ini paring kesehatan selalu nih.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Matur suwun, Pak De.
1: Panteng radio nih.
0: Ya Tri Rama rasusah lia-lia Pak De Gatot.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak De Gatot. Saking Tri Mulya Mataram matur suwun sampunya wiji. Ampun supe dulur-dulur nggih. Dinten Sabtu tanggal 11 Juli enten siaran keliling. Enten cek kesehatan gratis ninine kaya gue lah kadang-kadang. Enten cek kesehatan gratis kali Nini Sari Tikrama jam sangat tuki jam sekawan sonten nggih matur suwun sangat nggih wingkinge Pak Gatot sumangga assalamualaikum
2: sugeng siang Nini
0: Rika gelem ora tek lebok Rika anu Rika
2: ayo
0: garap tek lebok naik PJS ngecerene cerai urip ya ora kaji aja gue lawang anu sing mlebu PJS bangsane Budamiasi Rumiasi ana Neli ana Musliman ana Bu Suprati anu ditinggal meninggal dunia orang acura sida mak ora sida mak coret maning mak
2: Ya Allah, tekane dong.
0: Lawang kia anu cerene cere hidup, ninine serombongan cerene ditinggal meninggal. Mbak Mary kepripun wartose?
2: sehat ini pripun?
0: Sehat alhamdulillah pantungane tulur-tulur senajan urung bareng gaya kowe ya. Mbak Nari semoga pada kinten salam kagem sinten.
2: Salame wau sing temenan Pak Gatot Cocol nggih.
0: Nggih.
2: Siang. Siang apa sampeyan iki?
0: Ala siang wong anu urung kebedhu kasar.
2: Kebedhu kasar. Kene peteng nih.
0: Peteng. Ala mendung tak berarti hujan.
2: Suarane
0: jos apa anu kaya kaleng dibalang lah ya pating klontang.
2: Bersyukur lo
0: nih. Wong Pak anu Pak Haji robangi be anu ku seneng suwa ben nini neng nyanyi be anu dan ya Allah apalah kaliane piye. Sepurane Pak Haji suarane pas.
2: Sawer orang.
0: Saweran iki. Lah oleh pirang-pirang ora kekitung, ana sing 2000, ana sing 5000, aya gue.
2: Seneng sing aku sak golong ora.
0: Ora nambah rapet kabeh.
2: Ngerti aku gelem sing anu ngewangi temi.
0: Wis ditung, wis tenggo tuku nganu sempol. Udah pira lah harus tak ngomong nang kok isin.
2: Paling sekarang mewangi ngitung maklum paling ya.
0: Orak, udah budak miasi. Aku budak miasi. Kok makku mintur gue kok anu sewuan gue mau diomong nak anu pirang-pirang kayak gue.
2: Korupsi ya. Budak miasi, buru miasi, buribut, bu esena. Meleh Mami Milda dadar gulung bergoyang. Mbak Kristi.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Tadiana Nasution.
0: Nggih.
2: Sinten iki?
0: Sinten malih?
2: Tonak Mami nenek kok. Sore sinten Mama Lili teng Bogor Harjo. Mama Lili teng Natar napa ketemu dini gimana
0: Mama Lili teng Pugung.
2: Nggih, seting tunggile kan teng Natar
0: napa sing setunggil malih nggih. Sinten malih?
2: Bunda Putri. Kamu juga Martiana Mama Kembar.
0: Sugeng siang.
2: Putri Tandu.
0: Nggih.
2: Terus enten Mas Agus Sebutang Mas Edi WW.
0: Sugeng siang.
2: Eruri Mas Yono Martabang.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Jaga cinta enten Mr. E.
0: Sugeng siang.
2: Saya mau nanya nggih.
0: Nggo kabeh bae. Apa mau lagune sayangku?
2: Kula dereng rek kula sekarang kula nyune ngono nih.
0: Anu cinta berpayung bulan.
2: Pertemuan
0: yang ku impikan.
2: Apa ni? Saya ngapa ni jadi ni? Apa yang ni saya?

0: Matur suwun, gue sekarang sing bener sing ngendi gue.
1: Kamu ngomong judulnya ini sing katok mlebu lo apa lo mlebu katok?
0: Saru. Orang anak perahu layar, baik perahu layar.
1: Gila kamu punya nih,
0: gila, gila. Keriulannya ulang atut tempoh lah.
1: Pulau sawan ini gede.
0: Gede teman. Matur suwun Mbak Neri. Siap, matur suwun panteng radio Mbak.
1: Panteng ini nempel tetap sama.
0: Orang sah lia-lia, orang sah guyu-guyu ya. Pokoknya nih kalau nganti guyu kebangetan gue nih orang kepuyo-puyo lah. Orang sah takon ini syari ngono lho. Mangga. Mbak Neri kota Gajah Mada tersuwun sampunya wijing. Nggih, moga-moga paringi sehat. Nggih. Enten Bunda Mariati sing wonten Bumi Nabung nggih matur suwun sampunya wijing. Heeh. Moga-moga padha diparingi sehat kabeh. Nggih, mangga. Saiki ra susah padha maring ngendi-ngendi lur. Ayo padha ngibing maning karo klenengan.

Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Tri Rahma FM.net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya, jangan dibawa pulang loh ya.

0: Rama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Inilah testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet.
3: Assalamualaikum, Mbak.
4: Waalaikumsalam.
3: Asmone sinten, Mbak?
4: Mbah Rumini.
3: Nggih, Mbah Rumini saking pundi, Mbak?
4: Kurnia.
3: Kurnia Mataram, nggih.
4: Nggih.
3: Niki jenengan angsal hadiah Gelegar Hajatan Untung saking Trirama Group, Mbak.
4: Matur nuwun, hadiah.
3: Nggih. Pripun jenengan? Waonet ngonsumsi produk napa mawon, Mbak?
4: Agarilus Drop.
3: Agarilus Drop nggih, pun telas pinten, Mbak?
4: Telas 7.
3: Telas 2 kata nggih, Mbak. Terus kali napa meneh, Mbak? Selain Agarilus Drop?
4: Kali Swalen.
3: Nggih.
4: Kali Kardina Mata.
3: Mata. Pripun setelah konsumsi obat ini, napa sing jenengan raos saniki, Mbak?
4: Saniki kantun mata.
3: Oh, saniki tinggal mripate mawon, nggih. Waone sakite napa mawon, Mbak?
4: Anu, otot biasa murat, kejulino, ya dodo angger mlaku niku anu deg-degan. Saniki pun mantun sedanten.
3: Nggih, alhamdulillah. Nggih, pesen-pesen kangge rencang-rencang sederek sing sakit sami kali jenengan apa niki, Mbak?
4: Nggih, sing sakit kali kula nggih padoso jampi Agarilus Drop.
3: Nggih.
4: Swalen.
3: Amin, nggih. Mudah-mudahan sehat terus nggih, Mbak. Matur suwun nggih, Mbak.
4: Alhamdulillah, matur nuwun. Kula saestu matur nuwun.
3: Nggih.
0: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agarilus Drop.
5: Pak Udin.
6: Pak Budi.
5: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
6: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
5: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
6: Lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
5: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
6: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
5: Oh iya ya.
6: Iya.
5: Ini cara minumnya gimana ya?
6: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
5: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
6: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosihaganya.
7: Biosihaga tetes alami.
0: Biosihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi

0: Weh, wis tek puter, Pak. Kanggo Pak Para matur suwun nggih sing tasiknya wiji lumantar Radio Trirama. Matur suwun sanget. Kanggo dulur-dulur, aja pada kelalen dina Sabtuan ten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi. Aja pada kelalen nggih, pada tegak pokoknya setuju banget pokoknya. Gue mau ya nek pada teka gue pada tuku produk Agarilus karena ini Sari Tikrama jam sangat tuki jam sekawan santan. Nggih, semangga ditenggo. Sing garep telepon malih sumangga. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo, assalamualaikum. Pak Jenggot. Pak Rika nggone bojone apa Pak bojo tua, Pak? Ya Allah, ndi sih, Pak? La ilaha illallah. Pak Jenggot, ora ana suarane, Pak. Pakai jenggot malah perutul, Pak. Dicopi malih nggih, enten sinten iki dicopi malih. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sugeng siang sumangga. Kalih sinten iki?
1: Siang.
0: Sareng Pak Mang Pak Ahmad Saripudinya.
1: Ya semohon nih.
0: Alhamdulillah. Kumaha wartosna Damang?
1: Sehat nih, ini sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Di eta didinya teh panas atau hujan, Mamang?
1: Ngajebret nih, panas.
0: Pada bae nang kene be panase mongah-mongah kok.
1: Oh, mongah-mongah. Nah, kaya sing hujan nih.
0: Semoga Pak Ahmad Saripudin badhe nyuwun sekare napa.
1: Sekare anu nih, kebugering nih.
0: Naon, Pak?
1: Kebo gering
0: lapor atau diharit nang Rika lah. Apa jukut?
1: Iku lagu ya.
0: Salame kanggem sinten Pak Ahmad?
1: Salame kanggo Kang Bakat ya. Terus Kang Depa sing nang anu. Wong Rastra ya. Terus yang langgeng.
0: Sugeng siang.
1: Suaranya mandang kil mbak, anu nih.
0: Mandang kepenak suarane?
1: Suara orang aku sih aku mandang pilek.
0: Oh, Rika pilek yang minum obat lah, menara pilek. Mulane aja udan-udanan.
1: Itu suka anu suka tuku iku.
0: Oh, semangga sahade. Iya, Pak Ahmad Saripudin tadi kali anda nya?
1: Kali anda.
0: Mohon.
1: Karang Pucuk.
0: Karang Pucuk. Karang Pucuk. Sumangga. Lanjut.
1: Terus ke Marin ya. Terus ke Banopi.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Arek Pating.
0: Sugeng siang. Buka bebae. Matur suwun Pak Ahmad.
1: Sebisalah kalau ini siapa kan ini nih?
0: Ayak kebogering ayak nggak diaritkan anu loba. Waalaikumsalam Pak Ahmad Saripudin, matur suwun ti kalianda, hatur nuhun. Dulur-dulur anu ayah di ditu anu nujungan nyawijinya anu nuju ngupingken adicara kelenengan sareng Nini Sari Dikrama anu panggelisna sabumi. Aja pada kelalen cambi herbal Agarilusa. Yo dulur-dulur nje sumangga. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang, assalamualaikum Nini.
0: Waalaikumsalam Padek Jemiran, kepripun wartose?
2: Alhamdulillah, pangestune Nini sehat jantung Nini.
0: Sehat,
2: pangestune sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Nggih, balam napa jawah napa benter?
2: Balam mendungket aja niki mboten jawah-jawah
0: semen. Oh, ala nang kene panase mung ngamungah. Memet memet jari be sedelati kebutna be garing. Rika ngapa dening malah guyu diomongi nganggo jarit.
2: Ya ngager terus suarane ini tadi nyata pengen temukan
0: lah ngomong Pak Haji Robangi be kaya gue jane wonge kaya ngapa wingi ketemu alhamdulillah karo dulur-dulur kabeh. Monggo Pakde pada kinten salam kagem sinten monggo.
2: Eh jalo gendeng sik paket mboten
0: nih. Insyaallah gendenge napa?
2: kupu kuning.
0: Kacu kuning.
2: Kupu kuning.
0: Kuku kuning.
2: Kupu.
0: Tuku.
2: Kupu.
0: Op. Putu kuning. Kemresek. Salame kagem sinten.
2: Salame kangge Pak Mas Agote niku wau nggih.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Enten Kak Sukadi, sugeng siang Kang Maksum.
0: Heeh.
2: Enten Mama Lumin tuh.
0: Sugeng siang. Sugeng siang. Heeh.
2: Budha Kristin. Enten Budha Priyatine teng Balang enten Kak Peno Mbak Sri nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Kang Heri Pating, sugeng uti. Lajeng enten yang langgeng yang putri sugeng siang. Enten Kak Samyadi teng Balang kali teng Barowo enten Mbak Sari Kasura nggih sugeng uti Pak Manisor nggih. Halo nih.
0: Halo, sugeng siang Pak Dek.
2: Niku kali ngemil napa ta Pak?
0: Ora ngemil, boro-boro ngemil anane kiye. Sandingane apa HP pirahe? Kang ngemiling kok nang jawab Pak Dek.
2: Nggih, sesale kang ngemil ini nggih.
0: Nggih.
2: Begini ini kali saring kesehatan.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Heeh. Kula tunggu kuku kuning nih.
0: Heeh, kuku kuning.
2: Kuku kuning kupu.
0: Oh, kupu kuning. Dewek salah rungu kafe Mas. Insya Allah mugi-mugi saged keputar. Matur suwun Pak De Jumiran. Panteng radio.
2: Panteng Trirama Arang Dinde. Assalamualaikum Mimi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak De Jumiran sing wonten Balam matur suwun sampun nyawiji. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Jazz Impress Purwoda Tinggi Sting. Nggih, matur suwun sanget mboten kula wiji nami matur suwun sampun nyawiji. Mengkana akeh dulur-dulur ya. Sing nyawiji lumantar radio Gistara nggih matur suwun sanget sing wingi sampun tumut cek kesehatan gratis sampun ini sebat setunggil setunggil nggih, semoga promone kada sangat sing sampun gada produk sami dikonsumsi nggih, njaga kesehatane panjenengan sami. Sing nyawiji lumantar radio Asrianda matur suwun sing wonten pring sewu nggih, sugeng siang kemawon kabeh bae radi wiji nami. Sing nyawiji lumantar radio Batara sing wonten Balam nggih, sugeng siang. Sing nyawiji lumantar radio Bima sugeng siang matur suwun sanget meraksa aji. Sing nyawiji lumantar radio Kansa sing wonten Tridatu nggih, sugeng siang. Mugi-mugi sing nyawiji lumantar radio Duta Paramita nggih, sugeng siang kemawon. Sing nyawiji lumantar radio Inovasi ampun supe nggih, tanggal 11 Juli dinten Sabtu enten cek kesehatan gratis kalian ini sari dikrama nggih, jam 09.00 dugi jam sekawan sonten. Sugeng siang sayangku. Rindu ya, rindu aku, rindu kamu jadi satu. Mama Moja, sayangku, sehat ya. Salam buat semuanya aja. Salamnya buat Mama Lumintu. Ada Mama Rizky, Bunda Lili, Bunda Lili, Bunda Damiasi, Bunda Mama Lili, Bunda Lili. Ada Bunda Damiasi, Bu Rumiasi, Bu Ribut, Ibu Indri, Bu Suprati, Ibu Mary, Ibu Kristin, Ibu Ulpa, Ibu Nelin, Ibu Sena, Ibu Muslimah, Pak Mangku, Pak Mangku, Pak Mangku, sing Mangku Randa 5. Sugeng siang kemawon. Enten Bu Sri, enten Bu Sahara. Salamnya buat semuanya saja sayangku. Minta lagunya dong. Lagunya apa sayang? Apa sih mau? Kuli Bangunan. Oke, siap. Buat sayangku diputer ya, nggo tombok kangen. I love you. Mama Moja sing wonten Gubuk Rajin, matur suwun. Kuli Bangunane ditenggon. Matur suwun ugi kanggo Bunda Lili, sing tasik nyawiji. Muga-muga paringi sehat, paringi kuat Pak Epara. Nek badhe telepon monggo. Wau lagune sampun diputer. Ki angel temen iki. Enten Pak Barsona matur suwun nyawiji. Nyuwun sekare kijing miring. Sekare kangge sedaya kemawon Pentri Rama mboten kula wiji nami teng pundi-pundi kemawon. Nggih, kanggo ninine matur suwun. Matur suwun iki kanggo Pak Barsono sehat nggih, Pak. Muga-muga paringi sehat. Nggih. Enten kakakku yang ada di Tabin. Panteng niniku sayang. Oke lah kalau begitu kakakku. Sehat selalu ya. Moga-moga ketemu. Yusuf tanggal 15 mengene kakakku. Paringi sehat selalu. Matur suwun ugi kanggo Bunda Wili nggih, matur suwun. Moga-moga paringi sehat nggih. Boten kula wiji nami pokoke kabeh baik. Paringi sehat selalu nggih. Sing garep telepon maning sumangga 08 12 13 1 jendol. Yo ana sapa? Assalamualaikum sugeng siang.
3: Waalaikumsalam.
0: Sugeng siang, Pak.
3: Sugeng siang.
0: Kepripun wartose, Pak?
3: Wartose.
0: Sehat, alhamdulillah. Sawang sulik.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat, Pak.
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Niki teng pundi?
3: Sawang sulik kepripun?
0: Sehat, alhamdulillah, waras tapi rung wareg, Pak. Engko arep golet mak meneng Kanado.
3: Lho, patos maam teng nggone Mbah Jari niki malah.
0: Oh, aduh e. Salamne Bumi Nabung berarti teng riku. Sinten malih?
3: Matur sing griyane Pak Darjo.
0: Oh, nggih. Ninine supe, mpun ate mriko tapi supe kados e Pak nek mriko.
3: Salame enak.
0: Salame, Pak.
3: Salami kagem
0: sinten sumangga. Mak. Terus
3: maklum tangi, Mak.
0: Sing tangi ki Dedek Indri, nek mamaku ki wis ket mau tangi, Pak.
3: Yu Indri, yu aja lali maju mundur yu.
0: Pak, atret berarti. Sugeng siang. Sinten malih? Sugeng siang.
3: Terus Pak Tita Slim,
0: Pak Rom, sugeng siang.
3: Sekitaran seperti banyak, Pak Yanggi.
0: Sugeng siang, J. Sinten malih?
3: Di TV.
0: Sugeng siang.
3: Bunda Yuli, Mama Aswa, Mama Aca,
0: Wandira. Sugeng siang, J.
3: Sampai Omen, Bunda Partini.
0: J. Sugeng siang.
3: Mbak Jenggot Putih, Pak Michael.
0: Ki Pak Jenggot mau mlebet tapi dereng keangkat, Pak. Mbuh, deke nang nggone bojo tua, mbuh nggone bojo enom.
3: Mergane bojone rebutan jenggot niku, gak gandolan niku.
0: Anje, lanjut, Pak.
3: Kagem Bunda Selfie kali.
0: Sugeng siang. Sinten
3: teng Probolinggo
0: Juragan
3: tahu.
0: Oh,
3: Pak Supri.
0: Oh, Pak Supri Bunda Daryati.
3: Kali Bu Daryati.
0: Sugeng siang.
3: Bunda Senggol, Senggol itu napa mboten to sak
0: mboten
3: Bunda
0: Senggol. Mboten, rikang kok domain kok nang Pak Bejo.
3: Oh, langge.
0: Pak
3: Bejo.
0: Kali sugeng siang.
3: Sinten ling teng anu nika? Mama Eka.
0: Mama Eka.
3: Mama Eka, Mama Ada, Mama. Jadi
0: sugeng siang.
3: Kagem ini nih.
0: Yeah.
3: Jadi paling kesehatan.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Matur suwun dongane, doa sing sami kanggo panjenengan.
3: Sekarang pun nih.
0: Sekarang pun Pak, aku nuli request maning.
3: Masa ajeng request maning sak niki diseneni lindune lho.
0: Urung diputer lagune.
3: Oh, dereng. Kali sinten nih?
0: Niki Mas Pandi.
3: Bundar dereng kada si lemes lentrak lentur kaya gombal.
0: Nek minine madang ora madang kaya kiye, Pak? Suarane.
3: Lah nggih, suarane benter.
0: Ora
3: terus cuaca sak niki.
0: Males temen suaraku panas, suaraku lho anyes kaya nang jero ruangan. Matur suwun Pak Epara, sehat selalu. Berarti sik wis sehat wis tekan kono ya.
3: Alhamdulillah pangestu nih.
0: Panteng radio, Pak.
3: Rasa teng pundi-pundi.
0: Nengkene bae.
3: Wai Bungur mawon ya. Trirama.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Epara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Epara matur suwun. Sing wonten sakniki wonten ngene Mbah Jari. Ya, maklum ngapa, Mak? Mak, lombok wis mlebu, Mak. maklum ke mau nyundul Pak Epara ge. Mangga dulur-dulur aja pada kelalen jambi herbal agar luse sami dikonsumsi ngunjaga kesehatane panjenengan sami. Nggih pokoke setuju banget kaya ya. Saya kira susah pada mari ngendi-ngendi, ayo pada ngipi.

0: Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat Indonesia, ayo cegah diabetes mellitus dari sekarang. Diabetes adalah induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Ayo hindari faktor risiko diabetes, seperti hindari konsumsi gula berlebihan lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan. Hindari mager atau malas gerak. Cegah obesitas. Cegah diabetes dengan perilaku hidup sehat ya. Jangan lupa rutin konsumsi Agarinus Herbal Drink dipadukan dengan madu hitam pahit supaya terhindar dari diabetes mellitus. Agarilus 100% herbal alami. Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
3: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
4: Aduh mas, dodo kiki lo mas, apot rasane, nafasnya sesek, watok ramari-mari.
3: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma Agarilus, ndang diminum ndang mari.
4: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma Agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
3: Alhamdulillah, la ujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
4: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
0: Bubuk asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja
5: dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.

Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali di corok lenengan agar ilus, sing disengkuyung kali jambi herbal agar ilus. Mas Yono, martabak martur suwun nggih. Enten nik malih niki pendatange gal enten Mas Ardi. Waalaikumsalam saking Raman, matur suwun nggih. Heeh, matur suwun sanget Mas Ardi. Niki enten Mbak Ida Paridangel temen karep mlebu ya nini kaya ngantri bebek. Matur suwun nggih. Sugeng siang kemawon je kanggo dulur-dulur, ampun supe jampi herbal agar lusik saketi tumbas teng radio drama lancar ingane cak penak. Ya Allah, ya Allah. Nyik nyawiji lagune siji di ping selawe berarti pira males ngir males ngitung. Nggih, matur suwun sanget. Nggih, ampun supaya dulur-dulur dinten Sabtu enten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi. Nggih, jam 9 tuki jam sekawan sonten. Nggih, aja berkelalen sumangga sami tuki metu KTP nek badha pados drop. Heeh, monggo lintune kuwatah sanget promone. Nggih, sumangga. Nggih, ditunggu karo Nini Sari Dikrama dina Sabtu tanggal 11 Juli 2016 teng Radio Inovasi. Pasin, je, mandalam riko dulur-dulur, je, pada teka, yuk Indria cekalalan ya yuk, kita ngelutis lagi ya. Pancine sampun cekap dulur-dulur, Nini Sari Dikrama pada pamit, anggun jaga kesehatannya panjenengan samin, je, sumonggo jampi herbal agar lusen, je, pamit dulur-dulur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rasusah pada mari ngeting-ngeting lur, ayo, pada ngiping maning karo, kelenangan agar ilus, pancen, joh.

0: Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore. Saatnya Lintas Terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Dikutip dari Pijar Media, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat kembali mulai menggelar gerakan serentak penetrasi pasar yang dirangkaikan dengan operasi pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi daerah. Pelaksanaan perdana program tersebut berlangsung di Pasar Penerangan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada Selasa 7 Juli 2026. Hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Perum Bulog serta pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan dibuka oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tulang Bawang Barat, Eri Budi Santoso, didampingi Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak Tulang Bawang Barat, Ahmad Nazarudin. Dalam sambutannya, Eri Budi Santoso mengatakan pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga di tengah fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan. Sementara itu, Kepala Dinas Tulang Bawang Barat Ahmad Nazarudin menjelaskan masyarakat dapat membeli sejumlah komoditas pangan yang disalurkan melalui Perum Bulog dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Komoditas yang dijual meliputi beras SPHP, gula manis kita, dan minyak goreng minyak kita. Pada pelaksanaan operasi pasar tersebut, pemerintah menyediakan beras SPHP sebanyak 1,5 ton, gula manis kita sekitar 10 hingga 20 dus, serta minyak goreng minyak kita sebanyak 150 hingga 200 dus. Adapun harga jual yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga pasar, yakni minyak goreng minyak kita Rp15.500 per liter, gula pasir Rp17.500 per kilogram, dan beras kemasan 5 kg Rp58.000. Ahmad Nazarudin mengatakan, penjualan komoditas pangan bersubsidi itu diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menargetkan kegiatan tersebut terus berlanjut hingga akhir tahun dengan pelaksanaan 8 kali setiap bulan sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah. Demikian lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio

dengan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: satu-satunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum. Apa kabar Bestie? Jumpa lagi bareng sama Chandra Dewi. Ya, mendung-mendung manja Bestie. Ditemenin sampai nanti setengah enam di sini Bestie di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

Hubungi di 08 12 12 12 9310 ya Besti. Kamu boleh telepon, SMS, WhatsApp, semuanya boleh. Terserah kamu ikutan gabungnya gimana, Besti. Yang penting nomornya itu tadi. Nggak soal nomor ya, Besti. Sampai juga nyorek kita seru-seruan. Di sini aja di Dangdut Sore Biasi.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
4: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
7: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
6: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
7: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
6: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
8: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu ya Bes ya lagunya. Dan juga ini nih ya sudah menemani kita sampai menit 39 loh. Ya ampun, cepet banget sih waktu ini berjalan Besti. Ya untuk yang menjalankan salat asar, gaslah segera Besti kan. Biar tidak lupa nanti tahu-tahu maghrib aja Besti. Dan juga untuk kebersamaan sore hari ini ditunggu di 08 12 12 12. Jangan pada lupa ya minum Biosisi Haga. Itu bagus untuk kesehatan kamu. Biar kamu ini tetap kuat, tetap sehat ya. Biosisi Haga diminumnya tuh sangat simpel. Mau dibawa kemana-mana juga mah oke-oke aja kan. Kemasannya minimalis, tapi khasiatnya bukan main-main ya Besti. Jangan cuma dilihat dari kemasannya yang sangat imut gitu Besti, tapi ya rasain manfaatnya, khasiatnya kalau kamu minum secara rutin setiap hari. Ya bagus banget itu kamu yang pingin kesehatan tubuhnya terjaga, daya tahan tubuhnya baik-baik saja. Terus juga nih kalau kamu punya kadar gula tinggi, itu juga bagus banget Besti. Ya jadi kamu gak usah khawatir nanti kalau minum Biosi kadar gulanya melonjak ya. Enggak, justru kamu minum Biosi, kamu punya masa diabetes, kadar gulanya tinggi, ini bisa untuk menormalkan ya, bantu menormalkan kadar gula kamu supaya tidak terlalu melonjak tinggi. Ya, yang punya diabetes, gas langsung aja cari Biosi Shihaga ya. Biar bisa diminum rutin setiap hari, biar kadar gulanya enggak semakin meninggi lagi ya Besti. Ayo. Aku tunggu kamu, nanti kita telepon-teleponan ya Besti. Soalnya sambil santap sore ini kalau cuacanya di sini sih mendung ya. Di sekitar Tri Rama itu cuacanya tuh dari tadi pagi sampai sekarang redup Besti. Ini makan yang anget-anget berkuah-kuah. Sepertinya sedap sekali. Iya kan. Ayo kita bikin apa gitu yuk. Ayo Besti, kita bikin apa? Ayo kasih aku ide dong. Bikin apa nih enaknya dengan cuaca yang seperti ini sambil siaran juga ya. Ya udah ya, nanti kita bebikinan bersama-sama ya Besti ya. Tapi kita makannya masing-masing. Soalnya kamu di sana, aku di sini, kita nggak bisa makan bersama ya. Tapi bisa sih, kita makan di bawah langit yang sama. Dengan makanan yang berbeda juga ya Besti. Ya udah ya, dangdutan lagi aja biar kamunya makin happy sore hari ini. Cool.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyate perlu tumbas malih sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Akhirnya, aduh. Yeay, akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
5: Gimana gak cemberut, Fir?
4: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
5: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
4: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
5: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
4: Wah, ini mah udah komplit banget.
5: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
1: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026, dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
6: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
7: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
6: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
7: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
6: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
7: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: suaranya Besti yang mau ikutan gabung? Mana coba suaranya, tunjukkan pesonamu Besti. Tunjukkan suaramu Besti. Cek sound, kita cek sound dulu ya di 08 12 12 12 9 3 1 0. Halo, dangdut serebiasi.
1: Herbal tetes premium masa kini.
0: Maklum.
1: Barulah aku ngawali, dari kemarin-kemarin aku ketinggalan terus.
0: Ya
1: ketinggalan
0: ampun.
1: Tepor diriku.
0: Ya ampun, maklum.
1: Bisa jadi masuk ke segmen terakhir mau habis. Ya Allah.
0: Ini sekarang jadi yang perdana, maklum.
1: Ya iya no.
0: Jangan-jangan ini tadi gak pergi-pergi dari depan radio.
1: Enggak. Dari dirimu, dari tadi aku dirimu naik anu pertama. Habis ini nikah hari aku udah tandai.
0: Udah mantap.
1: Ya
0: cari selahnya, akhirnya ketemu selahnya ya.
1: Ketemu selah juga Bu Esena, ternyata aku bisa masuk Bu Esena. Aku ngeluh terus sama Bu Esena loh. Wah masalahnya gak diangkat-angkat Bu Esena gitu.
0: Ya ampun.
1: Ya Allah.
0: Gimana Bu Esena ini penjaga gerbangnya ya.
1: Sehat Chandra ya?
0: Iya dong, sehat. Maklum juga sehat kan?
1: Alhamdulillah, maklum juga sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau gitu maklum mau dendang apa?
1: Jauh sebelum ada kamu.
0: Jauh sebelum ada kamu. Digoyang buat siapa maklum?
1: Oke, digoyang buat Bu Esena ya. Selamat sore, Bu Ribut sama Nelin.
0: Okay.
1: Ada Bu Muslimah, Lek Turino. Ada Mary Susanti, Bu Ebiana, Mbok Sangkrah. Juga sore, Adil Tenggu, Mbak Jari sore. Kang Ayar, Mas Wiki, Mas Edi PW, Kang Mas Brotonya juga selamat sore. Mary Susanti juga, Neri Kota Gajah juga sore. Ada Bu Watini, ada Pak Kang Pur Kentung penjaga cinta. Mr. EQ juga selamat sore. Amir Khan, anak San sehat juga sore. Ada

0: Bapak Epara, Kang Firman juga, Pak Iruri juga. Selamat sore, ada Pak Gatot juga. Ada Bunda Lili, Mama Lili juga, selamat sore. Ada Bu Tritangga, Bu Watini, Bu Rumiase, Bu Damiase juga selamat sore. Kang Birin, Pak Oka, Pak SBU-nya juga selamat sore. Ada Om Tandes, ada Pak Riono, ada Pak Susino-nya juga, dan Pak Maruti sama Kang Maksum juga selamat sore. Ada Putra Kelana juga, ada MM, ada AA Apin Bolo-Bolo. Buat semuanya lah selamat sore. Oke, Papa Eni sore juga sama-sama.
1: Oke, terima kasih malam jauh sebelum ada kamu. Ditunggu ya.
0: Oke.
1: Ya, thank you malam Pantau Radio.
0: Sampai beri ramah dong, thank you juga ya.
1: Ya, terima kasih ada malam akhirnya. Malam bisa tembus ya pertahanan sore hari ini, Besti. Coba di belakangnya, halo, dan sore biasa.
2: Dari Bapak atas premium masa kini.
1: Ya, Bu Esyena.
2: Gitu, dikasih ke jalan tinggal-ninggal, maklum lah.
1: Maklum akhirnya bisa menembus pertahanan ini, Besti.
2: Sebenarnya tipe gampang sama Chandra ini.
1: Apa tipsnya? Tipsnya apa?
2: Gak usah di telepon kan.
1: Gak usah apa?
2: Di telepon.
1: Gak usah di telepon. Gak usah di telepon ya, aku labas-labas aja, tahu-tahu kan selesai. Ya. Bu Enshaina, dendangnya dong.
2: Dendangnya ini guys, cintaku luar biasa guys.
1: Cintaku luar biasa, kita cek dulu digoyang bos, siapakah itu?
2: Malum ya, selamat sore Pak Warno juga sore. Ada Ibu Damias, Ibu Yuni.
1: Okay.
2: Terus ada Pak juga selamat sore. Ibu Suprapi sore.
1: Okay.
2: Ada Kang penjaga cinta. Terus ada juga sore.
1: Okay.
2: Dan Pak Mariki, Bunda Lili. Terus juga Bu Yani juga selamat sore.
1: Oke.
2: Terus ada Pak Aska, ada Pak Iruri Jaya, ada Pak Tusarnya. Pak Barsano, sore. Terus ada Pak Yanggit dan Bu Yanggit, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Asal sehat ini kodem loh, mak. Orang yang menakung loh, mak.
1: Emang iya?
2: Iya, asal sehat rumahnya di kodem.
1: Oh, aku pikir dia disebuti banyak.
2: Lebih banyak dia, base camp dia di sana.
1: Oh, aslinya wong kodem. Oke. Okay.
2: Ya, tanggungannya bu ribut ya, Ki. Belum pernah ketemu emang.
1: Siapa?
2: Hasan Sehat.
1: Oh, udah kayaknya dia pernah kesini waktu itu deh kayaknya.
2: Iya, sama pendekusen deh ya.
1: Iya kan kayaknya.
2: Maksudnya juga selamat sore ya.
1: Iya.
2: Dan Mbak Dulu, Seba juga. Rael, Tara Malang, Bunda Ulfa. Selamat sore. Terus
1: selamat
2: ada
1: sore.
2: Mama Moza juga selamat sore. Pak Evara, selamat sore.
1: Oke.
2: Siapa itu guys, banyak banget sih.
1: Nah itu dia, makanya udah capek
2: ya,
1: kan
2: kok.
1: Anda capek
2: kok, cepet maklum gue kok.
1: Udah, Anda capek kan, banyak-banyak sapa-sapanya.
2: Nah, iya, semua sapa pokoknya.
1: Ya wes lah, buat semuanya aja.
2: Semuanya aja.
1: Terima kasih ya Bu. Mau yang DJ-an apa yang koploan?
2: DJ-an dong.
1: DJ-an, oke baiklah kalau begitu. Ya kalau gitu thank you Panteng Radio.
2: Menteri Rahmat tayangku, thank you.
1: Thank you. Ya sudah ikut gabung Anda Bu Esyena sama Maklum tadi ini. Satu lagi boleh deh. Abis itu langsung kita berdendang deh. Halo, dangdut sore biasa.
3: Herbal tetes premium masa kini.
1: Mas EDPW.
3: Ya betul, gimana kabarnya Mbak Chandra?
1: Baik Pol, alhamdulillah. Sebaliknya gimana?
3: Alhamdulillah, kabarnya juga baik.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Chandra kabarnya sehat tadi ya?
1: Iya, sehat banget.
3: Masih tetap yang dulu?
1: Iya dong. Emang mau berubah kayak mana?
3: Ya nggak tahu toh, ya mungkin
1: oh berubah ada sungutnya sekarang gitu apa gimana? Oke, ini dendangnya mau apa Mas Edin?
3: Tadi ibu anak tiga tuh yang barusan masuk.
1: Oh, ibu anak tiga barusan ikutan gabung.
3: Request apa tadi?
1: Cintaku sungguh luar biasa.
3: Cintaku sungguh luar biasa.
1: Cinta luar biasa gitu.
3: Aku ikutan aja lah. Tadi kayaknya digit-digit tadi ya.
1: Iya kan, ya udah tungguin aja ya.
3: Oke siap.
1: Ya, kalau gitu digoyang dong buat siapa?
3: Buat yang barusan turun Bu Esena ya, selamat sore.
1: Oke, selamat sore.
3: Ada Maklum. Ibu Suprati.
1: Oke.
3: Ada Ibu Muslimah. Ucapannya udah masak apa belum ini?
1: Siapa ibu muslimah?
3: Ya semuanya dong, ibu-ibunya tadi.
1: Bunda-bunda sudah pada masak atau belum?
3: Bunda-bundinya tadi loh.
1: Iya, bunda-bundi.
3: Lagi ada Pak Evara, selamat sore. Ada ini ada warga Ramuranya, Mama Deca, Mama Eka.
1: Oke.
3: Ada bunda singlenya juga.
1: Selamat sore.
3: Ini sore spesial buat bunda-bundi pokoknya yang saya.
1: yang lagi sibuk di dapur ya bunda-bundi semua.
3: Ada Mbak Neri Kota Gajah. Kemudian lagi Ibu Rumi Asihnya juga. Pokoknya buat semuanya sajalah yang masih pada pantengin tentunya diucapkan.
1: Oke lah kalau begitu. Udah gitu aja.
3: Udah, terima kasih waktunya buat Mbak Chandra. Selamat sore, selamat bertugas.
1: Oke.
3: Semangat selalu, sehat selalu.
1: Ya, amin.
3: Kalau nggak rubah ya alhamdulillah saya.
1: Enggak dong. Tetap sama aja ya kan. Ya udah. Makasih ya Mas Edi. Panteng radio.
3: Panteng terima dong. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita kok tubruk-tubrukan toh Mas Edi, Mas Edi. Ini loh. Bunda single lagi nyambel. Nyambel apa itu? Nanti tak lihatnya Bun ya. Tak tiliin nanti ke dapurnya Bunda single. Kira-kira Bunda single lagi nyambel apa sore hari ini, Besti? Besti.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama,
5: bahwa this sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
4: Dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Special promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Sisi Haga, aku tuh gampang meriang-meriangan, Besi. Tapi semenjak ada bio Sisi Haga, badan aku jadi lebih cepat sehat. Kalaupun meriang mah wajar ya, namanya juga kita manusia biasa. Masa kita gak boleh meriang? Ya wajar, tapi gak lama-lama. Biasanya kalau meriang bisa sampai semingguan lebih. Tapi ini 3 hari aja udah cepat pulih. Alhamdulillah ya. Makanya dong, ayo minum bio Sisi Haga juga, biar kamu ini kesehatan badannya cepat pulih. Ya kalau emang kamu tuh sering meriangan gitu, Besti. Ya tahu, sering meriangan tahu kan ya. Capek dikit meriang, kehujanan dikit meriang, ya galau dikit meriang, Allah, overthinking dikit meriang, Besti. Tapi ya Bes, ini sih biasanya tuh gak cuma sekedar untuk mengatasi meriang-meriang kamu. Tapi ini juga tuh sangat bagus banget untuk Besi yang punya keluhan darah tinggi. Ya, darah tinggi itu tuh terjadi ketika pembuluh darah kita menyempit atau jantung kita tuh memompa terlalu keras. Ibarat gini deh, ya kalau ada selang air yang menyempit ujungnya, itu kan air bakal memancar lebih kuat gitu ya Besi, dan bisa menekan dinding-dinding selang. Nah, untuk mengatasinya

0: kita bisa kayak mengubah gaya hidup atau kamu bisa berobat ke dokter. Tapi kadang banyak yang takut ya kalau berobat ke dokter ya. Nah ini dia ya, ada beberapa penyebab nih Besi, biar tahu aja gitu ya, penyebab dan cara mengatasi darah tinggi gitu. Pertama, kenapa kok bisa kita kena tekanan darah tinggi? Karena terlalu banyak garam, ayo lo ya, yang suka asin dengarkan Besti ya. Kenapa kok terlalu banyak garam ini bisa bikin darah tinggi? Karena garam menahan cairan. Ingat, garam menahan cairan. Ya Besti, makin banyak air di dalam darah, makin tinggi tekanannya pada dinding pembuluh darah. Itu dia. Ya, kedua, pembuluh darah kamu itu kaku. Ya, bisa karena faktor usia atau bisa karena penumpukan lemak, bisa bikin pembuluh darah jadi kehilangan kelenturannya. Ketiga, bisa karena keturunan. Ya, jadi gen dari orang tua bisa meningkatkan resiko anaknya itu kena tekanan darah tinggi. Kemudian, ini bisa karena gaya hidup kamu yang sangat tidak baik alias sangat buruk, Besti. Kamu anaknya mageran banget. Orangnya tuh kurang gerak gitu loh. Terus kamu berat badannya berlebih atau obesitas. Kamu juga ini stres ya. Stres itu bukan berarti ODGJ, bukan. Tapi stres itu kayak banyak beban pikiran gitu Besti, ya kan. Terus kamu ini perokok ya, dan kurang tidur. Nah itu bisa bikin tekanan darah kamu jadi meningkat Besti, jadi tinggi. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakuin. Ya sudah pasti dong, karena terlalu banyak garam bisa nyebabin tekanan darah tinggi. Ya udah pasti kurangi, batasi konsumsi garam maksimal 1 sendok teh sehari. Ingat, 1 sendok teh lo ya, bukan 1 sendok makan Besti. Terus kamu harus banyak makan sehat ya, banyak konsumsi makanan yang mengandung kalium kayak pisang, bayam. Itu untuk bantu tubuh mengeluarkan garam berlebih ya Besti. Jangan lupa olahraga teratur, kayak lakuin jalan cepat selama 30 menit sehari, atau kamu kayak jogging setiap pagi gitu Besti. Apalagi kalau pagi, kalau kita hidup di desa, itu udaranya masih segar banget, enak banget Besti ya. Itu bagus banget untuk jantung kita biar lebih efisien memompa darahnya. Terus kamu harus kelola stres, lakukan relaksasi, atau kayak kamu lakuin hobi-hobi yang disukain setiap hari biar kamu tuh tidak mumet mikirin dunia gitu Besti. Biar kamu tuh gak stres, jadi gak bikin tekanan darah jadi tinggi. Ya dibawa enjoy. Kalau kamu misal kamu suka nyanyi-nyanyi aja ya, kamu suka dengerin dendang-dendang dangdut, bisa pantau di Dangdut Sore Biasi atau pantung terus di 93,1 karena dihadirin dendang yang wina-wina. Terus jangan lupa berhenti ngerokok, karena ngerokok ya, rokoknya sendiri itu ada kandungan nikotin, itu bisa nyempitin pembuluh darah secara langsung. Ya itu dia Besti, penyebab dan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Yo, dan juga jangan lupa rutin minum Biosisihaga, karena di Biosisihaga itu ada buah mengkudu yang mana itu bisa membantu melebarkan pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi darah kamu. Terus di dalam HIC Biosisihaga ada habatus sauda, dia bisa untuk membantu mengontrol tekanan darah dan punya sifat anti radang yang baik banget buat kesehatan. Dan lanjut lagi, di dalam si Biosisihaga itu ada kulit kayu manis, ya bisa banget itu untuk mengendurkan pembuluh darah dan memperbaiki fungsi dinding pembuluh darah. Ada lagi umbi rumput teki ya. Secara tradisional biasanya umbi rumput teki ini digunakan sebagai diuretik atau peluruh urin alami untuk membantu menurunkan tekanan darah. Ada lagi buah tomat di dalamnya yang mana itu kaya banget sama kalium yang bisa bantu menyeimbangkan cairan tubuh dan menurunkan tekanan darah Besti. Ada juga di dalam Biosisihaga itu buah bit. Itu ada kandungan nitrat yang sangat tinggi dan sangat efektif untuk bantu pembuluh darah kamu jadi lebih rileks. Ada juga kedelai hitam di dalamnya yang mana itu kaya banget sama antioksidan yang baik untuk jaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kamu. Dan terakhir, di Biosisihaga itu ada air mineral laut dalam ya Besti. Itu bisa bantu untuk menjaga dehidrasi, bisa jaga tubuh tetap terhidrasi, Ya, sangat penting banget biar darah kamu mengalir dengan lancar. Wow. Jadi ya, manfaatnya. Kenapa kok selalu Chandra saranin minum biasa sihaga kalau punya tekanan darah tinggi? Ini udah tahu sendiri kan, kayak manfaatnya ya dari bahan-bahannya sendiri aja. Apalagi kalau mereka dicampur menjadi satu, sangat maksimal sekali bukan untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Makanya nggak usah ragu lagi ya Besti, untuk segera dapetin Biyoshi Shihaga di studio Radio Tri Rama FM, ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, UI Bungur, Lampung Timur, atau bisa hubungi call center Gerilus di 0831 760 600. Nanti bisa dianterin ke rumah kamu ya Besti, untuk dapetin Biyoshi Shihaga ini. Kuy, buruan order biar bisa dapat promonya juga ya.
1: Pak Udin.
2: Pak Budin.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biyoshi Shihaga.
1: Biyoshi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biyoshi Shihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biyoshi Shihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya?
2: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biyoshi Shihaganya.
3: Biyoshi Shihaga, tetes alami.
4: Biyoshi Shihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biyoshi Shihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

sore Pak Ino, Ma Ina. Sudah ikut gabung. Ada Mbak Merianti. Aku dengerin kamu loh, Chan. Dari Tataan Pesawaran. Mau salam buat semuanya aja. Selamat sore. Lagunya Dia Bukan Jodohku. Oh, nanti coba aku cek dulu ya. Bisa atau enggak nih kira-kira. Ada Wahyu Indra. Selamat sore dari kawasan Seputi Raman juga menyatu. Mau ucapin selamat ulang tahun untuk diriku sendiri. Semoga panjang umur. Wah, happy birthday ya kamu Wahyu Indra. Ada juga nih Mas Andon Magelangan hadir, semangat gaspol ya. Ada Om Sabirin, selamat sore. Waduh, nggak ada borongan keletaan Waichan. Seger banget itu semangkanya Om Sabirin.

0: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM.net.
1: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Selat Sunda, Banten sekitar pukul 2 dini hari tadi. BMKG mencatat titik gempa berada 62 km arah barat daya Sumur, Banten. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi tidak berpotensi tsunami. Saat hampir bersamaan, Gunung Anak Krakatau berulang kali erupsi. Berdasarkan data yang disajikan dalam aplikasi Magma Indonesia milik PVMBG, Kementerian ESDM, gunung berapi di Selat Sunda tersebut sudah 5 kali erupsi sejak dini hari tadi. Dalam laporan pemantauan dalam rentang waktu pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi, Gunung Anak Krakatau sudah berulang kali erupsi dengan amplitudo 24,4 hingga 26,1 mm. Saat ini pos pantau Gunung Anak Krakatau di Pasauran Anyar, Kabupaten Serang, Banten menetapkan status gunung berapi di Selat Sunda pada level 3 atau siaga dengan larangan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadlizon mengungkap alasan menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Fadli, tanggal tersebut dipilih karena memiliki nilai historis, salah satunya pelaksanaan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Fadli menyebut penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan juga merupakan amanat konstitusi. Hal tersebut tertuang dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, penetapan juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang menyebutkan bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman kepercayaan. Meski begitu, Fadli belum memutuskan apakah 13 Juli kedepannya akan menjadi hari libur nasional. Perdana Menteri India, Narendra Modi, dijadwalkan melakukan peribadatan di Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya ke Indonesia pada hari ini. Agenda tersebut akan berlangsung bersamaan dengan peresmian proyek konservasi Candi Prambanan bersama Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan Prabowo dan Modi akan bertolak ke Yogyakarta untuk mengunjungi Candi Prambanan yang merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Federasi Sepak Bola Mesir atau FA resmi mengajukan protes keras dan menuntut investigasi menyeluruh kepada FIFA terkait keputusan wasit yang memimpin laga babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pihak Mesir menuding sang pengadil lapangan menjadi aktor utama di balik kekalahan menyakitkan Mohamed Salah dan kawan-kawan dari Argentina. FIFA kini tengah berada di bawah sorotan tajam global terkait standar kualitas perwasitan, keputusan disipliner, dan kontroversi penangguhan sanksi selama turnamen di kawasan Amerika Utara tersebut. Kasus terbaru bersumber dari laga dramatis dan kontroversial Argentina versus Mesir yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Albi Celeste. Berdasarkan laporan Diario Amerika Serikat, Presiden FA Hani Aborida telah menyerahkan berkas gugatan resmi yang ditujukan kepada wasit asal Perancis Francois Letexier beserta seluruh jajaran asistennya yang bertugas dalam laga tersebut. Selain menuntut penjelasan terbuka dari Komite Wasit FIFA, Mesir mendesak adanya penyelidikan atas rentetan keputusan kontroversial yang dinilai selalu merugikan skuad The Pharaohs. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM.net.

93,1 Radio Trirama FM. Enak-enak dendangnya Besi. Masih bareng sama Chandra Dewi. Kita ada di Dangdut Sore Biosi, herbal tetes premium masa kini. Selalu nemenin kamu setiap sore dari jam 3 sampai jam 5:30 sore ya. Senin sampai Jumat. Nah itu dia harinya. Jangan sampai lupa dan jangan sampai salah gelombang ya Besi. Kalau kamu salah gelombang ya gak ketemu sama Chandra jadinya ya. Sama Chandranya dari Senin sampai Kamis. Oke, hari Jumatnya sama Kak Katria ya. Ada siapa ini? Assalamualaikum. Senggol aku dong. Ada Mbak Supreh, Mama Tegar, Persis 9, Rukti Sedio. Aku sering beli Kadina Mata. Iya, tadi juga dianterin kan. Tuh Mbak Supreh, sehat selalu ya. Ada juga Alan Mebel dari RB3 Rumbia. Sudah ikut bergoyang bareng sama Chandra. Ada juga Bunda Single, selamat sore Bunda Single. Ini ternyata Bunda Single tuh nyambel terong. Tuh ngasih tahu Pak Edi tadi kan. Ada Rio, selamat sore dari Banjar. Ini kirim salam buat semuanya aja. Selamat sore juga, lagunya ikut aja ya. Terus ini mau apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore juga saya selalu ya. Mau kirim atensinya buat yang dagang di Pasar Aman Utara. Ada Mbak Erna Sembako, Kompleks Pasar Pagi, deket kios buah Mbak Susi Wahyu. Wow, ini seperti kenal aku. Seperti bibi aku itu ya. Oh enggak, kalau zaman sekarang enggak bibi, tapi onti. Selamat sore, mau requestnya apa? P apa? Bisa enggak ya? Ini nanti kita lihat waktunya cukup atau enggaknya ya. Coba lagi, nih aku akan save nomornya Mbak Erna. Selamat sore ya Mbak Erna, apakah masih menyatu? Ini tadi jam 5:30, oh mau jam 5, oh mungkin masih menyatu ya. Ada Mas Yano, selamat sore, nyimak dari rumah. Oh sudah istirahat di rumah ternyata ya. Nah selamat beristirahat aja untuk Besti yang memang sudah di rumah sekarang lagi leyeh-leyeh. Soalnya capek banget, tadi habis kerja keras, banting tulang, cari cuan. Ya Besti, kenapa diketawain? Tepuk tangan. Gimana sih ini? Error nih Besti. Aneh Bes. Maka sekarang ternyata kamu ada yang masih bekerja, masih banting tulang ya. Kerja pontang panting. Semangat ya buat kamu. Semoga kamunya juga sehat terus. Jangan lupa minum Biosisi Haga dong ya, biar menunjang tuh. Biar aja kamu kerja ya, mencari cuan. Masalah kesehatan kita serahkan ke Biosi Sihaga. Ini herbal tetes premium masa kini ya, karena dia herbal tetes jadi memang minumnya ditetesin 5 tetes aja pagi, siang dan malam gitu. Tetes dicampur air anget boleh, atau tetes langsung di bawah lidah juga boleh gitu Besti. Dan untuk minum Biosi Sihaga ini, kamu kalau masih awal-awalan nanti akan ada detoksifikasi itu boh, tapi nggak usah takut, nggak apa-apa, malah justru itu bagus, berarti biosinya itu lagi adaptasi sama tubuh kamu. Nah biasanya nanti sering buang air kecil, sering buang air besar, banyak keringatan, dan ada juga sebagian yang ngerasa kayak badannya linu-linu gitu. Tapi gak usah takut, itu cuma semingguan awal aja. Selebihnya badan kamu jauh lebih sehat, nanti bakal lebih enak, lebih enteng. Kerja keras, kerja berat gitu Besi, nanti badan kamu bisa lebih enak dibuat istirahat, biasa cepet pulihnya gitu Besi. Yeay. Kita goyang lagi. Kamu yang lagi di jalan nih Besti, di perjalanan, yuk sambil goyang-goyang lagi. Yuk kita goyang lagi yuk. Hati-hati di jalan ya Besti. Gak usah kebut-kebut, ngeri ya kan. Kalau sekarang ternyata nih udah mulai ada yang hujan. Soalnya dari tadi di sini tuh mendung banget Besti. Pokoknya juga itu harus waspada. Ya siapa tahu tiba-tiba ada lubang di jalan kan, kamu gak apal jalannya. Masuk lubang bahaya gitu kan. Jadi tetap harus berhati-hati dan waspada. Apalagi kalau kamu mau berpergian naik motor, tuh bawa jas hujan. Takutnya nanti hujan beneran. Ya walaupun sekarang kita sebenarnya sudah masuk musim kemarau, tapi nyatanya loh hari ini seharian mendung kok. Ya entahlah kapan hujannya ini nanti. Ya berdoa aja semoga hujan ya Besti. Mungkin ada yang sudah kekeringan sumurnya. Siapa yang sumurnya sudah mulai kering Besti?

biar semangat kuat ya, longsir airnya Besti, dan berdoa semoga cepat hujan biar nggak ngungsi-ngungsi lagi. Yaudah ya, masih nih dikasih kesempatan lagi, dikasih dendang yang enak lagi buat nemenin aktivitas sore kamu ya, atau nemenin istirahat kamu. Di sini aja udah, bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore Biasa.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Mah, main si Titin teman aku cerita.
4: Cerita apa,
3: cerita,
4: Dek?
3: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
4: Gimana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
4: Oh ya? Terus?
3: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: Wah,
3: Mah.
4: Wah, asik ya.
3: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri, tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

gadis Kalimantan PP apa? Belum bisa dihadirin. Besok request lagi ya. Ini juga selamat sore. Thank you untuk kebersamaannya juga dari Fari Dinda Dwi Tanjung Suma. Ya, thank you. Ya, sampai sini dulu Chandra nemenin Besti. Ketemu lagi besok aja jam dan gelombangnya sama ya. Chandranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, kekurangan dalam ibadah. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga bermanfaat.

mukarromin poro jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang minulyo alhamdulillah kulo so panjenengan sedoyo saged kepanggih malih dalam rangka derek-derek ngrumbul-ngrumbul ngrungono pengajian kitab Hikam. Mandar muga pengaosan iki dadoso manfaat kangge kulo soho panjenengan sedoyo. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kalo hormati, kulo kali panjenengan mestine dalam menilai orang baik itu kadang-kadang kita tidak tahu model-model ni wong apik ni kuyok nopo. Ing mriki tengke musonep dipun terangakan sekedik. Bismillahirrahmanirrahim. Qadha as-sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, koto amegotaken sapa Allah ai hajaba tegese ngaling-alingi sapa Allah wa mana ala nyega sapa Allah as-sa'irina ing biro-biro kang melaku lahu maring Allah wal wasilina lan biro-biro kang tumeka ilahi maring Allah an ru'yati a'malihim saking ngelakoni piro-piro amale sa'irin adzohiroti kang bertelo wa syuhudi ahwalihim lan ningali ing biro-piro tingkae as-sa'irin al-kolbiyati kang bongso ati. Bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati, Gusti Allah niki membagi seorang hambanya, membagi makhluknya dibagi menjadi dua tentang orang-orang yang baik. Wong sing apik niku onok kalane sing sairin, sing nembe melampah kepingin tutuk dateng ngarsane Gusti Allah. Wonten malih tiyang niku sing wis tutuk nang Gusti Allah jenenge alwasilin. Salikin dan alwasilin ini kedua-duanya adalah modele tiyang sing berangkat menuju usul dateng ngersane Gusti Allah. Lah Allah memperlakukan dua orang ini, dua kelompok sairin dan alwasilin, wong sing sik mlaku lan tiyang sing pun tutuk nang Gusti Allah, niki diperlakukan oleh Allah diputus dari mereka untuk melihat amalnya. Wa syuhudi ahwalihim dan melihat tingkah laku hatinya. Niki disekrek nang Gusti Allah supaya mboten ngreken nang amali, supaya menganggap bahwa amal yang pernah mereka lakukan adalah sebetulnya tidak ada. Direken ndak ana ampunan amali Gusti Allah niku telas kabeh. Jadi amal-amal zahir diperintahkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk tidak dilihat. Tingkah laku hati juga diperintahkan untuk tidak dilihat. Maknane ojo direken wisan, ngoten lho. Masih sampean tau nglakoni kebagusan, sampean sudah pernah punya jasa kepada seseorang, itu jangan dibaca. Ndak usah diwaca wis iku. Sing perlu napa? Sing perlu adalah yang penting kita bersama dengan Allah betul. Kedua-duanya nggih ngoten, sing sairin ya oleh Allah dikehendaki untuk tidak memandang amalnya dan tidak melihat beberapa tingkah laku hatinya, alwasilin juga tidak diperintah oleh Allah untuk melihat amal dan melihat tingkah laku hatinya. Cuman sebab-sebab dari keduanya itu lain. Lakin asbabu. Tapi ne utawi sebab fingkito ito ifataini ing dalam pedote golongan loro andalika saking mengkono-mengkono amal mukhtalifun iku kang beda-beda. Cuma cara pandangi siji antarane salikin atau sairin kali tiang sing pun tutuk niki podo-podo mereka itu tidak menghitung amalnya. Wis direken ndak dikarepi amal wis sing api-api yang sudah lalu ya wis mari wis ngoten lho. Cara memandang amal itu lain-lain. Reken disepeleh no amale, tidak pede dengan amalnya sendiri. Dianggap amale niku ndak ana apa-apa. Baik yang sairin, orang yang berjalan atau alwasilin orang yang sudah sampai. Ammasairuna, adapun orang-orang yang berjalan masih belum sampai kepada Allah, fali annahum mongko krono sak temene sairun.

0: kulam ya tahakoku orah nyata akan sopo sairun asidqo eng temen ma Allahi sartani Allah fiha eng dalam amal. Ono betane lek tiang-tiang niku sik kait ngambah datang Gusti Allah kan mergane senajano mereka itu sudah beramal soleh amale mboten dianggap masih wis awake sembayang niku ngeroso koyok-koyok sik durung sembayang masih awake niku wis cakang berseni masjid koyok-koyok kroso mboten tau nyaponi masjid. Mengapa mereka itu merasa demikian? Krono kroso mereka itu tidak yakin ibadahnya itu dilakukan dengan sebenarnya bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dadi mboten tau cerita nang wong boleh awake sing mari sembayang lapo kate diceritakno lapo kate diagung-agungno. Mengapa kita akan menonjolkan, untuk apa kita menonjolkan amal-amal sholat kita padahal amal kita itu kita laksanakan dengan sangat tidak sempurna sekali. Sembayangi mboten sempurna posone ya ula-ula antung nang tonggo ya dianggap ndak tahu api. Semua ibadahnya niku dianggap ndak ono sing tahqiq. Semua ibadahnya itu dianggap enggak ada hasilnya. Krono ndak ono hasilnya akhirnya mereka itu dadi wong sing cakang. Lho niku lek tiyang sairun. Sembayang, tuh sembayang apa wong awake iki yo. Sing sembayang ku delokane tok sembayang lek atine tutuk nang ndi-ndi. Itu perasaan. Lho wong enggak ada perasaan ngeten niki sae. Ketimbang tiang sing gak ada perasaan aku bentino sembahyang mosok kate nak mlebu swarga. Aku iki bentino sembahyang mosok nang Gusti Allah rezeki sing kate diparingi cumpet. Apa pembalasannya Allah kepada saya? Niki lak jenenge wong ngendelno amale, padahal tiang ngendelno amal niku mboten apik. Kaya pengajian kita engkang sampun kepungkur itu dijelaskan bahwasanya mengandalkan amal kita itu tidak baik. Kurang apik ngendelno amal niki wae. Lah memang kenyataannya kalau orang itu betul-betul berjalan untuk menuju usul datang Gusti Allah, amalnya itu tidak dianggap. Oleh tidak dianggap, pola dirasakan ibadah ini tidak karu-karuan. Mari sembahyang sampean. Ya mbo yo, mari sembahyang tak aku mang. Wong barangan aku lo masih sembahyang tidak pati khusyuk. Tapi awake tetap sembahyang, itu berarti amalnya dianggap tidak ada, akhirnya dia tidak sembahyang, boten. Amalnya dianggap tidak ada akhirnya cakang ibadah nang Gusti Allah ngoten. Dadi opo sih sing tak persembahkan untuk Allah ini enggak ada rupanya. Ibadah kula yo ndak tahu ibadah. Ngaji kula yo ndak tahu ngaji. Yo tahu ngaji ndak patek niat ngoten. Berjamaah kula ndak tahu berjamaah. Yo enyang berjamaah tapi ndek ati niku kepengin dialem uang. Dadi koyo ndak berjamaah dadine. Sodako aku ya sodako tapi masih sodako koyok-koyok mbo yo ketrimo tak kira-kira kelakuanku iki. Dadi dianggap dia tidak pernah melakukan kebaikan apa-apa. Dadi mboten ngerasa menjadi orang yang paling baik, tidak merasa menjadi orang yang paling benar. Karena apa kok tidak merasa orang menjadi orang yang paling benar? Karena amalnya selalu salah. Dan berlanjut kalau sudah merasakan amalnya selalu salah, maka dia makin gencar melakukan amal soleh hanya untuk mendapatkan kebenaran itu saja. Murni duduk krono kepingin oleh swarga, duduk krono kepingin oleh widodari, duduk krono wetinang neraka, mboten. Murni wis pokok amal tok. Wadhalika krono wadhalika utai mengkono-mengkono lam yatahakoku utau adamu tahakukihim asidko iku liru yatihim krono oleh ningali sairun nakson eng suto biadami huduri kolbihim kelawan ora hadire atine sairin ma Allahi sartane Gusti Allah halafi'lia endalem nalikane ngelakoni ngakmal. Jadi dia mereka itu tidak menganggap beramal ibadah sama sekali, menganggap masih belum beribadah sama sekali krono ibadah yang dilakukan itu penuh dengan kesalahan yang tidak mungkin diterima oleh Gusti Allah. Jadi ngedepi Gusti Allah niku koyok mboten pede terus, ngeroso salah mawon, ngeroso elek mawon, tapi kelakuannya ojo elek-elek, ngeroso salah mawon, tapi kelakuannya ojo sampai salah. Niku orang yang bagus. Dihitung-hitung nang sampean aku nang Mekah. Sekalipun dia pernah ke Mekah dianggap koyok-koyok durung tahu teng Mekah. Apa oh? Nah iya aku katene nang Mekah nang wong diceluk wak kaji. Wong barangan duit sing tak gawe nang Mekah iku lho oleh ngakal-ngakali aku. Duit sing tak gawe nang Mekah iku lho aku oleh ndak pati halal. Duit sing tak gawe nang Mekah iku lho aku oleh rebutan ambek dulur. Utawa sudut lain yang dia pandang, aku kate ngendelno maring nang Mekah. Wong barangan aku nang Mekah iku ndek ati koyok-koyok kepengin dijeluk kaji. Tujuan utama itu wak kaji. Jadi tutup ganjaran. Tutup alasan lagi yang Gusti Allah. Tujuanku nang Mekah iku mulai jadi jeluk kaji. Bukan karena untuk ibadah yang merupakan rukun Islam yang kelima, tidak. Tapi krono kepengin dijeluk wak kaji. Jadi ya apa ya amal ini? Koyok-koyok ndak ana oleh blas amal kula niki. Dengan perasaan demikian, maka dia seakan-akan punya keyakinan bahwa amalnya itu tidak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Direken koyok-koyok mbetau beramal ngoten lho. Dadi awake niku ndak ngerasa bongo, ndak ngerasa dadi wong apik lho, kan mergane sampean dadi wong kok ojo ngerasa dadi wong apik, Pak. Daripada kita merasa menjadi orang yang baik, lebih baik kita merasa menjadi orang yang jelek tapi pekerjaannya jangan sampai jelek. Kita merasa menjadi orang yang banyak kekurangan di sana sini, tapi setiap kekurangan yang kita miliki harus kita usahakan untuk ditembel. Ngoten. Lho niku wong sing apik jenenge. Fahum daimuna, fahum mongko utawi sairun. Daiman hale saklawase atau ing dalam saklawase kumutahimuna wong kang selalu curiga, wong kang nyurigai nufusahum. Eng piro-piro nafsune sairun fi taufiyati a'malihim ing dalam nuhoni piro-piro amale sairun hakoha eng hake a'mal wa fi sofai ahwali kulubihim lan eng dalam bersine beninge piro-piro tingkah piro-piro atine sairin. Jadi tindak kerosombunan selamanya dia hidup, dia selalu merasa curiga nang nafsune terus. Tepak bunga yo curiga nang nafsune, tepak susah nggih curiga nang nafsune, tepak ngelakoni ibadah yo curiga nang ibadahe, tepak ngelakoni maksiat tambah curiga nang maksiate. Apa maksudnya selalu mencurigai nafsunya? Contone ngeten, sampean sembayang Allahu Akbar. Ketika sampean melakukan sholat, jangan merasa aman dari azab Allah krono sampean wis ngelakoni sembahyang. Dengan melakukan sholat, jangan sampai kula panjenengan gak ada perasaan bahwa kita sedang beribadah. Dalam sholat kita, kita punya perasaan koyok-koyok sembahyangi mesti keterima. Ojo. Karena apa? Karena dibalik kita melaksanakan ibadah, ada nafsu yang selalu menghantui semua amal ibadah kita. Jangan-jangan ibadah sampean niku zahire tok delokane kaya ibadah, tapi intine merupakan perbuatan maksiat. Delokane tok kaya ibadah nang Gusti Allah, tapi intinya mereka berbuat salah kepada Allah.
1: Nami kula Rupini, griya kula Sumber Agung Kiting BK 8 Masuk Kecamatan Blitang Jaya Kuku Timur.
2: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat.
1: Kula gadah keluhan penyakit rematik pun dibeto ten boten mantun. Dangune pun enten 3 tahun. Terus kula mireng ten radio, bapak kula kan tumbas radio, kula mireng nih siaran radio. Kula terus niki krungu enten obat agarius niku kula kan tumbas. Terus sakit kula niku sikile niku lara nggih cekut-cekut nggih sok abuh niki. Terus lek nggih ndodok niku nggih ngadeg mboten saged nganti brangkang-brangkang. Alhamdulillah niki kali bapake ditumbahne agarius drop niku kali agarius ijo mpun rodok sudo dugi sepriki. Dadi niki kula kan tumbas malih kersane mantu. Pun ngombene kula riyen namung gangsal tetes. Dadi dereng patos mantun ngoten lho tasik rasa tendengkul niku tasik sakit nggih sok tasik likaten nggih gringgingen. Terus basan pun telas kalih botol agarius drop kalih agarius ijo niku nggih pun rodok sudo tapi nggih dereng mantun. Makane kula kan tumbas malih bapake. Terus kula kan tumbas malih telu alih botol agarius ijo kalih drop terus kalih tumbas malih niki nganu matu hitam mugi-mugi saged waras pulih kados wau-waune nggih matur nuwun. Assalamualaikum. Agarius niku memang kula nggih mantep ngombe niku memang nggih manjur agarius George.
2: Agarilo Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilo sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilo Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

dalam wong, kepingin disahkan ni wong. Ono keinginan-keinginan sa'lian iri dan Gusti Allah niku wonten. Itu adalah perbuatannya Sa'irun. Selama hidupnya dia selalu mencurigai nafsunya. Mboten nuruti nafsu, tapi keinginan wonten ndek jerone ati niki dibuntuti terus. Apa atiku kok kepingin ngene? Napa atiku kok kepingin ngeten? Niku dikeki terus ndek jero ati niku. Wa fi safai ahwali qulubim lan ing dalam bersine pira-pira atine Sa'irun. Ati niki wis bersih apa ndak? Aku sembahyang 5 waktu. Aduh. Lek delok teko sembayange koyo ndak iso khusuk sembayangku iki. Lek wis jenenge ndak iso khusuk, ditrimo tak kira-kira. Jadi di dalam dia bersolat itu masih curiga nang ibadah dhewe niku sik curiga. Ibadah nopo mawon? Sedako, haji, poso, salat, zakat bagus nang tangga. Sampean nglakon ibadah apik nang tangga itu perlu dicurigai. Yang mencurigai harus sampean sendiri. Sampean sak niki gati nang wong, opo sampean kok malah gati nang wong niku? Oh, polahe wong niki dadi ketenan. Karena orang itu punya jabatan ini, akhirnya saya harus dekat sama dia. Kalau sudah saya dekat dengan dia, maka dia akan mendapatkan fee atau proyek dari orang yang kita dekat itu. Lah berarti kula ambek sampean, kumpulan karo wong niki mang duduk niat silaturahmi. Yang mana kalau kita punya niatan silaturahmi, maka akan ada pahalanya tersendiri. Lelek sampean niatiku mek kepingin oleh fee, kepingin oleh proyek, ya nun sewu. Perlu kita curigai hati kita yang seperti ini. Sampean ngelakoni ibadah sewengi-wengi mulai isak sampai subuh. Takonono hati sampean niku kok dungaren. Sembayang saiki ku cakang, ono apa? Wong biasane sembayang isak karepan. Lho lek wis sampean takon terus nang atine, otomatis hati kita akan menjawab bahwa kita beramal ibadah ini sak temene kangge apa? Lan jujur. Temenan. Hati niki saestu. Nyembah nang Gusti Allah temen. Ndak goro-goroan. Duduk me nyembah krono kepingin di alam uang. Mboten. Lho jawaban niku sing weruh ati kula sampean. Jadi setiap melangkahkan kaki kita beribadah, berbentuk ibadah apa saja, monggo ati panjenengan kula niki sampean curigai. Ojo sampai kepreset titik ono penghalang yang dapat menghalangi amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus selalu waspada dan kita harus selalu cemburu kepada nafsu kita. Sampean duwe-duwe buat digawe bangun omah, diwapikno omahe. Sampean delok atine cekelen. Apa perlu nih sampean gawe omah diapiki niku? Aku kepingin saingan ambek dulur. Aku kepingin saingan karo tangga. Lu niatan-niatan koyo ngene perlu kita perhatikan. Kita sterilkan amal kita. Hati kita berseni. Kita taleni ojo sampai ono hubungan-hubungan sing koyo ngene iki wau. Dadi lek tiyang niku wis ngrasa cemburu terus nang atine, maka semua perbuatannya tidak akan melampaui batas. Dan insyaallah pas nggih karo kebutuhannya. Kita beribadah apa tujuannya? Ya kepingin oleh ridhani Gusti Allah. Ya wis, murni kepingin ridhani pangeran tok niku wis. Ojo kepingin apa-apa. Sing ustaz wayahe muruk, ya muruk. Jawabane apa sampean kok ndak kepingin muruk? Waduh, aku lek muruk kuatir ndak lillahi taala. Soale aku kok lek muruk ndak lillahi taala percuma aku ndak oleh ganjaran. Omongan ngeten niki sebetulnya tidak usah diutarakan. Sampean simpen dhewe. Lek sampean kepingin dadi wong apik, ya ngaji yo. Lek wis alim, ya muruk. Oh, apa perlu nih ngeladeni menungso? Ndadekno wong iku supaya wong niku ahli ngaji, dadi wong pinter. Bukan apa-apa tujuannya. Yo, tapi kadang-kadang nggih wonten mawon wong ngaku lillahi taala akhire awake ngaji, suwisene nemplek nang pabrik, nemplek nang pemerintah, nemplek nang riko, mek model nempleke dhewe-dhewe. Ana sing pakai kepercayaan atas nama mergo Gus. Ana sing pakai kepercayaan monggo jenenge ustaz. Kalau memang itu menjadi tujuan utama daripada semua ibadah, rangkaian ibadah sampean niku, ya sampean oleh ya niku tok wis. Liyane mboten oleh sampean. Lah, kalau kita mencurigai nafsu kita, maka insyaallah hal-hal yang seperti ini tidak mungkin akan terjadi. Mergane Pak Bu, kula panjenengan ojo nemen-nemen lek percaya nang nafsune. Inna nafsa la ammaratun bisu'i
nafsu niku penggaweane selalu ngajak-ngajak datang barang-barang sing elek. Wong biasa sembahyang ndak pati karep kok malah karep. Ono apa karepe iki? Wong biasa ibadah niku ndak pati cakang saniki kok malah cakang. Apa tujuannya cakang di dalam beribadah niku? Ngoten. Fakana mongko ono apa zalika mungkon-mungkon ittiham. Ono iku sababan tadi sebab fil baraati ing dalam lebaran min ru'yat ya saking ningali ngamal wa syuhud ya lan tegese ningali ngamal. Lek tiang niku pun ngeroso bahwasanya dia tidak tahakkuk, tidak nyata-nyata temenan karo Gusti Allah, maka itulah yang menjadikan penyebab dia punya keyakinan bahwa amal saya yang pernah saya lakukan itu lepas dari saya, artinya tidak ada manfaatnya. Krono pokok diarani tidak ada manfaat tinggi. Krono senajan beramal amali ake cacati. Jadi lewis ake cacati koyok tidak tahu ngamal sama sekali. Jadi krono tidak tahu ngamal sama sekali akhirnya cakang. Ngoten niku jenenge sairun lam yatahaqqaqu sidqama Allahi fiha. Orang-orang yang menyembah jalan-jalan datang Gusti Allah, mereka itu tidak tahqiq kalau mereka itu telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya. Krono wis mboten tahqiq, akhirnya dirasakan amalnya itu tidak ada. Niki yang pertama. Yang kedua, wa amal wasiluna anapun utawi biro-biro engkang tumeka bali anna mungkara-krono sak temene Allah ghayyabahum iku ngilangaken sapa Allahum ing wasilun bisyuhudi kelawan nyaksening Allah anna saking amal ai innahum tegese sak temene wasilun nasabu iku mbangsaken sapa wasilun ing amal ilahi maring Allah tabarian krono ngleparaken min haulihim saking rekone asa alwasilun wa kuwadim lan kekuatane alwasilun niku lek mang sing wong wasilun lek sing wong sairun nek sing sakniki wong sairun orang yang wasilun kenapa mereka itu menganggap amalnya sama sekali tidak ada, tingkah lakunya yang baik juga tidak ada, dianggap mboten wonten apa fali annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Baplek tiang niku sampun wusul datang Gusti Allah, maka dia akan menyaksikan dengan sebaik-baiknya, menyaksikan kelawan sing saestu bahwa mereka melakukan ibadah, mereka melakukan kebaikan apa saja itu memang tujuannya hanya untuk melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala, dari diri kita sendiri. Wis direken ndak tahu ono apa-apa kekuatan sing sampai dikawi sembahyang iku teko Gusti Allah. Keenaan suaranya yang merdu sehingga dibuat mendukung tarik suara membaca Al-Qur'an, tarik suara membaca sholawat, tarik suara membaca macam-macam, itu tujuannya adalah untuk menghabiskan semua amal ini dari dirinya sendiri, dianggap iki dudu teko awake dhewe. Sebab semua kemampuan yang ada dalam tubuh ini adalah Gusti Allah. Kan rodok beto kali sing sairin. Lek sairin niki wau menganggap amalnya tidak ada karena dianggap amalnya itu banyak cacatnya. Tapi kalau alwasilun amalnya ini semua dianggap tidak pernah ada. Karena apa? Karena sarana yang dibuat untuk melakukan amal ibadah kita ini murni semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kok ini maca Quran. Wong maca Quran bismillah.

0: dengan membaca Al-Quran, dia punya keyakinan bahwa pembacaannya itu sama sekali tidak mendapatkan pahala. Napa kok ndak oleh pahala? Krono cangkem sing digawe maca Quran niku enggak ada nih Gusti Allah. Lho lek wis cangkem sakniki dianggap enggak ada nih Gusti Allah, ya berarti kita beribadah kepada Allah itu enggak ada hasilnya. Wong parang wis tek pangeran. Kaya dene sampean ngemot wong, montore digawe ngemot tanggane. Sing tanggane ku ya sing duwe montor. Ya ndak oleh wong barangan montore jeragan, sampean hanya berjasa nyupir mawon. Sedangkan panganane, supirane, montore iku saking jeragane. Dadi lek wis jenenge montore teko jeragane sampean masih pun beramal dianggap amalnya hanya sedikit. Ngerti lho. Lah apa lah ngoten? Sampean ngaji gawe cangkem. Terus aku lo takon cangkem sing sampean gawe ngaji ku sapa sing gawe? Gusti Allah. Sampean maca Quran, mripate digawe ndelok Al-Qur'an, sing gawe mripat niku sinten? Lah Gusti Allah. Sampean sugih, terus sedekah sampai akeh enteke. Kekayaan yang Anda miliki itu dari siapa? Saking Gusti Allah. Lha semua kekayaan, kepandaian, kekuatan yang kita miliki saking Gusti Allah, maka otomatis kita ini sebetulnya tidak punya pahala apa-apa dengan amal kita. Kenapa kok dikatakan tidak punya pahala apa-apa dengan amal kita? Ya karena memang kita itu beramal dengan sarana yang diberikan oleh Allah. Kita buat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi prei dan opo-opo ni blas. Niku lek pandangane tiyang alwasilun. Lek tiyang asairun karena menganggap bahwa ibadahnya terlalu banyak kekurangan. Ngoten. Wa man utai sapane wong syahada iku nyakseni sapa man hu ing Allah lam yashhad mongko ora nyakseni sapa man ma'au sertani Allah ghairahu ing liyane Allah sinten-sinten tiyang yang menyaksikan Allah dalam tubuhnya, maka orang itu sama sekali tidak akan menyaksikan adanya pengaruh barang lain dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sembayang niku murni saking Gusti Allah. Kaya-kaya ngoten. Jadi mek carane mawon mboten sami. Kalau intinya sairun juga tidak pernah menganggap bahwa dia pernah beramal, alwasilun juga tidak pernah menganggap bahwa dia itu beramal. Karena apa? Pandangannya siji. Lek sairun menganggap tidak punya amal karena amalnya dianggap masih banyak kekurangan di sana sini. Lek alwasilun menganggap tidak pernah melakukan ibadah apa-apa krono sarana ibadah yang kita pakai itu semuanya adalah merupakan titipan, merupakan pinjaman saking ngarsane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandar muga pengawasan kula sapanjenengan sami menika dados pengawasan ingkang wonten manfaate fitni wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sami menika saged matrake salalu putik kula nyuwun pamuten akhir kalam wa fa'minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM, Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM, Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM, Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sayangku, cintaku. Bagaimana kabar dekuk di malam, keluarga sehat ya? Katakan diri isi di malam Kamis ya, atau di tanggal 8 Juli 2020, keluarga sehat ya. Oke, dan untuk dimulai keluarga sehat seperti biasanya, atau kedidang dasar ke malam ya, atau persembahan susu kambing etawan, aja sakar teman-teman keluarga sehat ya, sampai jam setengah 8 malam nanti. Atau yang request dendang-dendang album ya, atau kedendang dangdut ya, originalnya keluarga sehat ya, boleh banget di 08 12 12 11 310. Ada juga untuk di Facebook, juga boleh banget keluarga saya di Radio Teri Ramai FM, keluarga saya ya. Satu dinam keluarga sehat ya, untuk kembali di perjumpaan kita. Jangan kemana-mana sayang, tetap di dangdut sore ke malam, atau persembahan susu kambing etawa.

Agak masih dipersulasikan dari Jalan Gawan Desa Taman Negeri Kecamatan Wibor, Lampung Timur ya. Asih di dangdut rekaman keluarga sehat. Asih bersama dia juga keluarga sehat di malam ini atau di malam Kamis di tanggal 8 Juli 2026. Dan untuk di keluarga sehat Indonesia seperti biasanya 1 jam 30 menit ke depan ada saya teman-teman keluarga sehat dengan informasi seputar susu kambing Etawang. Atau susu kambing atau keluarga sehat deh, ada varian Etamet, Etabes, Etakol, Etabes, dan juga Zigo 26. Yang sudah kita semuanya ketahui bahwasanya susu kambing atau juga mempunyai banyak manfaat deh. Ya luar biasa untuk persendian, tulang ya. Atau lambung, pernapasannya juga sangat bagus banget di keluarga sehat ya. Dan jangan lupa juga untuk keluarga sehat ya, untuk yang baru pertama kali konsumsi jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu keluarga sehat ya, atau ke di 08 31 760 600. Atau juga untuk keluarga sehat yang mau pemesanan ya, atau yang mau cewek di pesan atur juga boleh sayang. Dan untuk ke dimana juga untuk keluarga sehat ya, Indonesia di sempatan di rumah lu ini yang ingin dapatkan promo ya untuk keluarga sehat Indonesia di bulan Juli. Untuk promo 7 semarak untung ya, atau Julinya keluarga sehat Indonesia langsung datang di Radio Tri Rama, atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wibor, Lampung Timur, atau di Radio Jaringan Keluarga Sehat ya. Ada juga sangat ya banyak sekali seperti untuk pembelian atau ke Zigo 26 yang rasa-rasa ya, beli 3 cuma Rp200.000, beli 1 biosi gratis susu ya kambing Etawa, beli 1 seldi bonus ya, bonusnya masih Zigo 26 keluarga sehat ya, beli 1 drink bonus 1 drink, beli ya 1 morinda gratis 1 morinda, beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama sayang. Silakan untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan untuk promo 7 ya semarak untung Julinya keluarga sehat dapatkan atau ke Radio Tri Rama dan juga Jaringan. Selain itu tidak tersedia sayang. Terima kasih yang sudah ya mendapatkan untuk hari ini ya, bagi yang langsung datang di radio atau juga yang sudah COD.

Oke, terima kasih keluarga Hatika untuk di malam ini. Untuk di hari ini sudah mendapatkan untuk susu kambing ketawanya keluarga sehat. Selamat malam, ada Baba Saringan dari Bahwai Lampung Barat. Selamat mendapatkan promo untuk Zigo 26 keluarga sehat, beli 3 cuma Rp200.000. Pak Suroso dari Tulung Agung ya, dengan keluhan pegal-pegal, sudah mendapatkan Zigo dan juga Tametnya. Terima kasih dan juga selamat malam. Untuk kelima keluarga sehat Indonesia, terima kasih. Juga ada Pak Min dari Pringsewu ya, dengan keluhan pegal-pegal juga ya, sudah mendapatkan produk Zigo 26. Terima kasih. Atau sayangku yang belum, silahkan langsung aja hubungi di call center kita yang mau cari pas atau pesan antar sayang. Dan untuk ini keluarga sehatnya kembali satu dendang ya, untuk menemani di istirahat ya, di sore malam keluarga sehat ya. Masih dendang dut sore malam keluarga sehat untuk di malam ini yang luar biasa ya. Untuk yang mau request boleh sayang di 08 ya 12 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook ya, di Radio Tri Rama FM.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan...

0: bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbalingga.
1: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbalingga. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbalingga telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbalingga membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri, seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbalingga yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri, seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler, mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa, seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbalingga.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan Purbalingga, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbalingga, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Satu dedeng keluarga sehat ya malam. Bisikkanlah pada diriku, bisikinnya apa ya? Oke, untuk dedeng keluarga saya dari Bunda Rita Sugiarto, juga sudah bawa kita di menit 8 ya besi ya, atau di jam 6 waktu dari Terma dan sekitarnya. Terima kasih sayang ke cinta ke semuanya, sudah setia menemani keluarga sehat ya. Dan untuk dimana keluarga sehat, silahkan untuk yang mau ikut tergabung ya, atau ke di 08 ya 12 12 11 310, atau di Facebook juga boleh keluarga sehat ya, dari saya ya, di Radio Tiga Ramah FM dari keluarga sehat. Selamat malam buat Mbak Si Isi ya, yang ada di 28 keluarga sehat. Sudah menyata keluarga saya di Dang Besar ke malam. Atau ke Dang sudah Mbak Si Isi ya. Selamat malam juga buat semuanya. Atau kajiannya terima kasih. Thank you. Terima kasih kembali buat Mbak Si Isi. Ada di 28 sudah menyata keluarga sehat ya, di Dang Besar ke malam. Atau persembahan susu kami kita keluarga sehat yo, dapatkan promonya. Promo untung semarak ya, promo setuju semarak untung julingnya. Promo juga hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Kalian itu tidak tersedia sayang. Betul banget ya, jadi untuk keluarga saya silakan yang ingin dapatkan untuk promonya. Dan untuk kedua keluarga saya ya, kita sambut dulu satu penelpon ya, atau ke 08 12 12 11 310 ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini dari Bang Mariadi nih, di Menggala Kota Agung Timur, Tanggamus.
0: Oke, gimana kabarnya Bang Mariadi?
1: Alhamdulillah ini sehat walafiat nih Mas. Gimana kabar sebaliknya Mas?
0: Kabarnya sehat juga alhamdulillah.
1: Ya alhamdulillah Mas, kalau sehat walafiat Mas.
0: Oke, dedangnya ya Bang, ini sudah disiapkan, tinggal dipilih saja.
1: Ya, apa-apa itu Mas yang mau dipilih?
0: Ada Gadis Miskin sama satu lagi dari Bang Haji Melodi Cinta.
1: Gadis Miskin aja Mas.
0: Oke, siap. Spesialnya ya,
1: terima kasih atas waktunya Mas.
0: Oke.
1: Salam-salamnya buat semua fan Tri Rama aja. Tri Rama Mas ya.
0: Oke. Siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Mariadi. Sudah menyatu keluarga sehat di Dang Dasar ke malam ya. Ada persembahan ayah susu kami kita keluarga sehat yang luar biasa tentunya. Oke, dan untuk ini keluarga sehat ya, kita sapa dulu satu penelpon lagi keluarga sehat ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Rahmat di Bendungan.
0: Rahmat Gambas. Di Bendungan Gambas. Gimana kabarnya Mas Rahmat?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah sehat. Mana musim di sana? Panas kah apa hujan?
2: Waduhai.
0: Waduhai panas.
2: Waduhai panas
0: ya. Nah, alhamdulillah. Pare kosong. Betul, musim kemarau ya sekarang ya. Oke, okay. Mas Rahmat.
2: Waktunya hujan ya, hujan.
0: Ya. Jadi gimana? Denangnya tadi ya, dua pilihan tadi ada Gadis Miskin sama Melodi.
2: Apa?
0: Cinta.
2: Melodi Cinta ya.
0: Oh, Melodi dari Bang Haji ya.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, siap. Spesial Mas Rahmat buat siapa? Halo, spesialnya buat siapa? Halo. Oke, terputus ya Mas ya. Terima kasih buat Mas Rahmat yang ada di Bendungan ya, di Gambas sana keluarga saya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Ning Gelis Dara Malang. Rekinya dong Melodi Cinta Diri Bang Haji ya. Salamnya buat besi semuanya. Otak jasnya hatur nuhun. Sami-sami terima kasih kembali untuk dirimu ya. Sudah setia menemani di dangdut sore kemal keluarga sehat ya. Melodi melodi melodi cinta. Oke, untuk dirimu juga selamat malam. Terima kasih ya sudah menyatu keluarga sehat ya. Untuk di dangdut sore kemalam persembahan untuk susu kambing Etawang.

0: darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet. Akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir?
2: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Namanya siapa Pak?
6: Pak Sutimin.
5: Pak Sutimin. Alamatnya?
6: Yosomulyo Rawapitu.
5: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
6: Sakit boyok.
5: Sakit pinggang.
6: Sakit pinggang.
5: Terus?
6: Asam urat. Kolesterol.
5: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
6: Herbal Biosiaga Biosis.
5: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
6: Masih satu.
5: Satu mau dua ini
6: ya,
5: udah ada perubahan?
6: Alhamdulillah ya.
5: Perubahannya gimana Pak?
6: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
5: Sakit gigi
6: itu ya,
5: kita tesin ke gigi.
6: Giginya itu yang
5: bolong
6: itulah.
5: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
6: Ya, ada, alhamdulillah ada.
5: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
6: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyo, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombusiosis.
5: Diosis siaga.
6: Ya, siaga. Alhamdulillah, lantaran minum diosis siaga, alhamdulillah ya.
5: Terima kasih Pak ya.
6: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
2: Udah jam 7 malam nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
3: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
7: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, cuaca kering akibat kemarau menyebabkan tanaman singkong milik petani di Kabupaten Lampung Tengah terancam gagal tumbuh. Kurangnya pasokan air membuat tanaman yang baru ditanam mengalami gangguan pertumbuhan yang cukup serius. Salah satu petani singkong di Kecamatan Bumi Ratunuban, Angga Tejo, mengatakan tanaman singkong miliknya yang berusia sekitar 1,5 bulan tumbuh kerdil akibat kekurangan air. Dalam kondisi normal, tanaman singkong berusia 1,5 bulan seharusnya sudah memiliki tunas setinggi sekitar 20-30 cm dan siap dilakukan pemupukan. Namun akibat kekeringan, Tejo baru dapat melakukan satu kali penyemprotan. Tejo mengakui kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh pola tanam yang kurang tepat di kalangan petani. Demi memanfaatkan tingginya harga singkong, sejumlah petani tetap melakukan penanaman di musim kemarau tanpa ketersediaan air yang memadai untuk tanaman muda. Ia juga menyebut sebagai petani melakukan panen lebih awal untuk memanfaatkan harga yang sedang tinggi. Gangguan pertumbuhan akibat kemarau tersebut tidak hanya terjadi di lahan milik Tejo, tetapi juga dialami oleh petani lain di wilayah Kecamatan Bumi Ratunuban dengan usia tanam yang serupa. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
3: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
8: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
9: Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu

Agama Sehidup Solo Sigana dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Cepatan Wai Bukor Lombok Timur. Keluarga sehat ya. Masih bersama Jaya Sayangku Dedang Dut Sore Kemalam bersama Susu Kambing Etawa. Yang pastinya juga banyak sudah keluarga sehat ya dari ketahui. Sampai dimanfaat dia ya. Atau juga untuk Giovarin apa saja. Seperti untuk Etamet, Etabes, Etakol, Etabos dan juga Zigo 26. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan kesehatan, jadi bisa banget keluarga sehat ya untuk konsumsi susu kambing Etawa, baik untuk pencegahan atau juga untuk pengobatan keluarga sehat ya. Dan untuk dirimu juga keluarga sehat, jangan lupa juga konsultasikan terlebih dahulu. Untuk yang baru pertama kali konsumsi ya untuk susu kambing atau keluarga sehat ya, dari Asia. Karena untuk setiap ya susu kambing atau keluarga sehat punya manfaat yang berbeda-beda. Seperti untuk keluarga sehat ya, lagian untuk yang punya kolesterol bisa konsumsi yang Etakol atau yang kol ya untuk permasalahan diabetes ya atau gula darah bisa konsumsi yang Etabes, dan juga untuk yang darah tinggi kanker bisa konsumsi yang varian Etabos, dan juga untuk yang tulang ajaes atau asam lambung atau pernapasan, nah ini bisa keluarga sehat ya dari Asia ya. Untuk konsumsi yang varian Etamet atau Zigo yang original keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi keluarga sehat ya di call center kita di 0831 760 600. Dan untuk dirimu keluarga sehat di Indonesia, terima kasih juga untuk yang sudah mendapatkan susu kambing Etawang. Jadi untuk susu kambing kita keluarga bisa dikonsumsi setiap hari ya, baik untuk di pagi atau siang atau di malam hari sebelum tidur. Dan juga untuk keluarga sehat di Indonesia nanti ya untuk pengobatan ini minimal 2 kali ya. Jadi untuk pencegahan cukup sekali saja, tapi untuk ya pengobatan itu 2 kali keluarga sehat, untuk di pagi ya malam hari. Pokoknya untuk keluarga sehat di Indonesia minimal 2 kali untuk sehari keluarga sehat untuk pengobatan. Atau pencegahan cukup sekali saja sayang ya. Itu juga lebih dari cukup tentunya. Dan untuk di dangdut sering kemen keluarga sehat ya, persembahan susu kambing Etawa silakan sayang. Untuk yang mau dapatkan susu kambing Etawanya silakan, dan bisa diantarin sama AJS-nya ya, tenang aja. Lagi yang sudah punya ya nomornya silakan nanti keluarga sehat ya, atau mungkin bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600. Oke, selamat malam juga untuk Niman keluarga sehat ya, terima kasih sudah menyatu. Ada Mas Wahyu Indra dari kawasan Subadi Ram juga sedang banyaknya tuh ya. Mbak Shirley, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ajis, jumpa lagi. Iya, udah lama banget ya. Gimana kabarnya? Sobat sih sehat tentunya, alhamdulillah sehat ya. Bedanya gadis miskin udah ya tadi ya. Buat penyiarnya terima kasih, semoga sehat selalu ya, amin. Terima kasih kembali buat Mbak Shirley, sedang menyatu keluarga sehat ya. Jadi juga selamat malam ada Mama Cinta. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam aja dari tambah dari Tugu Kuda hadir. Salam buat semua pendengar dari Rama dimanapun berada. Jawabannya selamat malam, selamat beristirahat. Dedanya birunya cinta. Jadi dari AG ya. Atau kajiannya salam sehat selalu dan juga terima kasih. Amin, terima kasih kembali buat Mama Cinta sudah menyatu keluarga sehat ya. Atau ke Dedang Dosari Kemalam, persembahan susu kami kita keluarga sehat. Kita lanjut lagi sayang. Kita dengerin dulu yuk, waktunya aja sisa untuk waktu Radio Ramadan sekitarnya. 93

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Terima kasih sayang sudah sedia menemani Dangdut Sore ke Malam ya. Mas Wigi, selamat malam sudah ya. Derita di atas derita. Aduh. Menyentuh. Seperti jangan curhat ya. Waktunya Jess pamit sayang dari ruang dengar keluarga saya, nanti dilanjut di Goyang Malam. Masa punya kalau pun ada salah kata, Jess akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat.

0: And again.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam, asik sekali.

alay keluarga set Indonesia. Yang alay siapa? Gak ada yang alay ya, semuanya pas sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Selamat malam besti-besti semuanya. Selamat pantengin goyang malam, asik sekali besti. Ada Fania bakal temani besti sampai jam 10. Waktunya pantengin goyang malam, asik sekali besti. Kayak biasanya ya, Fania akan kasih dendang yang fresh dan informasi kesehatan. Besti juga bisa pantengin goyang malam dan request dedang-dedang kesayangannya ya di 0812-1212-93-10. Selamat malam buat para besti-besti semuanya yang hari ini lagi capek banget, capek beraktivitas setelah sekian hari kesana kesini ya, pontang panting, maju mundur, pokoknya tangannya nggak pernah berhenti ya, selalu bergerak. Mudah-mudahan selalu semangat dan besok dilanjutkan kembali aktivitasnya ya. Untuk malam hari ini silakan santai dulu sambil pantengin Radio Tri Rama. Biar capek-capeknya agak sedikit berkurang, konsumsi susu etawanya jangan lupa ya. Atau yang mau minum produk Biosi dan Agarilo Series, monggo dikonsumsi sekarang. Popo Fandi ingetin biar besti nggak lupa ya. Untuk cara konsumsinya, Biosi diminum 5-7 tetes, boleh 2 kali sehari. Untuk susu etawanya dikonsumsi 2 sendok makan ya, minumnya 2 kali sehari. Dan untuk produk herbal Agarilo Series silakan konsumsi sesuai dengan keluhannya besi-besi semuanya. Yang mau tanya-tanya atau mau konsultasi atau mau pesan sekalian, hubungi nomor call center di 0831-760-600. Kami siap mengantarkan produk herbal Agarilo Series sampai ke rumahnya keluarga sehat ya. Untuk malam hari ini stay tune terus ya bes, di goyang malam bakal Fat dikasih dendang yang enak-enak cuma di goyang malam, asik sekali bestie.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
3: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
5: Ceritain teman aku cerita.
6: Cerita apa,
5: cerita,
6: Dek?
5: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
6: Di mana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
6: Oh ya? Terus?
5: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: wah,
5: Ma.
6: Wah, asik ya.
5: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
5: Asik.
3: Tempat tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu, ada live hiburan organ tunggal. Ayo, bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu, SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
7: Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 8 malam.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli.

0: 93.1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Okay, aku mau jadi orang kaya keluarga sehat Indonesia. Kamu pun pasti mau kan kalau jadi orang kaya? Iya dong. Untuk menjadi kaya raya, kita harus fokus, disiplin, mengelola keuangan, dan secara aktif kita tuh harus bisa melipat gandakan sumber penghasilan ya. Dengan cara apa? Investasi, cari penghasilan tambahan, berbisnis, atau bikin usaha-usaha gitu, Bes. Seneng ya, Bes ya? Seneng dong. Kalau untuk Anda semuanya yang sedang berusaha menjadi orang kaya, semangat. Mudah-mudahan kerja keras kita tidak mengkhianati hasilnya ya. Kalau Besi jadi orang kaya, pertama kali yang dilakuin apa? Apakah pengen punya istri dua? Atau bahkan Besi pengen buka usaha ya? Atau bahkan kalau jadi orang kaya mendadak ya, Besi pengen beli rumah tingkat? Atau bahkan mau jalan-jalan ke Eropa ya? Silahkan. Silahkan telepon, SMS, juga WhatsApp yuk di 0812-1212-9310. Halo Goyang Malam. Oh alah ya Allah, mohon maaf ya belum dicolok. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti, kebiasaan ya.
0: Gak tahu tiba-tiba kok lepas. Aduh ya Allah. Abang Julius sehat kabarnya?
1: Sehat.
0: Dirimu kalau mendadak jadi orang kaya, apa yang dilakukan pertama kali?
1: Kayaknya tidak mungkin sih.
0: Iya nggak apa-apa, namanya doa loh, jongono.
1: Oh, iya. Ya kalau tidak kaya saya beli apa ya? Beli tanah yang banyak.
0: Beli tanah yang banyak itu yang pertama kali ya.
1: Iya. Terus beli apa lagi ya?
0: Beli apartemen siapa tahu.
1: Beli rusun gitu.
0: Rusun.
1: Ya. Terus dikontrakin gitu kan?
0: Tak kira buat ini, buat rusun buat orang-orang yang itu nggak punya rumah gitu.
1: Oh bukan itu apa? Kontrakan gitu. Oh,
0: bukan buat penampungan ya.
1: Bukan.
0: Ya Allah, siapa tahu dirimu mau menampung orang-orang Rohingya.
1: Saya tidak lah, kalau kaya saya tidak.
0: Enggak ya, masih mikir-mikir ya.
1: Mikir dua kali saya.
0: Enggak apa-apa bang, yang penting kita menghayal dulu ya toh. Oh, ya,
1: menghayal dulu, tapi kayaknya tidak mungkin.
0: Enggak apa-apa. Nanti kalau mendadak kaya kita enggak bingung ya, ya toh.
1: Biar enggak bingung ya.
0: Betul sekali. Iya. Oke deh, sekarang silakan berbagi kekayaan buat siapa saja.
1: Sebagai kekayaan.
0: Silakan.
1: Saya mau request aja lah ya.
0: Oke, boleh.
1: Saya belum pengen membagikan kekayaan saya.
0: Boleh request, siapa tahu habis request jadi orang kaya.
1: Nah, aku request ini apa? Memenari di atas luka ya.
0: Menari di atas luka. Oke.
1: Bisa enggak ya?
0: Bisa.
1: Oke lah ya. Salamnya buat semuanya saja ya. Semoga cepat kaya ya.
0: Amin.
1: Didoain aja biar cepat kaya.
0: Iya.
1: Biar dapat semuanya.
0: Amin.
1: Ya sudahlah ya, buat dirimu aja semoga cepat kaya juga. Terima
0: Amin.
1: Kasih.
0: Amin. Makasih doanya loh.
1: Oke, okay, sama-sama.
0: Oke, okay, Panteng Radio.
1: Panteng Trirama. Dadah.
0: Terima kasih Abang Julius ya. Kalau jadi orang kaya mendadak pengen beli tanah. Amin. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam Bu Ribut.
2: Juga Mas Pandi, apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, Ibu sehat ya?
2: Sehat, amin.
0: Pertanyaannya sama, kalau Bu Ribut jadi orang kaya mendadak mau ngapain?
2: Saya nggak pingin jadi orang kaya, pinginnya jadi orang yang cukup.
0: Berarti nggak mau ya Bu ya jadi kaya mendadak?
2: Pinginnya aja, sukses. Orang cukup itu mau lebih kaya kalau cukup.
0: Oh gitu, tapi agak aneh sedih.
2: Kalau cukup tadi mau ngasih anak.
0: Oh bisa. Ya, itu yang pertama ngasih anak. Terus apa lagi Bu?
2: Mau beli mobil cukup.
0: Boleh, ya. Boleh. Mau beli sapi, siapa tahu Bu mau jadi juragan sapi.
2: Cukup.
0: Mau jadi juragan sapi, siapa tahu dirimu jadi belantik. Gak apa-apa ya, siapa tahu jadi usaha barunya Bu Ribut ya.
2: Kalau cukup duitnya tokoku tak gedein lagi.
0: Iya. Nah itu poin pentingnya Bu Ribut, kalau jadi orang kaya pengen gedein toko ya Bu ya. Oke. Nanti kalau Fandi belanja di situ gratis nggak Bu?
2: Ya namanya banyak ya Pak Kartu
0: toh. Ya Allah kok gitu sih.
2: Kalian diskon.
0: Diskon.
2: diskon, dapat diskon.
0: Diskon 90% ya Bu ya?
2: Iya.
0: Iya ya Allah.
2: Kalau
0: kasih
2: itu gimana
0: nggak
2: bisa belanja lagi?
0: Iyalah. Oke deh Bu, silakan Bu.
2: Request Mas.
0: Ya.
2: Requestnya pagar makan tanam masuk nggak?
0: Oke, masuk Bu.
2: Salam-salam buat Mas Julio, selamat malam. Sama lu Mbak Laro, selamat malam juga.
0: Malam.
2: Sena ada Bu Muslimah, selamat malam. Bu Kristin, ada Bu Damiarse, ada Bu Sumiarse, selamat malam.
0: Malam.
2: Bu Apini, ada Bu Sri, selamat malam.
0: Malam.
2: Mama Baca, selamat malam juga, udah lama gak dengar suaranya.
0: Malam.
2: Marta Tikang Jarjo, selamat malam. Ada Putra LA, ada Putra Kelana ya.
0: Iya.
2: Malam.
0: Iya.
2: Kita ada Doni Wira di Menggala Kota, selamat malam juga, semoga sehat selalu. Ada Mbak Merin di Kota Gajah, selamat malam.
0: Malam.
2: Ada Master X, ada HDS, selamat malam.
0: Iya.

0: malam 3.
1: Iya.
0: Bu Melda. Sama Maaf. Selamat malam.
1: Iya.
0: Terus ada Mas apa ya? Lupa.
1: Siapa lagi, Bu?
0: Lupa ya, buat semuanya yang lagi panteng tanpa terkecuali.
1: Oke. Okay. Udah, lagi gitu aja.
0: Ya, gitu aja. Lagunya tak tunggu.
1: Oke, deh. Panteng radio, Bu.
0: Panteng sudah lama dong. Makasih waktunya. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih kembali. Makasih, Bu Ribut, ya. Sudah bergabung malam hari ini. Sama dong, Bu Ribut, sama aku. Oh, iya. Aduh, kita angkat dulu ya, Bu Suprapti. Mbak Neri nanti ya, bentar ya. Halo, Goyang Malam.
2: Asik sekali, Besti.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam juga, Mas Pandi. Gimana kabarnya?
1: Waalaikumsalam. Kabarnya baik, Ibu, sehat ya.
2: Alhamdulillah, aku selalu sehat, selalu ceria. Ini sambil goreng peyek loh, Mas Pandi.
1: Buat apa, Bu? Dimakan sendiri? Apa dijual?
2: Ada yang order, men, tak bikinin peyek.
1: Oh, berapa kilo, Bu?
2: Ada yang minta 3 kilo.
1: Terus?
2: Ya udah, besok kan 1 kilo murah, Mas Pandi. 1 kilo aku jual cuma 55 sekarang.
1: 55. Oh iya, itu udah banyak ya, Bu, ya, sekilo ya.
2: Iya, udah 2 kilo itu 1 karung, Mas Pandi.
1: Hah, 1 karung?
2: Kaleng,
1: satu kaleng.
2: Eh, 110.
1: Jangan-jangan
2: ini lagi goreng.
1: Jangan-jangan Bu Suprapti kalau jadi orang kaya mendadak pengen bisnis peyek yang banyak ya, Bu, ya. Pengen merekrut karyawan gitu enggak?
2: Ya betul, pengen punya betul karyawan yang banyak, tapi aku enggak jadi orang kaya juga, pengen yang cukup juga kayak Ibu Ribut.
1: Ya cukup punya usaha gitu ya, Bu, ya.
2: Terus yang terutama aku bisa umroh lagi, bisa kasih
1: itu satu tanah. Harapannya.
2: Iya. Ya, moga-moga jadi orang cukup ya, Mas Pandi.
1: Amin, amin. Jangan kaya-kaya banget, nanti dipajakin ya, Bu, ya.
2: Ya, nggak mau aku jadi orang kaya juga. Pokoknya yang cukup.
1: Oke deh, oke. Amin, amin. Silakan yuk. Mau salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya tadi yang baru turun, Mas Julius. Kok kesusutan, mau kemana kok? Kok buru-buru dia?
1: Kayaknya mau beli tanah, Bu.
2: Itu ya, mau beli tanah ya. Buat Ibu Ribut. Oh, Ibu Ribut tadi kayaknya nggak mampir ke rumah aku loh, Bu Ribut, langsung mau kayak kok bablas dia.
1: Ya, malam. Terus siapa lagi?
2: Lumintu. Juga malam.
1: Iya.
2: Mas Joni Wit. Waktu lama ya, kemarin yang dari Sukadana ya, Mas Pandi ya.
1: Iya.
2: Selamat malam juga. Terus siapa, Fernando. Mas Ahyar juga malam. Mas Andon.
1: Malam.
2: Pak SBU-nya juga selamat malam.
1: Iya.
2: Terus Ahyar tadi udah, Mas Joni Wirat udah, Mas Pur Kentung. Terus Mr. Oknya juga selamat malam, Babi Omek. Selamat malam juga. Mbak Neri yang di Kota Gajah selamat malam.
1: Iya.
2: Para Malangnya juga selamat malam.
1: Coba lagi.
2: Muslima, Bu Ediana, Mbak Mary Susanti,
1: ya.
2: Pak Turino Yusuf di sumber rezeki sana yang ada di Petra, Ibu Muslimah juga selamat malam.
1: Oke, siapa terus lagi?
2: Mbak Umi, selamat malam. Bu Esena ya, nggak lupa Bu Esena, selamat malam juga. Nelin, Ibu Ribut udah. Putra LA, Bu Rumiasih ya, selamat malam. Bu Damiasihnya juga selamat.
1: Terus
2: Ibu Yun Karya Agung selamat malam juga. Bunda Christine, Bunda Lili, Bunda Wiwi, Wak Udin, selamat malam juga. Terus semuanya yang lagi panteng malam ini ya Mas Pandi ya.
1: Oke. Udah Bu, gitu aja.
2: Ya, terima kasih waktunya.
1: Oke, sami-sami. Terima kasih kembali ya Bu ya, Panteng Radio.
2: Tenggiri lama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bu Suprapti sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya silakan Bes yang mau telepon lagi di 0812 1212 9310. Halo, goyang malam.
3: Terima kasih kali Besti.
1: Selamat malam maklumku.
3: Malam juga Pandi.
1: Siapa tahu ya ada rezeki gitu datang secara tiba-tiba dan dirimu jadi mendadak kaya, mau ngapain?
3: Yang pasti ya seneng satu.
1: Seneng.
3: Tapi
1: terus?
3: Kalau aku kaya itu enggak begitu bahagia Pandi. Oh, aku sukanya gitu. Menjadi orang yang pas-pasan aja.
1: Pas-pasan apa tuh?
3: Iya pas-pasan. Mau beli mobil pas punya uang.
1: Iya, iya.
3: Mau nyekolah anak pas punya uang. Mau makan enak pas punya uang. Itu pas-pasan itu enak Pandi.
1: Mau operasi wajah juga enggak?
3: Pas punya uang. Namanya pas-pasan.
1: Iya, iya, iya, iya. Terus apa lagi? Mungkin ada harapan dirimu mau mendirikan apa gitu.
3: Oh, kalau aku tuh kayak mendadak ingin menyekolahin anak-anakku Pandi setinggi-tingginya.
1: Setinggi-tingginya ya.
3: Kalau dikasih harta bisa habis, tapi kalau ilmu
1: pendidikan
3: bisa habis Pandi.
1: Betul, betul sekali ya Allah. Yang itu mulianya hatimu, Mak.
3: Nah, ya berpunan aku tak berumah tangga kalau aku kayak mendadak dapat miliaran saat sekolahin ketiga-tiganya anakku.
1: Iya, kalau
3: ngomong cucu enggak apa-apa.
1: Tapi apa mereka mau, Mak, kalau mau kuliah?
3: Ya jelas mau tuh aku yang biayai. Nanti hasilnya pekerjaannya dia yang menuai.
1: Betul sekali ya Mak ya. Amin.
3: Amin dirimu juga ya Pandi.
1: Iya Mak. Ya
3: penting jadi orang yang sukses, jadi orang yang benar ya.
1: Betul ya. Penting menghayal dulu nggak apa-apa ya.
3: Nah, tapi dirimu jangan jadi orang yang pintar. Aku nggak suka orang pintar. Aku suka orang benar.
1: Ya benar sekali ya.
3: Kalau pintar belum tentu benar, ini nggak benar. Tidak tentu pintar Pandi.
1: Betul sekali. Benar-benar pintar. Coba, ya.
3: Yang korupsi itu orang apa? Orang pintar toh?
1: Iya.
3: Iya, bukan orang benar itu orang pintar. Makanya
1: betul.
3: Kamu jangan mempunyai keinginan jadi orang pintar, jadi orang benar aja.
1: Orang benar yang lurus ya Mak ya.
3: Nah, betul. Kalau orang benar gak tentu pintar Bandi, udah
1: betul.
3: Tentu itu.
1: Pokoknya nggak menggok, nggak nengok ya Mak ya.
3: Iyalah.
1: Oke. Yuk silakan Mak.
3: Requestnya aku hitam bukan putih.
1: Oke.
3: Pak Warno tadi pesen sama aku tuh dia di luar Mak. Nanti kalau nempel Bandi bilang tadi siang padang bulannya makasih itu enak sekali gitu Pandi.
1: Itu tahu enggak itu lagu tuh durasinya 10 menit tahu enggak?
3: Iya.
1: Makanya tak potong lagunya ya.
3: Pak Warno yang ya gitu ya tak sampai sama Pandi. Dia penasaran dengan dirimu lihat fotomu di Inovasi Pandi.
1: Oh
3: Pak
1: ya
3: Warno,
1: Allah Pandi. Udah lihat ya seperti itulah mukanya ya.
3: Mukamu cukup pas-pasan juga Pandi.
1: Pas-pasan iya.
3: Iya. Enggak jelek, enggak ganteng, pas-pasan pokoknya oke.
1: Ya Allah, makasih.
3: Iya. Salamnya buat Bu Suprapti, Pak D. Gatot, Bu Damiasi, ada Pak D. Pangat di Pak O ya, selamat malam. Ada Bu Ribut, ada Nelin, Bu Muslimah, Bu Esena, malam.
1: Iya.
3: Terus ada Mama Ediana, Mary Susanti, Lek Turino, Apil Singgu. Terus ada Kang Darjo ya juga selamat malam.
1: Iya.
3: Ada di Puri Bucana, ada Hasan Sehat juga malam. Di Petan ada Mas Perna, Mas siapa itu ya?
1: Siapa?
3: Mas Perdi.
1: Mas Perdi.
3: Iya.
1: Malam.
3: Ada Penjaga Cinta Kang Pur Kentung, ada Mr. EQ, Amir Khan, Putra LA, Mas Depa. Oh, anu sama itu Julius. Ya biasa tepuk seperti Julius kan anak muda. Di telepon ya. Itu nongkrong kalau kita di telepon. Tidur Bu, dengerin lagunya diputer.
1: Iya, kalau Bang Julius kan dia nongkrong di kuburan ya Mak ya.
3: Karena masih muda.
1: Iya.
3: Kalau kita kata orang habis telepon, layak-layaknya nunggu lagunya diputer.
1: Iya,
3: ada Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW, Kang Ayar, dari Kota Gajah juga malam. Terus ada itu Kang Birin, Pak Oka, Pak SBU-nya juga malam. Mm-hmm. Ada itu Pendi Kuceng sama Kang Iwan. Mm-hmm. Terus ada Dwi Ranger juga malam.
1: Yeah.
3: Terus ada MM Apin Bulu-Bulunya juga.
1: Mm-hmm.
3: Ada Bapak Epara, Pak Jenggot Putih, terus sama Kang Cak Kancil, Cak Kancil.
1: Mm-hmm.
3: Terus sama Mas Alan Maple juga, Wahyu Endrannya juga.
1: Yeah.
3: Ada Pak E. Anggi, Pak Aryono.
1: Mm-hmm.
3: Di sana ada Pak Sutino juga malam.
1: Mm-hmm.
3: Ada Om Tandusnya juga, Bu Yuni Paria Agung malam.
1: Yeah.
3: Dan Pak Maruti sama Bu Christine, Bu Supriyatini, Bu Tritanggamus, Mama E. Arif, Mama E. Ijam, terus sama Bapak E. Pirja ya juga selamat. Yeah. Malam.
1: Siapa lagi, Mak?
3: Pak Maksumnya juga malam.
1: Yeah.
3: Sama Pak Sardi Gigi, Pak Pardinya juga.
1: Dan
3: Pak Sumiran juga.
1: Mm-hmm.
3: Terus buat Kang Ikan Hari Pasing, Bunda Samba, sama Bunda Muklas, sama Bunda.
1: Okay.
3: MBG-nya juga.
1: Dan semuanya buat aja ya, Mak ya.
3: Semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke,
3: buat
1: deh.
3: Dirimu, makasih waktunya ya, Le.
1: Oke, terima kasih kembali, Mak. Pantang tadi, yo.
3: Thank you.
1: Oke, terima kasih Maklum sudah bergabung. Selamat malam Mas Ganteng, request dendangnya Penantian Mansur S, spesialnya buat yang lagi siaran mensibuk. Kalau aku jadi orang kaya, aku mau pergi umroh dan membagikan sebagian rezekiku untuk para janda miskin. Ya Allah, ke janda miskin. Ayo yang merasa janda miskin dan anak yatim ya. Mudah-mudahan Mas nitip salam buat Mas Julius, suruh jadi penyiar ya, penggemarnya tambah banyak karena suaranya yang gimana gitu menggoda para cewek. Ya Allah. Kayak Mas Julius kalau jadi penyiar kayak Glemora ya. Siarannya jam berapa? Jam 4 pagi ya. Halo, goyang malam.
4: Asik sekali, Besti. Gimana kabarnya, Bes?
1: Kabarnya baik, sehat. Ibu sehat kabarnya?
4: Sehat banget, luar biasa.
1: Alhamdulillah. Bes. Apakah dirimu tertarik jadi orang kaya?
4: Ah, tidak. Nah, tapi
1: kenapa?
4: Jadi orang cukup aja.
1: Cukup aja. Lah, kalau sudah berkecukupan, pengen apa?
4: Pengen pesawat.
1: Ah, beli pesawat.
4: Iya.
1: Pesawat-pesawatan toh buat cucunya toh.
4: Lah kalau mobil katanya puribut, kalau mobil jalannya lo jelek di sini.
1: Ya Allah,
4: kalau
1: jujur
4: pesawat
1: banget.
4: Kan... Iya,
1: bener ya, bisa ke udara. Helikopter aja lo, Bu.
4: Iya, nanti kan sama Mas Pandi.
1: Iya. Nanti kita jalan-jalan pesawat. Ya, Bu, ya.
4: Iya, oke. Okay.
1: Nanti kita keliling ke benua-benua yang ada di sini. Nanti kita mendaratnya di Sungai Amazon ya.
4: Oh iya.
1: Ya Allah. Oke okay deh. Mudah-mudahan terkabul. Silahkan, Bu.
4: Ya, tadi maklumin tuh lo, tak tunggu-tunggu di depan pintu malah enggak mampir.
1: Padahal lo udah ngawe-ngawe ya.
4: Oh iya lo, tak tunggu-tunggu kan, ya ampun sombongnya.
1: Sombong itu lah. Belum jadi orang kaya aja udah sombong.
4: Iya betul. Itu Mas Pandi.
1: Ya Allah.
4: Terus. Salam-salam, Mas.
1: Nggih.
4: Buat Kang Pur Kentung malam, sama Bunda Christine juga malam.
1: Yeah.
4: Ada Bu Ribut, ada Bu Damiase malam. Ada Pak Gatot juga malam.
1: Yeah.
4: Ada Pak LA udah luar, mah nggak masuk ya, Mas ya.
1: Mm-hmm.
4: Apa masih di Taiwan?
1: Siapa?
4: Putra LA tuh.
1: Lah wis balik ning Indonesia toh ya, orang kemarin baru WA beberapa hari
4: iya?
1: Lalu iya.
4: Oh, berarti Mas Pandi dikasih jajan.
1: Jajan apa? Dikasih angin iya, jajan.
4: Oh, gitu toh, Mas. Iya.
1: Terus?
4: Terima kasih waktunya ya, Mas ya.
1: Udah gitu aja.
4: Iya, sehat selalu, Mas.
1: Nggih, matur nuwun.
4: Lagunya ikutan aja.
1: Nggih. Oke deh, kalau gitu pantang radio, Bu.
4: Pantang Trirama dong, Bestiku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bes ya. Hampir setengah jam Fandi apa namanya ngangkat telepon ya. Bu Muslimah nanti lagi ya, Bu ya. Torino alias Yusuf di Gunung Madu GMP di Divisi 3 lagi sarapan sama telur goreng. Oke deh, makasih Pak Yusuf sudah bergabung. yang sudah telepon. Matur nuwun ya Bes ya, sehat-sehat untuk semuanya yang ada di sana. Ada Pak Pur Kentung juga, mudah-mudahan cita-cita kita pengen jadi orang kaya terkabul ya. Tapi yang paling penting adalah kaya kesehatan. Bener, kalau badannya sehat, walaupun kita gajinya pas-pasan, insya Allah akan membuat kita selalu bersyukur karena punya fisik yang kuat dan bisa mencari pekerjaan atau penghasilan tambahan ya. Kalau orang kaya tapi sakit-sakitan, waduh, bisa-bisa tuh duitnya berkurang Bes, untuk berobat lah ya, dan bikin kita jadi nggak produktif untuk bekerja lagi, sehingga duit kita nggak bertambah-tambah tapi berkurang dan akan cepat habis ya. Oleh karena itu yuk jaga kesehatan badan, rutin konsumsi makanan yang sehat ya, minum air putih diperbanyak, olahraga yang paling penting ya, berjemur di pagi hari, jangan begadang, terus apa lagi, sering kerokan ya nggak apa-apa, kalau mau kerokan nggak apa-apa ya, terus konsumsi produk-produk herbal Agarilo series ya, salah satunya ada produk herbal Biosi Sihaga. Biosi ini merupakan produk herbal yang kaya akan khasiat dan manfaat ya, terbuat dari herbal bahan alami yang bisa dikonsumsi untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit kronis seperti gula darah tinggi, tekanan darah tinggi. Biosi juga bisa diminum untuk mengatasi kanker, asam lambung, nyeri-nyeri lutut ya, persendian dan berbagai macam keluhan penyakit kronis lainnya. Langsung dapetin yuk Biosi di Radio Tri Rama FM. Mumpung lagi ada promo setuju semarak untung di bulan Juli ini Bes. Biosi beli 1 gratis 1 susu Etawa. Ini mumpung masih ada promonya ya. Promo setuju lainnya ada Agarilus Drink beli 1 gratis 1, Agarilus Morinda beli 1 gratis 1 paket hemat, Agarilus LT masih ada promo beli 1 gratis 1 susu Etawa, jamu tetes baking beli 2 gratis 1, dan yang terakhir ada susu Zigo 26 varian rasa-rasa beli 3 box cuma Rp200.000. Langsung diborong yuk di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Yang mau pesan-pesan bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600.

FM. Pantang terus Goyang Malam, asik sekali Besti. Pantang terus Goyang Malam, asik sekali Besti. Asik

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala

0: macam-macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
0: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.
3: Biosi Sihaga, sehatkan negeri. Biosi.
4: Aduh, Bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
5: Nah, kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho, Pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
4: Lah terus aku kudu piye to, Bu? Perutku kok rasane panas banget. Solusinya apa?
5: Tenang, Pak. Ini lho tak siapin madu lambungku agar rilus. Herbal alami berkualitas bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung dan lain-lain.
4: Aman ta, Bu? Asli agar rilus toh?
5: Aman, Pak. Asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
4: Wah, ya wis, tak minum saiki, Bu. Biar cepet sembuh sekalian. Tak kandani ning kanca-kanca kae lho.
5: Lah sing liya ya ben padha tuku dhewe to, Pak.
6: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
7: Akhirnya lulus juga.
8: Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
7: Gimana gak cemberut, Fir?
8: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
7: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
8: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
7: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
8: Wah, ini mah udah komplit banget.
7: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. informasi penerimaan mahasiswa baru. Kunjungi website kami penmaru.ummetro.ac.id, Instagram @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026, dan periode ketiga mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 116 Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

93.1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: ya. Hei, hutang warga sehat Indonesia. Po ame-ame belalang kupu-kupu ya. Hutang tuh ternyata ada manfaatnya. Jangan menganggap hutang itu selamanya buruk ya, Bes ya. Karena hutang itu kalau digunakan secara bijak untuk kebutuhan produktif atau mendesak, itu bisa jadi alat keuangan yang sangat membantu kita. Iya, kalau kita mau usaha kan kita hutangnya ke bank ya. Biasanya ada jaminan kayak rumah ya, atau yang lainnya. Terus hutang itu sebagai bentuk investasi kita, dan hutang itu ternyata bisa bikin kita lebih disiplin untuk membayar cicilan bulanan ya, secara kewajiban gitu, Bes. Jadi bikin kita tuh bisa menyisihkan pendapatan kita untuk membayar hutang gitu. Jadi pendapatannya nggak digunakan untuk hal yang semena-mena ya. Mudah-mudahan bisa menghibur keluarga saat malam hari ini. Gak cuma orang susah saja yang hutang ya, orang kaya juga banyak hutang untuk modal ya, atau bahkan untuk investasi gitu. Oke, silakan yang mau bergabung di 0812-1212-9310. Masih ada waktu, ditunggu sampai jam 10 malam. Halo Goyang Malam. Halo Goyang Malam. Halo, mana ini suaranya? Oh ala bu ya, sinyalnya Bu Muslimah, selamat malam, terima kasih ya. Ya mau gabung lagi silakan, Bes, di 0812-1212-9310. Ini hari apa ya? Hari Rabu ya, Bes ya. Besok sudah hari Kamis aja. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali, Besti. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Pandi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Bu Muslimah.
1: Iya, malam, Mas. Apa kabar, Mas?
0: Iya, kabar baik, sehat, Bu.
1: Iya, udah warak belum?
0: Udah.
1: Ya, kalau udah warak tinggal bubuk aja.
0: Ya, siaran dulu, bubuknya nanti setelah siaran gitu, Bu. Masa akan siaran dulu, sambil bubuk. Bentar lagi tidur ya, Bu ya, sambil ngoceh ya. Oke deh, silakan mau salam-salamnya buat siapa?
1: Jangan ngoceh, kalau ngoceh itu namanya belum tidur.
0: Iya, itu namanya ngelindur.
1: Iya, Mas Pandi yang kayak gitu ya.
0: Iya. Oke, monggo, Bu.
1: Aku request ya, Mas.
0: Iya. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mama Lumbuk Seberapi, selamat malam. Ada Bunda Damiasih ya, selamat malam. Ada lagi Bu Christine ya, selamat malam. Ada Bunda Watin Wazaitun ya, selamat malam juga. Ada Bambang Tampan, selamat malam. Ada lagi Mas Julius, ada Kamas Surutonya, selamat malam. Penjaga Hati, selamat malam juga. Ada Pak Irati, Pak Ini, Pak Ibuakit ya, selamat malam. Ada Babe Omen, Abah Faisal, selamat malam. Ada Bang Rustam, ada Bunda Lili, Mama Lili, selamat malam. Ada Pak Udin Ulu, selamat Semarnya, selamat malam juga. Buat Mbak Lili, selamat malam, semoga sehat selalu. Ada Kang Kanto, Bunda Harta Tinggal, selamat malam. Mama Ica, Mbak Warnanya, selamat malam. Mama Eka, Mama Deca, selamat malam juga. Ada Nelly, Ibu Bejenanya, selamat malam. Buat matur kentengnya, selamat malam juga. Ada lagi
0: siapa lagi?
1: Ada bisa terlihat ya.
0: Siapa lagi?
1: Kakak Ayam Super, selamat malam. Ada Mbak Botak, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali ya, Mas ya.
0: Oke, terima kasih, Bu.
1: Spesialnya buat Mas Pandi, semoga sehat selalu, berkah umur, murah rezeki. Begitu juga keluarga
0: Mas
1: Pandi. Aku doakan bapak jodoh yang solehah ya, Mas ya.
0: Amin, makasih doanya, Bu ya. Oke, ya, Bu. Mas. Patung radio, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Muslimah. Halo Goyang Malam.
2: Kali Besti.
0: Halo, selamat malam Bestiku yang cantik.
2: Malam juga Mas Pandiku yang
0: jantik. Dirimu kan punya cita-cita jadi orang kaya ya?
1: Enggak punya cita-cita orang kaya, pinginnya orang berkecukupan,
0: berkecukupan.
1: Kayak
0: Bu Rusiasi itu ya. Emang kalau berkecukupan pengen ngapain?
1: Ingin ngamal sodako sama yang gak punya, sama anak yatim piatu,
0: sama janda-janda miskin juga,
1: sama janda-janda yang udah rapu-rapu, yang udah gak bisa kerja.
0: Kalau sama bujang-bujang kayak Fandi gitu mau sodako gak, Bu?
1: Ya kalau gak bisa kerja, gak mampu ya mau.
0: Kalau males kerja cari,
1: ya males kerja itu lain cerita, ya gak mau tau.
0: Ya enggak apa-apa loh, Bu, biar beda ya.
1: Oh ya, cuma sekali aja ya, enggak apa-apa, enggak masalah.
0: Bentar. Tadi siapa yang mau bagi-bagi sedekah ke janda miskin sama anak yatim tadi?
1: Enggak tahu.
0: Mas Henry ya.
1: Mas Henry.
0: Oh iya, itu kan udah cukup. Nah, kalau Mbak Neri, waktunya dirimu bagi-bagi sama ini, pemuda pengangguran kayak Fandi gini.
1: Loh, kalau Mas Fandi itu kan gak pengangguran.
0: Ya gak apa-apa.
1: Ya cuman akan udah bilang sekali gak apa-apa. Kalau terusnya ya gak mau, orang bisa kerja masih muda.
0: Ya kan gak apa-apa, kan sodako buat siapa aja.
1: Ya iya, tapi kan melihat lah.
0: Lihat-lihat gitu ya.
1: Iya. Gak salah ini, gak salah luncur.
0: Ya Allah, Bu.
1: Nanti kalau yang udah kaya dikasih sodako, tapi malah nggak dikasih, jadinya ya itu kayak lagunya Bang Haji Rumah Irama.
0: Yang gimana tuh?
1: Yang kaya makin kaya,
0: yang miskin makin miskin. Betul sekali. Iya Bu, ya benar-benar. Jadi harus yang membutuhkan.
1: Jangan salah sasaran lah ya.
0: Mas Amit tunggu dulu. Iya. Oke. Silakan Bu, ada orang. Salam-salamnya.
1: Coba request dulu lah ya.
0: Apa requestnya?
1: Kereta malam masuk enggak?
0: Kereta malam enggak ada, Bu. Adanya kereta subuh mau.
1: Kereta subuh udah berangkat, berarti udah lewat nih, udah pulang ya.
0: Iya, minggu depan ada jadwalnya.
1: Ini waktunya pulang tahu.
0: Apa, Mas? Sini, Mas, ini masuk sini. Apa, Bu?
1: Itu diladenin dulu.
0: Oke, silakan salam-salamnya buat siapa?
1: Masalahnya buat sampai tubuh Isena ya, selamat malam. Ada Mbak Walira, Pak Anggit, sama ibunya ya malam. Malu-malu Bapak Warnonya malam. Gurih-gurihnya sama uminya, sama tetehnya ya malam.
0: Iya.
1: Jena Marta, Mbak Putra El, ada Mas Agus Teguh, yang ada Mas Edi PW, ada Dokter Cinta ya. Ada siapa tuh?
0: Siapa?
1: Maksumnya ada penjaga cinta, penjaga hati ya. Ada Mama Eka, ada Mama Inces, ada Mama Bakas, ada Nelinya, selamat malam.
0: Iya.
1: Ada Pak Eruri, ada bapaknya Mirza di RB6. Terus ada Dara Malang. Terus ada sampai itu Mr. X-nya ya, selamat malam. Terus ada Pak Debar, siapa? Putra Suhana ya. Terus ada Mas Wiji, ada Bunda Eli Suprapti ya. Bunda Elizabeth Suprapti, Sampak Seno. Ibu Sri Suprapti juga ya malam. Bu Ribut, ada Bu Rumiase. Terus ada Bu Watini Wajah Itu nih ya di Kota Gajah ya, selamat malam. Terus ada Kang Biwin. Terus ada siapa ya, Bu Sri Tini. Ada Mama Edo, ada Bunda Samba. Ada Ediana ya malam. Terus ada siapa, Mami Milda, sama Abu Toto, Nenek Dengkul, sama Italiana Nasution malam. Semuanya aja ya.
0: Oke deh.
1: Punya apa ya?
0: Lagunya yang lain, jangan kereta malam. Apa? Kereta senja mau?
1: Kereta senja itu mabok.
0: Itu ada versi dangdutnya.
1: Ya udah, nggak apa-apa, kereta senja nggak apa-apa.
0: Oke.
2: Misalnya buat Mas Pandi yang lagi sehat, yang lagi siap-siap ya. Mas Ucinya semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Pandang radio.
0: Pandang Tri Rama.
2: Mas Pandi ya, biar semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Neri. Bes, iklan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi sebentar ya. Ada yang mau lewat ya. Tetap di Goyang Malam, asik sekali Besti.
3: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
4: 5 Lintas Terkini. Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radugistara, Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, Bupati Lampung Barat Perosil Mapsus menantang mahasiswa IPB University untuk menghadirkan inovasi yang mampu meningkatkan nilai tambah komoditas kopi, andalan utama daerah tersebut. Ajukan itu disampaikan saat menerima audiensi sekaligus penyerahan 11 mahasiswa IPB yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN selama 40 hari di Kabupaten Lampung Barat. Menurut Perosil, sektor kopi robusta masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Karena itu, ia berharap para mahasiswa tidak hanya menjalankan program akademik, tetapi juga mampu melahirkan gagasan baru yang dapat membantu petani mengembangkan produk turunan kopi dengan nilai jual lebih tinggi. Saat ini, Lampung Barat memiliki lebih dari 54.000 hektar perkebunan kopi dengan produksi sekitar 63.000 ton per tahun. Komoditas ini menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 36.000 kepala keluarga. Perosil menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal. Selain kopi, Lampung Barat juga memiliki kekayaan wisata alam dan budaya yang terus dikembangkan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, pihak IPB University berharap pelaksanaan KKN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang memperkuat sektor pertanian dan perkebunan kopi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Lampung Barat. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya. Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
3: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
2: Asyik sekali Besti.

0: Oke, balik lagi Bes, masih di Goyang Malam, asik sekali Besi ya. Ada informasi untuk keluarga sehat dan sekarang sudah jam 9 malam. Gak kerasa ya Bes ya. Tinggal ada waktu sekitar 1 jam lagi. Yang mau gabung silakan telepon, SMS juga WhatsApp di 0812-1212-9310. Hari ini tanggal 8, besok udah tanggal 9 hari Kamis. Hari Jumatnya tanggal 10 ya Bes ya. Barangkali Besi ada rencana besok mau belanja ke pasar atau mau bayar sesuatu ya. Hati-hati di jalan dan mudah-mudahan semua urusannya berjalan dengan lancar. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besi.
0: Selamat malam, ada Pak Pior.
1: Malam.
0: Sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat Banding.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Gimana? Tadi mau jadi orang kaya mendadak?
0: Ya mau toh.
1: Tergantung tuh Pandi kayaknya kayak apa?
0: Ya kalau bisa kayak segala-galanya, kayak rupa, kayak hati, kayak kesehatan. Yang paling utama harus kayak harta benda.
1: yang jelas ya dan pasti itu kayak omongan Pandi.
0: Oh gitu.
1: Kalau orang Jawa bilang itu kalau mbak-mbak dulu kayak uprus.
0: Kayak uprus banyak ngomong ya.
1: Nah itu pasti itu.
0: Iya, biasanya ada orang sombong, ngomongnya tinggi tapi nggak kaya ya.
1: Nah kalau Pandi nanyain Burumiasih, orang Burumiasih udah jadi orang kaya.
0: Oh iya, maklum juga udah jadi orang kaya.
1: Burumiasih makanya maunya beli pesawat, beli mobil, udah beli mobil nggak bisa pakai.
0: Lah kalau beli pesawat
1: nanti sih orang hasilnya nggak tahu makanya jual. Nah makanya kan mau beli pesawat ya.
0: Iya betul sekali ya, pesawat pesawat genggam, telepon nih lo, pesawat genggam gitu telepon jenenge. Bukan pesawat udara, bukan. Bu Rumiasih mau beli pesawat genggam.
1: Karena Bu Rumiasih kan pesawatnya habis jatuh di sawah. Makanya dia kan beli pesawat baru.
0: Betul betul, sekarang udah punya ya.
1: Iya.
0: Kalau dirimu pengen apa?
1: Ya, aku mau pengen menikmati hidup aja Pandi.
0: Nah, ke Jerman ya, ke Korea, jalan-jalan
1: gak
0: gitu.
1: Enggak usah, duduk di rumah aja, nyantai. Disyukurin bisa makan gitu.
0: Iya, terus ada dayang-dayang ya.
1: Ya, enggak punya dayang, ya penting anak sama cucu aja.
0: Iya, punyanya sayang.
1: Iya.
0: Oke deh. Ya, silakan.
1: Ya ini salamnya buat Bu Kama, Pangabia, Mat Malam. Buat Mbak Mila, Mbak Kastan juga Mat Malam.
0: Ya.
1: Buat Burumiasih, Mat Malam, Mawas ada itu yang ngepel. Terus buat Pak Warno, Maklumin tuh Mat Malam.
0: Ya.
1: Buat Bu Muslimah, Bu Ribut, Bu Subrati, Bu Sena juga Mat Malam.
0: Ya.
1: Buat Pak Sardi sama Bu Sardi Gigi, Mat Malam. Terus buat Mas Sugeng, Bos Rosso Anwawi juga Mat Malam.
0: Ya.
1: Buat Mr. X, Malam. Buat semuanya celah Pandi yang panteng Trirama, Mat Malam.
0: Oke.
1: Oke, lagunya aku ikutan aja. Terima kasih waktunya.
0: Oke, sami-sami. Panteng radio.
1: Panteng drama dong.
0: Oke deh, terima kasih. Ada Pak Pur Kencung yang sudah bergabung malam hari ini, Bes. Yang mau telepon lagi silakan di 0812-1212-9310 ya. Oke, Pak Yusuf tadi udah dibaca loh Pak pesannya. Yang lagi kerja, selamat bekerja ya Bes ya. Barangkali jam segini masih lembur, belum rampung-rampung. Rampungin dulu pekerjaannya. Kalau sudah rampung, bisa istirahat ya. Tapi kalau Besi mau tidur ya nggak apa-apa. Namanya badan itu nggak bisa dipaksa untuk bekerja secara terus-menerus ya. Apalagi malam-malam gini nih, badan udah capek, disuruh kerja, lembur. Kalau kita nggak nginget cuan yang masuk ya Bes ya, kayaknya males banget buat bekerja ya. Kita lo kerja satu hari ini Nah, gaji kita satu hari ini tuh buat makan. Beda sama di luar negeri ya, Bes ya. Iya, di luar negeri tuh gajinya besar, tapi itu tadi kebutuhannya besar. Kalau dihitung-hitung sama aja. Cuma bedanya kalau kita kerja di luar negeri, terus nanti kita ngumpulin duit buat usaha di Indonesia itu bisa ya. Karena yaitu tadi rata-rata orang yang kerja di luar negeri itu nanti punya tabungan, dan tabungan itu bisa digunakan untuk bangun rumah, untuk modal usaha ya. Karena banyak orang di yang kerja di luar negeri itu enggak semuanya pengen tinggal selama-lamanya. Mereka masih punya niat untuk tinggal di tanah air. Betul sekali. Tapi ada juga loh, mereka tuh yang kayaknya udah betah banget di luar negeri ya, jadi males balik ke Indonesia. Ya gak apa-apa, Besi, itu adalah pilihan ya. Kita doakan saja, mudah-mudahan saudara kita selalu sehat ya, yang jadi TKW atau TKI. Mudah-mudahan nanti kalau pulang bawa cuan yang banyak ya, bisa mengangkat derajat keluarga, menyekolahkan anak, dan semuanya doa yang baik-baik. Untuk para besti semuanya, malam hari ini yang lagi pusing banget ya karena masuk angin ini, sudah kerokan belum? Alhamdulillah sudah. Tinggal istirahat ya, Bes ya. Iya. Halo, goyang malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Passwordnya apa? Asik sekali, besti.
1: Asik sekali, besti.
0: Selamat.
1: Mas apa ini?
0: Ini Fandi, ini Pak Supri di SB oh, ya.
1: Mas Fandi ya, Mas Fandi udah lama sekali kak telpon.
0: Iya, dirimu apa kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya apa Mas Fandi?
0: Kabarnya baik, sehat. Lagi di mana Pak?
1: Sehat. Sayang musim berceklek ini Mas Fandi di SB 8 ini.
0: Oh, enggak, maksudnya di rumah atau lagi di kebun?
1: Nanti mau lihat wayang
0: itu. Oh gitu, di mana ada wayang?
1: SB 16 Mas Fandi.
0: Oh, di hajatan apa? Hajatan orang atau apa?
1: Di ulang tahun.
0: Oh, ulang tahun desa gitu ya?
1: Ya. Ini lagunya apa yang mau diplay nih?
0: Lagunya ada menari di atas luka, ada pacar dunia akhirat, ada kereta senja, mau yang mana?
1: Yang kedua adalah dunia akhirat atau
0: okay,
1: apa?
0: Oke, silakan mau salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Maksum, tak tungguin Pak Maksum ya di 16 nanti.
0: Oh, mau berangkat bareng-bareng toh?
1: Masa di TV juga salamin selamat malam. Ada Mbak Sulaiha selamat malam.
0: Iya.
1: Dan Pak Disetioto juga selamat malam Pak Disetioto. Lama sekali enggak pernah dengar suaranya. Sudah cukup semua untuk semua pentri Ramadhan Mas Pandi ya.
0: Oke.
1: Lupa untuk teman-teman yang mau disapa siapa itu lupa.
0: Ya wes rapopo yang kenal-kenal aja ya.
1: Salam kenal buat pentri Ramadhan Pak Disetioto.
0: Oke deh, panteng radio.
1: Panteng dirama besti.
0: Terima kasih Pak De Supri dari SP. Mau nonton wayang ya, Bes ya. Ini sekarang musimnya musim wayang ya. Lumayan buat hiburan keluarga sehat, apalagi untuk ada para pecinta wayang. Nonton wayang tuh enggak ada bosen-bosennya. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, besti.
0: Selamat malam bestiku. Sehatkah dirimu?
1: Sehat diriku.
0: Alhamdulillah, kayaknya
1: dirimu
0: udah.
1: Dirimu gimana?
0: Kabarnya sehat baik. Udah makan belum?
1: Kamu sudah.
0: Sudah, syukur deh kalau gitu. Yuk, monggo.
1: Boleh lagu?
0: Boleh.
1: Apa ya? Yang tengah-tengah melo itu.
0: Apa?
1: Apa ya? Ini Sakita boleh nih.
0: Ini Sakita kok melo?
1: Enggak ya.
0: Apa judulnya apa?
1: Ya nanti dulu aja lah bang. Karena singgah dulu ya.
0: Ya oke yuk. Oke, salam.
1: Tadi pas itu lu siapa?
0: Tadi ada Pak Supri di SB.
1: Pak Supri?
0: Iya di SB.
1: Di SB SB berapa tuh ya?
0: SB berapa ya? SB masih berapa? Entah lupa Fandi.
2: Selamat malam Mas Sutri ya.
0: Ya.
2: Ada juga buat Kak Mary Susanti, ada Mama Yoga, ada Mama Kristin ya. Ada juga buat Mak Ma Bagas. Ada Putri Prati, Yesena, Bunda Mesti, Mas Risaka, selamat malam.
0: Oke.
2: Ada lagi buat Aku Rino, pasti stop. Restop juga yang lama.
0: Iya.
2: Mama Ucup, juga buat Peri Koga, Rusita, Mas Yibi, Seba, malam, Anggit, dan Pak Putri, selamat malam.
0: Iya.
2: Ada juga buat dari Jari, ada nama hasilnya sebelum lalu
0: Oke,
2: nama hasilnya ada lagi buat ini bang, buat masyarakat mau tiba-tiba mau nama satu paket ambil jadi saya datang malam. Ada juga gini gitu, ada Bang Irmanto buat Tati, ada lagi buat sampai yang kantor ya pada jadwal bagi sampai malam.
0: Iya.
2: Ada yang langgeng, ada Pahidup Asing, juga yang buat caci ini, caci caci para mati hal malam. Spesialnya
0: buat siapa?
2: Mandi lah di malam hari ini.
0: Oke.
2: Oke, berbagai lagunya bang ya.
0: Iya.
2: Lagunya minta ini bang, Selat Malaka bang.
0: Selat Malaka.
2: Iya.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Kita tunggu.
0: Anteng Tri Rama.
2: Waalaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mas Broto sudah bergabung malam hari ini. Makasih ya, Bes. Yang mau cari produk Herbal Galileo Series langsung datang ke Radio Tri Rama FM. Alamatnya di Jalan Kauman, Taman Negeri, Wai Bungur, Lampung Timur. Ngomong-ngomong, pengundian gelegar hajatan untung tinggal semingguan lagi, Bes. Monggo, yang punya kupon, kupon undian gelegar hajatan untung langsung kumpulkan ke Radio Tri Rama ya. Kalau pengen dapetin kuponnya, tinggal beli Agarilus Drop. Nanti dapat bonusnya kupon. Kuponnya diisi yang lengkap ya. Ada nama, terus nomor kakaknya, nomor teleponnya, dan alamat yang lengkap ya, yang sesuai dengan kartu identitas. Siapa tahu nanti pas pengundian beruntung, lumayan Besti bisa bawa pulang banyak hadiahnya ya. Terima kasih untuk semuanya para pendengar dan pelanggan produk Herbal Agarilus Series. Pak didoakan mudah-mudahan lekas sembuh dan sehat dari berbagai macam keluhan penyakit kronisnya. Yang mau cari produk Herbal Agarilus di Radio Tri Rama, ditunggu kehadirannya.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit goyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit-sakit goyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit goyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis siaga.
2: Ya siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
5: Iya Bune, alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
4: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
5: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
4: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
5: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Atma Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Irama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop.

Oke, hati siapa tak luka, keluarga sehat Indonesia di Selat Malaka ya. Pengen liburan ke sana enggak? Jauhnya luar biasa, Bes. Mudah-mudahan bisa menghibur Besi semuanya malam hari ini ya, yang hatinya lagi gundah. Terus dengerin lagu-lagu koplo seperti ini, mudah-mudahan bisa bikin bikin hati yang makin ceria ya. Selamat malam Besi yang udah ngantuk, udah lemes, udah nguap, pengen tidur. Silakan beristirahat ya Bes ya. Iya.

Selamat pantengin yang lagi dengerin via aplikasi, via streaming, yang lagi dengerin di radio-radio biasa ya Bes ya. Ini radionya awet banget ya. Alhamdulillah punya radio bisa buat hiburan, dengerin lagu-lagu, terus dengerin informasi kesehatan ya. Sekalian bisa ikutan gabung di setiap program-program Radio Trirama FM. Menghilangkan kebosanan ternyata caranya sederhana banget ya. Besi bisa mendengarkan radio. Radio pun masih eksis sampai sekarang. Kalau zaman dulu radio itu adalah hiburan yang nomor satu ya. Karena televisi dulu kan mungkin cuma satu channelnya ya, cuma TVRI, dan itu pun yang punya setiap orang yang kaya-kaya doang. Tapi kalau zaman dulu radio itu harganya terjangkau, jadi bisa dibeli di semua kalangan. Dan sampai sekarang radio pun gak cuma bisa didengerin di perangkat radio biasa, tapi Besi bisa dengerin via HP ya. HP Cengcengpo itu, HP Android ya, ada fitur radionya. Terus Besi bisa dengerin radio via streaming ya, via aplikasi. Pokoknya semuanya mudah bisa mendapatkan hiburan dengan mendengarkan radio. Terkhusus Radio Trirama FM ya, jaringannya banyak banget. Sekalian kami promosi produk herbal Agarilo Series. Kami ajak Besti untuk konsumsi produk herbal Agarilus biar badannya makin sehat dan terurus. Mulai dari yang punya keluhan asam urat, darah tinggi, diabetes, pegel linu, ingin menyembuhkan benjolan untuk mengatasi asam urat ya, yang sering pusing, tipes, dan lain-lain, ternyata ada solusinya dengan mengkonsumsi produk-produk herbal dari Radio Trirama. Mulai dari produk Biosi, susu Etawa, atau Agarilo seri selain. Kalau keluarga set mau tanya-tanya ya, mau konsultasi nih, atau mau sekalian pesen, boleh hubungi aja nomor call center di 0831 760 600. Besti bisa pesen langsung ya, karena kami punya kurir yang siap mengantarkan produk-produk herbal Agarilo sampai ke rumahnya keluarga sehat. Yang lagi pantengin di seputaran Lampung Barat, terima kasih ya. Kemarin sudah datang di acara cek kesehatan gratis di Radio Kistara FM. Untuk besok hari Sabtu, jadwalnya di Radio Inovasi Lampung Tengah. Barangkali warga Lampung Tengah yang lagi pantengin mau ikutan acara cek kesehatan gratis, ditunggu kehadirannya besok di Radio Inovasi ya, dari jam 9 sampai dengan selesai. Selamat malam, ada Pak Torino alias Yusuf lagi sarapan sama nasi oyek sayur jengkol requestnya. Oke deh, kisah kasih. Terima kasih ya Pak sudah bergabung malam hari ini. Yang sudah COD matur nuwun ya Bes. Nanti mau sapa-sapa dulu ini untuk para pelanggan-pelanggan setia produk herbal Agarilo Series. Ada Pak Heri di Toto Harjo, ini selalu langganan madu lambungku. Ada Ibu Suprihatin dari Raman PC9, tadi beli Agarilo Spray. Pak Subandi di Taman Bogo, selamat malam ya Pak ya, terima kasih sudah beli Prokanda. Matur nuwun juga untuk yang hari ini udah datang ke Radio Trirama, namanya Mbah Marimin, mungkin lagi dengerin dari Tegal Gondo di RT 11 Dusun 4. Tadi sudah beli herbal Agarilus ya sama Pandi. Tadi belinya Biosi, ini biasanya langganannya drop. Mudah-mudahan lekas sembuh, amin amin amin. Terus siapa lagi? Pokoknya banyak lah ya. Ya udah COD sama Ajoko, terima kasih. Keluarga yang mau pesen Agarilus di Shopee juga bisa ya. Pokoknya kami mempermudah keluarga sehat untuk mendapatkan produk-produk herbal Agarilo Series. Oke deh, selamat malam. Kita kasih dendang yang sudah di request sama Mas Henry tadi, penantian ya. Ini dia dendangnya, tetap digoyang malam, asik sekali Besti.

93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

Oke, terima kasih Besti sudah pantengin Goyang Malam di edisi hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026. Matur nuwun ya yang sudah pantengin via aplikasi, via streaming. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Terima kasih juga untuk para pelanggan setia produk Herbal Agarilo Series. Hari ini sudah datang atau sudah pesan produk-produk herbal kami. Mudah-mudahan kesehatan menyertai Besti-Besti semuanya ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Mohon maaf yang nggak bisa ke angkat teleponnya karena waktunya sudah mepet ya. Dendang terakhir kita kasih lagu terbaru dari Ikke Nurjanah, Melepasmu. Fadi pamit dulu, akhir kata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di mana keluarga sehat? Untuk edisi di malam Kamis ya, untuk di tanggal 8 Juli 2026. Coba lagi barengan aja keluarga sehat ya di malam Kamis. Luar biasa. Coba lagi barengan aja keluarga sehat di album Nostalgia atau persembahan Madu Agari Lesti ya. Kan teman-teman keluarga sehat 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Atau kedua keluarga sehat, terima kasih sudah menyatu. Dan atau kedua juga keluarga sehat, jangan lupa ya, tetap jaga selalu kesehatan karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Awali satu dari keluarga sehat ya, awali di percobaan kita keluarga sehat ya. Selamat malam dan pastinya juga selamat menikmati seram malam bersama keluarga tercinta.
1: Setelah kepergianmu, baru kusadari

Masih di pasar luas kan dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Kecamatan Waibor Lampung Timur ya. Asik bersama aja keluarga sehat. Untuk di album Nostalgia ada persembahan Madu Agarilus. Terima kasih untuk keluarga sehat yang masih setia menemani di album Nostalgia. Untuk di malam kami sekeluarga sehat ya. Dan untuk di malam ini juga waktu sudah menunjukkan di menit 17 di jam 10 atau waktu Radio Ramadan sekitar keluarga sehat Indonesia. Terima kasih untuk kedua keluarga sehat yang sudah menyatu di 08 12 12 11 310. Atau juga untuk di Facebook keluarga sehat ya di Radio Tri Rama FM. Terima kasih dan juga pastinya untuk kedua keluarga sehat. Terima kasih sudah mendapatkan untuk Madu Agarilus ya. Baik untuk mendapatkan di Radio Tri Rama atau juga untuk jaringan atau yang sudah jauh dia atau juga pesan antar keluarga sehat ya. Terima kasih atau terima keluarga sehat ya. Salam sehat selalu. Tetap menjaga selalu kesehatan karena menjaga lebih baik daripada mengobati ya. Untuk Madu Agarilus hadir keluarga sehat ya. Wajah manfaat luar biasa. Ada keluarga sehat ya. Yang punya permasalahan ya seperti untuk asam lambung, untuk agar keluarga sehat ya bisa konsumsi untuk madu lambungku. Atau menderita samurat rematik dan juga untuk tulang bisa konsumsi madu namrafitnya. Atau menderita kolesterol diabetes darah tinggi bisa konsumsi madu hitam pahit. Atau menderita ya susah tidur, sering migrain, sekonsumsi madu pala keluarga sehat. Untuk Madu Agarilus semuanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan di apotek, reseller, toko obat juga tersedia ya. Dan untuk di sebutan di ya malam ini keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan Madu Agarilusnya dan jangan lupa dikonsumsi rutin ya setiap malam untuk pencegahan cukup sekali. Tapi untuk pengobatan sehari 3 kali keluarga sehat ya. Atau di pagi, siang dan juga di malam hari keluarga sehat ya.

Oke, terima kasih untuk lima keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk madu agarilus ya. Selamat malam untuk lima keluarga sehat ya, untuk ada Pak Heri yang ada di Toto Harjo Probolinggo ya, sudah diantarin sama jasnya juga, terima kasih. Selamat juga ada Pak Amri yang ada di Pulau Sari, sudah mendapatkan madu lambung dengan keluhan ya asam lambungnya keluarga sehat ya. Selamat malam, dan untuk ini malam juga selamat malam ya untuk ini keluarga sehat Indonesia. Terima kasih ada Bapak Hermawan dari Padang Dalam Lampung Barat ya. Ini juga sudah mendapatkan madu lambungku ya untuk di Radio Gestar Lampung Barat. Ada Mbah Sikar dari Blokarto dengan keluhan asam lambung sudah mendapatkan madu lambungku. Dan juga selamat malam untuk ini keluarga sehat ya. Ada Pak Mispani Margototo ya, dengan keluhan komplikasi sudah mendapatkan madu lambungku. Dan juga untuk produk agarilus selainnya keluarga sehat ya. Terima kasih pokoknya sudah mendapatkan di malam keluarga sehat. Ada Pak Rumadiono Sedang Agung 1 ya. Ini juga sudah mendapatkan madu lambungku tadi sudah diantarin sama Mas Dayat. Terima kasih untuk sebanyak keluarga sehat yang sudah mempercayakan untuk madu agarilus atau produk agarilusnya yang sudah jauh di pasar antar juga, terima kasih ya. Agak kembali satu dinang keluarga sehat ya, spesial menemani di istirahat malam di album Nostalgia persembahan Madu Agarilus.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar ilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar ilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, yowes, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liyo, yo ben podo tuku dewe to pak.
2: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
3: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi. Kandangnya saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi. Kandangnya

0: instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkmaarifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
1: Bagus,
2: bagus.
1: Ya, sebentar.
2: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
1: Aduh, Pak Adi gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
2: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
1: Oh, ya gimana lagi, Pak?
2: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
1: Madu Nomurafit?
2: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
1: Oh, iya?
2: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
1: Wah, boleh deh saya coba.
2: Ini madunya, coba diminum.
1: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
2: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
1: Oh, gitu ya, Pak?
2: Oh, iya.
1: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
3: Ayo. Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Trirama. Yang masih di informasi keluarga sehat ya. Masih bersama Jesse di album Nostalgia yang kita persembahan Madu Agarilus. Ada madu pala, nomor fit lambung, dan juga madu hitam pahit. Oke, untuk kedua keluarga sehat ya, selamat malam. Terima kasih sudah menyatu untuk kedua WhatsApp ya. Ada Belibis Putih, selamat malam. Atau yang ada di Punggur Lampung ya, sudah hadir. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Miga, selamat malam. Selamat malam kembali Mama Miga yang ada di Gunung Batu, menyatu sambil rehat ya. Ada guys, dalam kerinduan ya, dalam kerinduan. Gimana ya, ya sila untuk liriknya keluarga sehat ya. Dalam kerinduan ya. Semoga dendangnya masuk ya, Ma ya. Ini dari yang siapa ya, request banyak ya, Besi ya. Dari Dewi Yu, dari covernya Loni juga ada. Yang ini, oh mungkin yang ini aja lah ya. Lagi ditunggu buat Mama Mega yang ada di Gunung Batu. Sudah menyatu keluarga sehat ya. Selamat malam juga. Atau di malam ini ya, di album Nostalgia. Assalamualaikum. Selamat malam kembali Bu Muslimah. Apa kabar Jess ya, kabar sehat. Ada kayaknya tenda biru spesial buat Mas aja. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, umur panjang, murah rezeki ya. Begitu juga untuk keluargaku ya. Amin. Amin jarob alamin. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih keluarga sehat ya. Terima kasih untuk ya Bu Muslimah sudah menyatu di malam keluarga sehat di album Nostalgia keluarga sehat ya. Oke, selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Sudah mendapatkan madu agarilusnya, jangan lupa dikonsumsi atau pemanfaatan sehari 3 kali sayang. Teman-teman jangan cukup sekali saja. Dan untuk di malam juga keluarga sehat ya, tetap jaga selalu kesehatan. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Dan untuk dimana juga terima kasih untuk yang sudah mendapatkan ya tentunya madu agarilusnya ya. Maco deh boleh sayangku besok. Silakan hubungi di call center kita di 0831 766 600, nanti bisa diantarin sama Ajesnya atau ke di Radio Trirama. Untuk yang jauh kita bisa kirim lewat jasa ekspedisi, pemberian bisa transfer, COD juga bisa. Selamat malam, salam sehat selalu, tetap jaga selalu kesehatan, dan pantang terus di album Nostalgia persembahan Madu Agarilus dalam kerinduan spesial untuk yang ada di ya Gunung Batu. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Feda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Feda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Feda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Tri Rama FM.
4: Akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
5: Gimana gak cemberut, Fir?
4: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
5: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
4: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
5: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
4: Wah, ini mah udah komplit banget.
5: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
6: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
7: Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup talas sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup talas

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Persembahan Bioshi, Herbal Tetes Premium, Masa Kini. Bersama saya Krishna, Radio Batara, Bandar Lampung. Dikutip dari Tribun Lampung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung mengungkapkan 3 strategi utama dalam upaya mitigasi menghadapi aktivitas Gunung Anak Krakatau yang berada di Selat Sunda. Humas BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan mitigasi bencana tidak hanya mengandalkan pemantauan aktivitas gunung api oleh pemerintah, tetapi juga menitikberatkan pada kesiapsiagaan masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung. Menurutnya, seluruh langkah mitigasi mengacu pada rekomendasi teknis dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, termasuk penetapan status aktivitas Gunung Anak Krakatau dan radius aman yang wajib dipatuhi masyarakat. Selain kepatuhan terhadap radius aman, BPBD Lampung juga memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui pembentukan sekitar 25 desa tangguh bencana atau destana yang tersebar di wilayah rawan dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau. Program tersebut mencakup kawasan mulai dari zona bahaya di sekitar ujung kulon hingga wilayah Rangai, Lampung Selatan. Melalui program Destana, masyarakat diberikan edukasi mengenai potensi ancaman Gunung Anak Krakatau, mengikuti simulasi dan geladi evakuasi secara berkala, serta didukung fasilitas peringatan dini seperti sirine tsunami yang disiagakan di sepanjang kawasan pesisir. Tujuannya agar masyarakat mampu melakukan evakuasi secara mandiri dan tidak panik ketika terjadi kondisi darurat. BPBD Lampung juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan ancaman abu vulkanik yang dapat menyebar hingga ke daratan saat terjadi erupsi. Menurut Wahyu, abu vulkanik memiliki karakteristik berbeda dengan asap kebakaran hutan dan lahan karena partikel-partikelnya bersifat tajam dan keras sehingga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Karena itu, masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila terjadi hujan abu vulkanik. BPBD Lampung juga telah menyiapkan logistik berupa masker yang akan didistribusikan kepada masyarakat apabila sebaran abu vulkanik mencapai wilayah daratan Lampung. BPBD Lampung menegaskan bahwa kesiapsiagaan pemerintah dan kepatuhan masyarakat menjadi kunci utama untuk meminimalkan resiko bencana akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Demikian Lintas Terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Bioshi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Bioshi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Bioshi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Bioshi Haga. Dapatkan sekarang juga. Bioshi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di pasar luas sekian dari Jalan di Gawang Desa Taman Negeri Jabatan Ruwai Bungur Lampung Timur. Asli di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Dan untuk di sempat tadi di malam ini juga waktu sudah menunjukkan untuk di menit 11 atau di jam 11 waktu Radio Tari Ramadan sekitarnya. Dan pastinya juga untuk di keluarga saya seperti biasanya, Madu Tari Rama KJ, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi bisa keluarga sehat Indonesia ya, untuk konsumsi. Khususnya untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ya, seperti ejakulasi dini, lama sama tingkatin, dan juga pastinya bisa meningkatkan daya tahan tubuh, melancar peredaran darah dalam tubuh, menguatkan libido, dan juga membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Meningkatkan kualitas sperma, keluarga sehat ya, meningkatkan durasi. Jadi bisa membajakan pasangan ya di ranjang. Jadi juga bisa dikonsumsi untuk pria dan wanita. Untuk cara konsumsinya bisa dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang bisa ya, mungkin untuk mengatasi permasalahan ejakulasi dini, lemas syahwat ya, bisa konsumsi dirutinin selama 3-4 hari. Jadi konsumsi ya 1 sendok sebelum tidur. Dan untuk ya hasilnya bisa di hari keempat kelima, atau di hari keempat keluarga sehat ya, bisa dicoba 1 sendok 1 jam sebelum ya berhubungan. Atau informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita keluarga sehat di 08 31 760 600 ya. Kembali untuk di keluarga sehat ya, untuk di malam ini. Atau yang mau request juga masih ditunggu di 08 12 12 11 31 0, atau juga di Facebook ya, di Radio Tari Rama FM Keluarga Sehat. Selamat malam untuk ini keluarga sehat Indonesia. Ada Mas Julius yang ada di Taman Sari Purbalingga, sudah menyatu di album Nostalgia. Atau gregasnya kau segalanya dari Ruth Sahanaya. Langsung aja keluarga sehat di malam ini, gak usah tunggu lama-lama, kita dengarkan langsung atau di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama Kajing.

Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal Beking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal Beking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di Tri.

Oke, masih di album nostalgia ya, keluarga sehat ya. Walau semakin larut. Sudah di menit 33 di jam 11 ya. Untuk waktu radio terbaik dan sekitar keluarga sehat. Terima kasih juga untuk dimana keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk madu Tri Rama KJ. Aduh, untuk mendekatkan stamina pria dewasa dan juga ya bisa dikonsumsi untuk wanita. Jadi untuk keluarga sehat silahkan yang ingin mendapatkan ya untuk madu Tri Rama KJ nya atau ke di radio Tri Rama dan juga untuk jaringan. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang mau cewek di pesan antar juga boleh banget untuk keluarga sehat ya. Kalau di call center kita di 0831 760 600. Atau mungkin untuk keluarga sehat di Indonesia yang ingin ya mendapatkan untuk produk ya, agar lu selainnya keluarga sehat ya, karena masih ada promo ya, banyak banget promo setuju semarak untung Julinya. Ini promo juga hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan ya. Seperti untuk pembelian ya untuk tadi keluarga sehat BOC, beli satu masih gratis susu kambing Etawa.

Untuk pembelian ya untuk 3 susu Zigo 26 keluarga sehat yang varian rasa ya. Jadi cuma Rp200.000 saja keluarga sehat ya. Dan untuk pembelian Agarilo Salty juga masih bonus ya. Untuk susu Zigo 26 keluarga sehat ya. Atau pembelian Agar drink gratis 1 drink dengan kemasan hemat. Beli 1 Morinda gratis 1 Morinda dengan kemasan hemat juga. Dan pembelian 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Promo untuk keluarga sehat ya di bulan ya Juli. Setuju semarak untung Julinya keluarga sehat ya. Silakan langsung aja dapatin keluarga sehat ya. Baik untuk yang mau cewek dia atau juga pesan antar juga boleh banget sayang. Selamat malam, selamat beristirahat. Ada sama keluarga tercinta tentunya. Atau kediaman keluarga sehat ya di malam yang luar biasa.

ini yang punya warung empe-empe bukan? Kali ya salam buat Pak Soleh ya. Udah lama aja sih gak mampir ya. Duh, lama banget ya. Lagi selamat malam juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Pak Indro dari Taman Negeri. Ada keselagunya dong, payung hitam. Salam buat rekan-rekanku semuanya masih mancing ya. Di sini pada semangat, buat yang tugas juga terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Wah, ini seru kayaknya ya kalau aja si ikutan main. Pak Indro, ini mancingnya di mana, Pak Indro? Dok ya, teman-teman mancing pokoknya semangat untuk mancingnya keluarga set ini. Dendangnya payung hitam kayaknya untuk album nostalgia ada enggak ya, atau mungkin untuk ya untuk di malam ini dendangnya dari Buda Is nanti ya, payung hitamnya. Aduh, sayang sekali belum bisa nih untuk Pak Indro ya, atau dendangnya album nostalgia soalnya ya. Oke, selamat malam juga untuk di keluarga saya, ada Pak Irian yang ada di Persil 24 Ranto Fajar. Ada guys lagunya dong, Kau dan Si Buah Hati. Diputar dong Mas ya. Oke, siap, terima kasih buat Pak Irian untuk di malam ini sudah menyatu Kau dan Si Buah Hati. Atau di mana juga ditunggu denangnya sambil menemani ya untuk di serap malam, Demi Kau dan Si Buah Hati. Waktu juga selamat malam ya. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya, kembali aja ucapkan ya dari Taman Fajar. Ya, ada Putra Fajar untuk dendangnya Menjari Matahari dari Ebit ya. Ditunggu dendangnya sambil geletaan ya. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Putra Fajar ya, sambil geletaan ya untuk di malam ini. Untuk dendangnya Menjaring Matahari ya. Semoga dendangnya masuk ya. Untuk ini juga selamat malam ya, selamat menikmati selamat malam bersama keluarga tercinta. Ya, kembali satu dendang ya, tadi ada Demi Kau dan Si Buah Hati.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
6: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
7: Assalamualaikum Pak.
8: Waalaikumsalam.
7: Namanya siapa Pak?
8: Pak Sutimin.
7: Pak Sutimin. Alamatnya?
8: Yosomulyo Rawapitu.
7: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
8: Sakit boyok.
7: Sakit pinggang.
8: Sakit pinggang.
7: Terus?
8: Asam urat. Kolesterol.
7: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
8: Herbal Biosiaga Biosis.
7: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
8: Masih satu.
7: Satu mau dua ini
8: ya,
7: udah ada perubahan?
8: Alhamdulillah ya.
7: Perubahannya gimana Pak?
8: Ya alhamdulillah, habis sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
7: Sakit gigi
8: itu ya,
7: kita tesin ke gigi.
8: Giginya itu yang bolong itulah.
7: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
8: Ya ada, alhamdulillah ada.
7: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
8: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
7: Biosis Siaga.
8: Ya siaga, alhamdulillah. Lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
7: Terima kasih Pak ya.
8: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
10: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
11: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
10: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
12: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia. Lagu kenangan sepanjang masa hanya di Radio Trirama 93,1.

Terima kasih sayangku, cinta ke semuanya. Sudah setia menemani di malam keluarga sehat ya. Maaf untuk dendang yang belum keputar ya Bes ya. Mungkin bisa di hari esok. Untuk gede yang malam ini sudah setia menyatu di malam ya Kamis di tanggal 8 Juli 2026. Terima kasih, maaf sebelumnya kalau benar ada salah kata. Aja saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Aduh, gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
3: Assalamualaikum, selamat pagi besti-besti tayang-tayang, well-well, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya besti ya. Seperti biasa sampai dengan jam 3 dini hari nanti, besti-bestiku, diriku menemani besti-besti tayang-tayang, well-well, masih di acara Begadang persembahan spesial Madu Kaja Tri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Informasi di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Special promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Bersama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Ada Pak Ujang.
3: Pak Joko.
2: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
3: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pohonnya.
2: Oh, lagi gak enak badan.
3: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
2: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
3: Itu susu apa Pak?
2: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
3: Terus manfaatnya apa aja Pak?
2: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori serta meningkatkan kualitas tidur dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
3: Oh gitu.
2: Nah kebetulan Pak Ujang saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
3: Wah ini tadi kasih.
2: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
3: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis saya bakal beli lagi.
0: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26. Masih di acara Begadang.
4: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, Madu Gua Tahan Lama.

pastiku tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, Bes ya. Lagi pada ngapain, Bes? Lagi pada ngapain? Lagi pada nungguin diriku. Iya, mau begadang barengan diriku di pagi hari ini. Selamat pagi pastiku tayangku, well-ku, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya. Semangat semuanya. Cuan, cuan, cuan, cuan, cuan, cuan. Cuannya juga pada lancar ya. Adapun juga yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya, Bes ya. Adapun juga yang memang lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi bapak-bapak ronda. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini. Adapun juga untuk mesiku tayangku welku yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi bapak satpam. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu ya. Biar tambah seger, biar semakin hubah. Adapun juga yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Adapun juga yang memang lagi pada pandang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi Besti. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes ya. Adapun untuk Bestiku tayangku welku yang memang lagi pada pandang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, juga selamat pagi warga Palembang dan juga sekitarnya. Yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung. Ataupun juga untuk besti-bestiku tayang-tayangku well-wellku yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Asrianda FM Pringsewu Raya, juga selamat pagi warga Pringsewu. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus Impres Purwodadi Gising Tanggamus, juga selamat pagi bestiku tayangku. Yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar Wai Bogor Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes ya. Seperti biasa, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduhai ulala, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, namanya Wahyu Dinata, menemani besti-bestiku tayang-tayangku well-wellku setiap hari. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan ngasih yang enak-enak. Aku bakalan ngasih yang asik-asik. Aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada hubah, biar pada semangat semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Pergunakan di 08-12-9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga untuk besi-besiku tayang-tayangku well-wellku yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi. Ataupun juga untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku di pagi hari ini yang memang selalu pantang diriku sambil begadang, begitu ya Bes ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku menemani besi-besi tayang-tayang well-well. Masih di begadang bersemar madu kaca Trirama FM, madu kuat tahan lama Besti. Dikasih informasi, dikasih informasi, dikasih informasi, aku kasih informasi. Yang namanya madu kaca Trirama FM, madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Dikonsumsi rutin madu kaca Trirama FM setiap hari, besti-bestiku tayang-tayangku well-wellku. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600.

My FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi jangan tunggu lama-lama. Jangan ragu-ragu, apalagi bimbang-bimbang ya. Buruan langsung dikonsumsi dan jika buruan langsung rasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa.

0: Terima kasih. Mana gua tahan lama, Mas Teh.
1: Akang Depa. Akang Depa.
0: Ya, Mas.
1: Apa kabar?
0: Assalamualaikum, Mas Depa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirimu apa kabar? Dirimu sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Mas. Asli sehat, Mas.
1: Asli
0: sehat.
1: Leh,
0: ya, orang palsu, Mas.
1: Ora sehat ya orang palsu. Akeiki aku nanti sehat ada sing palsu.
0: Kakinya juga enggak palsu, Mas. Kakinya asli murni.
1: Asli.
0: Enggak palsu. Iya, Mas.
1: Jen. Ya. Tapi ada yang palsu
0: ada
1: loh.
0: Ada yang bilang pakai kaki palsu katanya, Mas.
1: Iya. Yo. Kang Depa, dirimu ya. Memang semuanya asli tapi ada satu yang palsu.
0: Apa itu?
1: Cintamu pada Bunda.
0: Yes.
1: Iya. Iya toh?
0: Asli, Mas.
1: Eh?
0: Asli,
1: yakin?
0: Mas. Ya, yakin.
1: Aku kaya ora percaya ngono lho. Kang Depa.
0: Iya, Mas.
1: Dirimu ada request lagu apa dirimu?
0: Apa ya? Aku kepengen ini aja. Kepengen dengerin ini
1: apa?
0: Yang udah lama enggak di-play. Kasih. Ya.
1: Ada sok bangga sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa digoyangnya.
0: Selamat pagi maklum.
1: Mama, pagi ma, leren ma leren.

0: Asli loh Mi.
1: Palsu Mi.
0: Terus ada Mami Dewi ya, selamat pagi.
1: NC, pagi.
0: Terus ada Mbak Ning Sewati, Mas Arif. Mama Arif atau Mas Arif? Mama Arif.
1: Mama
0: ya.
1: Arif, pagi Mama Arif.
0: Ya, wingi sore, wingi esok Pak Gatot dorong tak senggel ya Mas. Pak Gatot, Nelly,
1: Mbak
0: Indri.
1: Pagi.
0: Terus ada Kang Mas Bro. Oh, selamat pagi. Terus Apin ya, Pin.
1: NC, pagi.
0: Terus siapa tuh? Kang Matung ya. Kawan Dira juga selamat pagi.
1: NC, pagi.
0: Terus ada Wahudin ya, Wahudin. Masukkan Wahudin.
1: Pagi, Wah. Sehat ya, Wah.
0: Pak Heri Pasing juga selamat pagi. Ada
1: pagi.
0: Akhirnya diriku bisa bernapas lega, yuk.
1: Apa?
0: Akhirnya diriku bisa bernapas lega.
1: Kenapa?
0: Karena Argentina bisa comeback tadi pagi.
1: Gimana?
0: Wis kalah 2-0, aku saat nangis aku Mas.
1: Yalah. Tapi tenang aja. Dia enggak apa-apa. Nanti di perempat final juga bakalan pulang bersama Ronaldo dan juga Neymar. Tenang saja.
0: Oh, enggak bisa.
1: Terus siapa lagi?
0: Terus ada lagi Pak Emi ya, selamat
1: pagi.
0: Terus sama Pak Bang Panji ya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Nelin, pagi Lin.
1: Pagi.

0: pagi terus yang lagi miskel-miskel nggak bagian gitu.
1: Siapa itu yang miskel-miskel siapa?
0: Kasih tahu nggak ya?
1: Bon, dirimu miskel-miskel atau yang di sana yang miskel-miskel? Kayaknya dua-duanya ge, miskel-miskel ge.
0: Ada Maigun ya.
1: Pagi, Ma. Maigun,
0: menurut kata Bunda Ulfa juga pagi. Ence,
1: pagi.
0: Ada lagi ya, ada siapa lagi? Hasan Sehat, Jaga Hati, Grandpa Maruti. Terus ada Mbak Di Ajala Dara ya.
1: Ence, pagi.
0: Ada Mamili juga, ada Bunda Marbiana Kalirjo juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ada Mama Mega, selamat pagi. Ada Mbak Dari Sakura ya, selamat pagi. Terus Kang Agus ya.
1: Pagi.
0: Kang Agus, selamat pagi. Terus ada lagi
1: Mang Oci.
0: Kang Agus, selamat pagi. Terus ada lagi

0: Pagi. Pak David.
1: Pak David juga selamat pagi, Pak Sadewo ya. Selamat pagi. Terus ada lagi, Juli sudah tadi ya. Juli juga selamat pagi.
0: Pagi.

0: Sepenuh channel.
1: Adalah buat semuanya aja lah.
0: Semuanya aja, spesialnya buat sahabat ya. Spesialnya ada apa enggak kira-kira? Spesialnya buat bunda ya, kah? Atau buat yang tersayang kah?
1: Ya,
0: atau buat yang di seberang kah?
1: Buat bunda yang tersayang.
0: Bunda yang tersayang, yang di mana? Ya. Bunda mulu ake.
1: Yang di hatiku.
0: Di hatimu lo oke, Mang Sani. Kang Depa.
1: Masih di chat lalu ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih motor sembanuan Kang Depa, sehat selalu pantang radio.
1: Amin. Lantang beri rama dong
0: Mas Luar biasa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Depa dari seputaran Padang Ratu Lampung Tengah, Aceh. Halo, selamat pagi. Begadang bersemangat madu kaja dari Rama FM.
2: Madu kuat tahan lama.
0: Madu kuat tahan lama. Aku tak mau cek kalem lah. Ma.
2: Aku iya. Iya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat le.
0: Mama lah senopo mama.
2: Lo tu saya ngantriin jenengan lo.
0: Alah, sampun cingkra cingkra sampun.
2: Iya ni si kereng kat sana lah. Jenengan pun nganu
0: nanti
2: pun lagi. Anu kendel rigen.
0: Dilanjut mawon mangke ngaten. Je Pawarno ke sabar je Pawarno ge pending di se.
2: Nah, kan iki yen plus ya ngoten, kan iki yo pending riyen ngoten lah
0: jenengan. Yo semangga sampean aja request lagune napa?
2: Lagi request bekas pacar.
0: Apa?
2: Bekas pacar.
0: Bekas pacar yo Pak Warno.
2: Langge, terus kalem kula nggih ngeten.
0: Oh, ngeten. Bekas pacar Mama lho akeh bes. Tahu 6 juga to, Ma.
2: Kulo biyen lari sok 6 le.
0: Tahu 6.
2: Nggih, kulo singan kan
0: rasa to. Oh,
2: seni kulo.
0: Bu Anki yo langsung tuwek ngono kuwi, ternyata masih 6 dhisik ngono kuwi yo, Mak yo.
2: Aku jenengan terang-terang menggok le.
0: Mama, dikoyang rian gak sapa monggo.
2: Kemas Depa mau nggih,
0: Tuke
2: Nendi,
0: Pangki,
2: Sutra LA, Bakato, Tuk Suprati, Om Tandus, terus wonten Pak Sutino, Nelin, Tuk Muslima, Lek Turino,
0: Tuke Nendi. Mbokmu le, mbokmu.
2: Nano, adik.
0: Kalem ding.
2: Aku seumuran Dara Malang loh.
0: Seumuran Dara Malang.
2: Aku sih unyu-unyu imut-imut tapi sih banget ya.
0: Tapi yang bangga dikalik ke limo ngono kuwi.
2: Kulon iki jatuh ke sikar loh kali Dara Malang itu.
0: Ya ampun.
2: Pinang di belah dua.
0: Tapi kalau denggelis Dara Malang yang ngomong aku yang enggak tahan, kalau dirimu yang ngomong kok ya tetap bangga wayo renek perubahan. Pagi.
2: Anten Mbak Dia cara-cara.
0: Pagi.
2: Pacamani, Mama Lili, Bunda Lili. Agus,
0: Kang Agus.
2: Tak Agus.
0: Kilo Agus, Mama kamu Agus.
2: Kami Adi. Terus kilo Agus. Anu, aku sih nganu saudara kembar, pak aku saudara siap kembar siap.
0: Jangan. Agus.
2: Cici di kawah uang, lah cici di kawah kedruwo.
0: Yo, ala, lah si ngurip.
2: Ya yo aku sekarang kan kawah uang. Sing mau jadi cici, nanti kawah kedruwo.
0: Udu aku lo kang aku si ngomong. Udu aku si ngomong mamamu lo, si ngomong mamamu lo.
2: Dri,
0: C.
2: Kamu punya Dri ya, putra.

0: mamae wake. Mamae wake, bundane wake.
1: Padahal kabeh lu palsu ya.
0: Ya iya, ora ene sing asli.
1: Palsu dhewe bersama Neli baru enggak palsu kan sama-sama
0: kan. Ana maning sing enggak palsu. Le sing enggak palsu ki mung siji Kang Depat dhewean jomblo kuwi enggak palsu asli.
1: Nah, bener. Tapi iki lek palsu apik lho malangan ya. Berarti ini Depa lho malu mulai melok-melok
0: mantar. Ya iya.
1: Yo ora ngono lho Depa, takane.
0: Ora ngono lho Kang Depa. Kuwi kan fakta ning ngono.
1: Depa kuwi lho Kang Pandi jare niki semuane asli. Enggak mungkin lah. Aku yudi lho jemek nirokne lho.

0: pagi.
1: Terus wonten Bu Sri, Bu Supriyati,
0: pagi.
1: Mama Iksan, Bapak Firdan juga pagi. Pagi. Campur kentung kejata
0: pagi.
1: Amirdan, pagi. Pendi Kuceng, Kang Iwan, Dwi Ranger, Kang Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi Pewe, Kang Anyar, Neri Kota Gaca, pagi.
0: Pagi.
1: Terus Kang Dirin, Bapak Eni, Bunda Ulfa,
0: pagi.
1: Bunda Rosana, juga pagi.

0: karo Pak Udin, Pak Kiwan.
1: Pak Kiwan.
0: Pak Abdul, terus Ajeng.
1: Pagi-pagi. Pagi-pagi.
0: Mak Bunda Willy, Pak Yanine, Mas Edi Sungai Lilin, Pak Julius, Pak M. Apin Bulu-Bulu, Pak Isena, Pak Isena. Bu Isena lagi ngurungoknya tapi harus ngebel Kak Wani.
1: Lah ngapa Kak Wani nelpon diri ke tombol?
0: Ngomong aku dari Yudi, tapi aku izin.
1: Lelah, jangan lah Mbak, kan gak kegawa mimpi Mbak.
0: M. Itu Yudi kok dari Niki.
1: Ya Allah Mbak. Mbak, nah, tunggu aku yo kangen karo dirimu lho Mbak asline.
0: Mbak.
1: Tapi yo kadang aku bingung.
0: Karo biasa-biasa aku wendel.
1: Le diomong, aku ki kangen karo Bu Esena, kangen banget tapi kadang aku juga bingung.
0: Lek karo nek barang kowe ya.
1: Apa sing dikangenine ngono kuwi? Le yo kadang aku bingung. Terus gak sama meneh.
0: Jadi Pak Ustam aku kejoning. Anu akan sehat. Kiri, orang kiri. Atau tenggu. Bapak Epara, Bapak Putri, Pak Erang, Pak Kancil, Pak Ki.
1: Ence, Pak Ki.
0: Anggu, wabewai lah.
1: Kabewai. Tapi
0: ini ambil Penny, wes aku aman aku.
1: Aman ya.
0: Ya kayak penyejuk kayak lemah pelebu kayak.
1: Spesiale enggak? Spesiale enggak sama spesiale.
0: Jangan ganggu dirimu toh.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bandang radio.
1: Matur nuwun.
0: Luar biasa je matur sembah nuwun. Wonten maklum itu saking bari agung. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan semangat selalu ngaten C. Halo selamat pagi begadang bersama Maduka Jatri Rama FM. Halo.

0: Pinawati si Milikiti wele-wele dirimu ada request lagu nanaon dirimu. Waalaikumsalam dirimu ada request lagu nanaon dirimu.
1: Aku mintanya cinta dirimu.
0: Hiji.
1: Aku kan suka sama kamu.
0: Dua.
1: Ayo di.
0: Ti.
1: Ayo di.
0: Tilo. Sok. Ada request mual. Gas digoyang heula keur saha goyangna. Goyangna cukup 5. Anu pertama keur saha?
2: Tadi maklum ge loba.
0: Bae, maklum mah penting mah ulah dirimu. Bongan napi ka sebeleun nih hayangna meni hayang nyukrukeun abi mah sarua jeung MM tah.
2: Hayang hamil ya.
0: Sok buruan nu pertama keur saha? Daripada dirimu enggeus. Mending rada-rada daripada nunggeus.
2: Buat yang bagus. Sama Nini Sari. Sama Aya 2 Mel. Sama Melda. Dan sama Aya semua ya. Sama A bapaknya ya.
0: Baik.
2: Ma itu yang ngambil aku dong.
0: Wakiah.
2: Sama itu.
0: Terus.
2: Gering-gering coy. Bang Panji.
0: J.
2: Baiki. Majelius, Kang Cepet Tandus.
0: C.
2: Apa tak? Dalia ya.
0: Dalia,
2: sama itu ya apa tak?
0: Siapa lagi? Baiki.

0: Ki.
1: Melin ya, Melin.
0: Pagi.
1: Kabeh wae lah.
0: Kabeh wae spesial ayah uwe spesial.
1: Kepesannya ada dong.
0: Gersaha. Terima kasih Batar Sebanuwon Pantang Radio.
1: Pantang Ahayu di dong.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apina wati similiki ti wele-wele. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Ada Bang Julius juga, selamat pagi Bang Julius. Sehat selalu Bang Julius. Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi ya Bang Julius ya. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 9, jam 3 dini hari nanti ya. Ada Mas Hendrik. Mas Hendrik dari Trinato Lampung Timur juga, selamat pagi Mas Hendrik. Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi Mas Hendrik. Masih banyak kebersamaannya. Sampai jam 3 dini hari nanti aku bakalan ngasih yang enak-enak. Aku bakalan ngasih yang asik-asik. Aku bakalan ngasih yang mantul-mantul. Biar pada sehat semuanya, biar pada semangat semuanya ya. Akang Agus dari Pringsewu Raya juga, selamat pagi Akang Agus. Sehat selalu ya Akang Agus ya. Semangat selalu juga bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Mbak Ning, Mbak Ning Setiawati. Selamat pagi Mbak Ning Setiawati. Mudah-mudahan kabar terbaik. Kemudian apa kabar lagi bestiku, tayangku, welku. Ada bapaknya Rian juga, selamat pagi bapaknya Rian. Selamat malam Mas Yudi, bapaknya Rian PC24 Rantau Pajar. Request dendanya dong gadis full katanya. Lagu ini dipersembahkan yang legerin Tri Lama aja katanya. Siap. Terima kasih Matur Sumanewon Bapak Rian dari Ramanudar. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini bestiku ya. Kemudian ada Mami Melda juga, selamat pagi Mi. Sehat selalu ya Mi. Kemudian apa kabar, ada Mbak Ning Setiawati juga, selamat pagi. Selamat bertugas katanya di pagi hari ini. Terima kasih ya. Kemudian apa kabar, ada Pak Ahmad. Selamat pagi Pak Ahmad. Nanti aku balesin Pak Ahmad. Kemudian apa kabar, ada Neng Saroh juga, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madu kuat tahan lama besti. Kemudian ada Maisha dari Teluk, mau request nendangnya dong dari miliknya Rija Umami yang judulnya Suratan Suratan ya. Digoyangnya buat penyiarnya saja. Terima kasih Batur Sembanuun. Terima kasih kembali ya Bis. Terima kasih kembali ada Maisha dari Teluk ya. Sampai jam 3 dini hari nanti masih di Begadang bersebar madu kajet di Rama Madu Kuat tahan lama.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantun radio, pantun drama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
2: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

0: yang tayang well, dilanjut lagi kita bergoyang yuk. Basi yuk, basi ditemani barengan diriku, basi di acara Begadang bersebar madu kajetri Rama FM. Halo, pagi Begadang bersebar madu kajetri Rama FM.
1: Madu kajetri lama.
0: Hai, dengan siapa di

0: Angana. Yakin.
1: Ya
0: Allah.
1: Gak storing lah.
0: Eh?
1: Gak storing lah.
0: Enggak. Bagi Leo, apakah dirimu sehat? Apakah dirimu lagi nonton bola? Tidak.
1: Gak ada bola besok katanya.
0: Oh, enggak ada besok. Oh, alah.
1: Iya.
0: Kalau
1: besok ketemunya juga sama Inggris, ah males aku. Kadeva. Aku jago Inggris tuh.
0: Gana?
1: Iya.
0: Ya alah. Aku jadi wasit wae lah.
1: Iyalah.
0: Monggo ya. Jadi arep request lagune apa dirimu?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa? Ayo.
1: Apa ya?
0: Ya ndak tahu kok tanya saya. Biasane lagumu lagune Pandi ngono kuwi.
1: Hah? Mandi?
0: Pandi.
1: Lah iya lah ya, dirimu gak enak.
0: Lah kan diomongi lagune Pandi.
1: Dirimu gak enak om, bos ano.
0: Biasa.
1: Apa ya?
0: Apa? Apa?
1: Bentar.
0: Oh, belum.
1: Gak ada apa. Kerinduan ya?
0: Eh?
1: Kerinduan.
0: Suwi lek mikir ujung-ujungnya mau kerinduan.
1: Ya pas.
0: Suwi men lek mikir asli nek.
1: Ya karena kerindu.
0: Rindu sama siapa?
1: Rindu sama. Sama siapa?
0: Emang ada yang dirimu rindu di pagi hari ini? Ada.
1: Ada dong.
0: Ada.
1: Ada.
0: Emang ada seseorang di hatimu penggantinya Dede Penny? Ada.
1: Belum ada.
0: Belum ada. Belum ada atau enggak pernah ada dan enggak bakalan pernah ada.
1: Ya, belum aja.
0: Ada sok mangga sambil dicek digoyang dulu buat siapa digoyangnya.
1: Aku nitip maklum aja lah ya.
0: Maklum itu aja. Banyak banget maklum itu. Jangankan sa RT, sa desa mau kalau maklum itu di mana.
1: Sa fan club di
0: Harukabe. Iya.
1: Aku nitip aja lah.
0: Nitip aja lah. Spesialnya enggak sopan apa enggak.
1: Ini lagunya yang apa ini?
0: Yang mana?
1: Yang koplo ada enggak ini?
0: Yang koplo, kerinduan yang koplo. Kok ngomong ket mau.
1: Loh.
0: Mas Yudi kerinduan sing koplo ngono.
1: Lah kan digompul.
0: Wes kabeh sing original malah sing koplo
1: ngono.
0: Ada kerinduan dari Om Monata.
1: Wah, lagu ini.
0: Iki baen.
1: Ya, aku baen.
0: Oke lah, siap lah kalau begitu. Ma, terima kasih, Nje.
1: Yeah.
0: Sehat selalu, Nje.
1: Yeah.
0: Nah, panteng radio.
1: Kami masih di
0: sana. Wow, amazing. Terima kasih, Matur Sumpanuhun, Bang Julius, seputaran Purbalingga Lampung Timur, ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersama Madu Kajetri Rama FM.
2: Matur Sumpanuhun.
0: Lia.
2: Ya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau Bang Julius nggak ada yang dirindukan, kalau dirimu ada nggak yang dirindukan?
2: Ada.
0: Siapa?
2: Bunda sama ayah.
0: Terus?
2: Sama dede.
0: Terus?
2: Sama saudara.
0: Terus?
2: Sama semuanya.
0: Lia,
2: ya.
0: Tapi sehat dirimu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Damang seger buger seser tambah bunder. Lia,
2: ya.
0: Dirimu ada request lagunya apa dirimu?
2: Semalam aku tidur sampai pagi nggak
0: tidur. Emang sengaja. Apa itu sekarang lagunya apa?
2: Ada enggak yang aku cinta?
0: Apa? Apa?
2: Semalam aku mimpi.
0: Semalam aku mimpi.
2: Ya.
0: Semalam aku mimpi. Bukan itu paling judulnya tak goleti yuran anak-anaknya mung mimpi tok anak kue.
2: Mimpi tapi kotor semalam.
0: Lah iya lah gur kana kuwi anake anak kue. Lah semalam aku mimpi yuran anak tak goleti nanti yura ketemu.
2: Apa ya?
0: Apa? Apa? apa?
2: Nanti dulu.
0: Ya apa? Apa? Apa? Krik krik krik krik krik. Apa ini apa? Lia. Halo Lia. No, mana suaranya Bes? Kok malah sebagian gak ada Bes? Lia. Ada sinyalnya ini. Sinyalnya ini. Coba lagi Lia di 08 12 12 12 93 si Cicendol. Halo, selamat pagi, bergadang bersama Madu Kaja Tri Rama FM. Is rek dikukumakan suara ki angger WM angger angger M ampun ya ampun hayang melempeng M ulah sehat lah gitu wae terus
1: ker di balungan ya mancing
0: ker di balungan ya ampun sok dedemit dedemit anu aya di walungan sok tadinya dinya tuang tah tuang dedemit
1: di walungan iya lah di ampun. Iya di sisi kuburan taman geta
0: oh gitu tah sok dinya anu aya di dinya tah mun teh suksrukeun ka walungan tah
1: wong geus bebegik-bebegik di dieu geus CS
0: da kumaha atuh M cek bebegik teh kumaha deui atuh ayo deui dari eta CMM mah sarua jeung bebegik mirip M dari mana preges laguna naon dirimu
1: ya di sini kan ya ada setan
0: gitu. Oke, ada sok mangga. Sambil dicek atau digoyang na, kersa digoyang na.
1: Buat mbokku ya. Udah masukan belum mbokku?
0: Udah.

0: Mbok ku ya. Buat IPCN. Kapan-kapan telepon aku lagi dong.
1: Nah, besena. Ketemuan lagi lo. Waduh, ya ampun.
0: Wong kita aja ada.
1: Pokoknya mah kalau sampai itu terjadi, Bu Esena viral. Bu Esena ketemuan sama Baba Geek.
0: Baba Geek sama gitunya. Soalnya amun aya aku mah beri siun.
1: Lain Baba Geek sawah mah geus biasa, anu sieun ge paling geur manuk ajen beurit. Ieu mah Baba Geekna Baba Geek rawa.
0: Terus buat Mbak
1: gitu ya,
0: Mbak siapa itu lo, buat terus Pak atau LA terus sejarah Malangnya ya. Terus buat itu siapa itu lo yang di tengah itu lo. Mbak Dewa Kesemar, Wak Udin, Mbak Tio. Itu kok enggak masukan lagi?
1: Saha?
0: Ayam Pero lagi.
1: Mbak Pero mah untuk lebetan deui teu masukan deui. Mbak Pero mah kalau mau nelpon teh nelpon langsung ke pribadi aku padang video callan gitu.
0: Iya,
1: ayo deui aku kangen sama dirimu. Ya udah video callan Mbak Pero gitu biasa nage.
0: Emang daerah Malang tuh ambek.
1: Daerah Malang geus sarua saatan bobok ya video callan heula sareng abi da kumaha cek daerah Malang teh eta can video callan mah teh can melihat wajahmu mah Mas Yudi teu bisa tidur kayak gitu.
0: Teu bisa abo.
1: Gitu. Tapi beda deh benten deui cen Ayudi lamun melihat wajah MM
0: muntah
1: lain teu bisa abo. Ayudi hayang lompat we da sieun cenah.
0: Amun ngadenge L aku maha.
1: Eta mah cenah mah masa lalu cenah Mas Yudi ayeuna mah eta mah masa lalu Mas Yudi ayeuna masa depan makan sareng Mas Yudi cenah kitu.
0: Amun teu sieun dicepet ah Yudi.
1: Hei, kita mah bikin we KMM ka Kemendesa Wai Bungur ge atau heun putra L amah tuh.
0: Buat kesan sehat ya. Buat Pak Erati, Pak Emekel, Pak Anggit, Edi PW, terus Pak Demaksum, kok itu nggak pernah masukan sih?
1: Sahadei.
0: Passing,
1: bok kei pulsa to M, mesakno M, mantanmu Gwilo M, meran dua pulsa.
0: Miss call yang nomor kucing. Gua tak isek no.
1: Gaya ya sing ya. Yeah.
0: Enggak aku jauh neng Julius ngono lho.
1: Iya nah. Ya.
0: Julius kan konser.
1: Mangga wae karo ayang MPP ujung-ujunge bes.
0: No, iya. Ora jalur neng Oka kan ya di konser.
1: Terus buat apa lagi?
0: Oka, buat Oka. Kemarin kok yo apin bolak-balik muncul lagi yo.
1: Lah mau lo muncul meneh rumang sane.
0: Piyuh.
1: Di mana ada bebegik, di situ ada Apinawati si milik Kiti.
0: Ada kenjeruwo ngono.
1: Apa yo?
0: Kenjeruwo.
1: Apa yo?
0: Piyuh kuwi wah kuwi ilmune nganu ilmune cul ilmune Mr. X kau ayu ke bisa.
1: Gue lo Mr. X. Kalian berdua tuh memang sudah berjodoh loh. Baru beberapa hari kenal sudah mendapatkan chemistry yang sangat luar biasa. Pertahankan. Kalau bisa terus sampai melanjut ke jenjang pernikahan. Ngono.
0: Kabur. Bang Panji yang enggak pernah muncul. Ce
1: pagi.
0: Udah sama, emang apa udah nikah ya kok enggak memasukkan ya?
1: Terus
0: kalau nikah kan pesen kuda cingkra
1: kayak apa mama. Yo ra. Lah nikah kuwi aja pesene madu kacing ngono kuwi nang Kansa FM ngono bentahan lama ngono. M. Tapi dirimu juga sudah tahan lama lo M.
0: Nyungsuknya dirawat.
1: Gitu.
0: Terus itu siapa?
1: Tahan lama dianiaya.
0: Nelin. Kekasihmu ini dianiaya Nelin.
1: Kekasih katanya besti, kekasih yang tertunda.
0: Terus Batlia.

0: MJ.
1: Aku dengerin suara kamu tambah lama, tambah gimana gitu loh.
0: Tambah gimana?
1: Tambah kangen.
0: Iya, tapi cara liat ngene, aku juga podo loh M. Mendengarkan suaramu semakin lama semakin mit-amit jabang bayi cerita.
1: Tapi nih Julius Mister X, Julius Mister X akan sehat. Tetap semangat.
0: Iya, semangat mendapatkan cintamu lo em rumang sani.
1: Peyo.
0: Terus macam apa lagi?
1: Mister X. Terus itu loh cara-cara. Belum masuk juga ya?
0: Piyo, belum nak.
1: Piyo, terus Mama Lili belum masuk juga?
0: Belum.
1: Piyo.
0: Ya ampun, vitamin coba bayi ya ampun. Ulah satu rut-rut nak. Nggak sih di, nggak sih ker MMW, hunkul ulah satu rut-rut Agustino Agung.
1: Lia yang beb burung masukan.
0: Udah.
1: Alhamdulillah.
0: Udah masukkan di dalam hatiku.
1: Oke tuh, jadi
0: terus kersadai.
1: Yang Ayuding gus pasuban.
0: Chan.
1: Kata darah Malang. Karena di ngasih air di jepret.
0: Neng, video callan ya neng yuk. Ayo tuh aja neng.
1: Elang ngadengnya loh.
0: Ya nengnya, neng daripada ngangkat teleponnya MM, mendingnya video callan sarang abinya MM-nya neng darah gelisnya.
1: Amun LA diangkat.
0: LA? LA mempaksikan we karena di Wayu Bungur lah.
1: Mbak lupa. Lo ndak Julius.
0: C.
1: Kasatnya terus buat siapa ya tuh?
0: Sadei.
1: Yang tadi kemarin loh siapa?
0: Pagi.
1: Yang mau dikasihin saya itu. Apapun mana yang majin MM gagah kok. MM gagah perkasa.
0: Gagah perkasa idaman para duda. Cek ABG.
1: Ayah kan laguna kan.
0: Ayah. Terus.
1: Pokoknya buat ini loh sampai itu pokoknya ayo.
0: Spesial kersan spesial.
1: Spesial buat si Lianya aja lah.
0: Buat Lia. Terima kasih ya teman-teman sebadan ya. Buat spesial ya, buat Lia walaupun Lia enggak mau, terspesial buat dirimu tapi enggak apa-apa daripada enggak ada. Penang radio.
1: Panteng dari Rama.
0: Luar biasa dah. Bye bye. Terima kasih Batar Sembanumun. Ada MM yang ada di seputaran Wai Bungur, Lampung Timur. Halo pagi, Begadang Bersembah Manu Gajah dari Rama FM.
2: Pagi.
0: Lia, kenapa Lia? Enggak ada suaranya kenapa? Ya Allah, sinyalnya aku Lia, sinyalnya. Lia, dirimu ada request lagunya apa Lia? Lia, Gusti Piu. Terima kasih Lia. Dicoba lagi Lia, enggak ada suaranya maning ngene gue di 083 12 12 12 9310 ya. Halo pagi, Begadang Bersebar Baru Kaja Tri Rama FM.
1: Halo.
0: Halo pagi, Begadang Bersebar Baru Kaja Tri Rama FM.
1: Makin tahan makin lama.
0: Madu kuat tahan lama, makin tahan iya, makin lama. Tahan apaan? Lama. Gusti. Bang Putra, sehat.
1: Alhamdulillah, ini baru pulang.
0: Baru pulang. Oke lah, semangat selalu ya.
1: Lembur.
0: Bang Putra, biar tambah semangat dari mana request lagu neopo dirimu.
1: Lagu apa yang bagusnya?
0: Apa?
1: Mansur naik belum?
0: Mansur S belum.
1: Mansur S kita minta ini lah.
0: Yang mana?
1: Air susu dibalas air toba.
0: Air susu dibalas dengan air
1: toba.
0: Air air toba. Kirain air ketuban. Tuk sambil dicek digoyang lah, Gersa, digoyang lah, semangga.
1: Iya.
0: digoyangnya.
1: Buatnya, Mas Yudi. Selamat malam.
0: Selamat pagi.
1: Amin. Buat kru-kru Tri Ramo. Selamat pagi. Yang barusan Tri siapa?
0: Yang barusan ada Lia di Kota Metro.
1: Iya, kenapa Lia tadi menghilang?
0: Dari tadi menghilang terus lo Lia lo. Tapi di hatiku enggak menghilang kok.
1: Buat yang Mbak Lia, selamat malam.
0: Baik. Pagi. Ya ampun pagi.
1: Selamat pagi, semoga sehat selalu. Maklum masuk belum?
0: Maklum itu udah.
1: Buatnya maklum juga. Selamat pagi. Buat semua-semua lah.
0: Semuanya saja spesialnya.
1: Buat semua pen Tri Rama. Semuanya selamat pagi, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat yang merasa aja.
0: Siap. Terima kasih Batar Sembanubun. Kalau ada yang merasa, kalau enggak ya enggak, derita lo. Batak Radio.
1: Tri Rama dong.
0: Luar biasa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Putra dari seputaran Sukadana. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well aku semuanya. Halo, selamat pagi Begadang Bersembahan Madoka Jatri Rama FM. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Pagi, madu kuat tahan lama.
3: Madu kuat tahan lama.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Putra Setia, Mas.
0: Putra Setia. Dari ya, mana?
3: Dari Liwa, Mas.
0: Dari Liwa, apa kabar dirimu? Sehat? Halo, fokusnya ke suara handphone saja loh, Bes. Fokus ke suara handphone saja. Jadi mau request, request lagunya apa?
3: Lagunya cuma kamu aja.
0: Cuma kamu, siap digoyang dulu buat siapa?
3: Buat yang Gerindar Malang ya.
0: Pagi, amin.
3: Buat MM ya.
0: Ence.
3: Buat Mas Putra Kelana tadi.
0: Pagi.
3: Buat Bang Julius ya.
0: Ence, pagi.
3: Kembali ya, Mas Pagi. Buat Kang Ahyar ya,
0: Mas Pagi. Ence, pagi.
3: Buat semuanya aja, Mas.
0: Semuanya saja. Spesial buat siapa? Spesial ada enggak?
3: Yang ada di Lewa aja.
0: Yang ada di Lewa. Amin. Terima kasih Pantang Radio. Pantang Tri Rama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seputaran Lewa sudah ikut bergoyang juga di Begadang Bersembahan Maduka Jetri Rama FM.

0: Dengarkan terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Sekarang sudah jam 2 pagi.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
4: Nah, itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Masih di acara Begadang.
8: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: Pak Udin.
7: Pak Budi.
6: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
7: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
6: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
7: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
6: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
7: itu,
6: Pak?
7: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
6: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
7: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
6: Oh iya ya?
7: Iya.
6: Ini cara minumnya gimana ya?
7: Gampang, cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
6: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
7: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
8: Biosi Sihaga, tetes alami.
0: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-nya. Biosi Sihaga.
8: Biosi.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM NEP.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Gigi no bergoyang, masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku menemani besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Madu Kajet Ria Rama FM. Ben? Ya ampun, sudah lama loh diriku tidak mendengar suara dirimu. Apakah dirimu sehat?
1: Suaraku habis.
0: Apa?
1: Suaraku habis sakit kemarin.
0: Oh alat, nggak ngomong sama diriku. Coba kalau ngomong sama diriku, aku obatin. Pen.
1: Gitu.
0: Ya iya. Pen.
1: Iya.
0: Dirimu ada request lagu nih apa, Jel?
1: Kasih tak sampai.
0: Sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa goyangnya.
1: Mama aja ya.
0: Oke.
1: Apa suaranya masih yang
0: Selamat pagi.
1: Udah masuk.
0: Udah siap. Spesial buat siapa spesial? Buat siapa?
1: Iya, suaraku belum normal ini.
0: Oh gitu, spesialnya buat siapa? Oh gitu, yakin gak ada yang lain? Gak ada yang lain di hatimu, Pen? Pantang radio, Pen! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Penny dari seputaran kota mana? Kisting ya Penny ya. Halo, selamat pagi, begadang bersemangat Madu Kajet Ria Rama FM. Lia, kemana dirimu dari tadi? Ya ampun. Sinyalnya Lia, sinyalnya. Tadi mau request lagunya apa Lia?
1: Menunggu aja deh.
0: Menunggu? Ya ampun, tapi kayaknya waktunya sudah nggak cukup lagi Lia.
1: Iya
0: udah. Oke lah. Digoyangnya buat siapa digoyangnya?
1: Bisa diputer ya.
0: Siap.

0: Penny.
1: Selama lo
0: tidak
1: datang.
0: Anje pagi. Semuanya. Siap. Spesial buat siapa, Lia? Oke, terima kasih. Matur sembanuun, Lia. Sehat selalu, Lia, ya. Banteng radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Lia dari seputaran Kota Metro. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini. Sehat semuanya, semangat semuanya. Barengan diriku masih di acara Begadang Persembahan Madu Kajatri Rama Madu Kuatahan Lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
7: Terima kasih, Bes. Selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu KJ Trirama FM, madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin Madu KJ Trirama FM setiap hari biar merasakan khasiat dan juga manfaatnya sangat luar biasa daripada Madu KJ Trirama FM ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih yang selalu rutin mengkonsumsi Madu KJ Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu KJ Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Aku pamit ya, Bes. Ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Selamat beristirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi wa madhahum bisanin ila yawmil qiyamah. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa amilu salihati wa aqamu salata wa atu zakata lam ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Wa qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, al fitratu khamsun, al khitan wal istihdad wa qasu syarib wa nadful abdi wa taqlimul adfar. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai, masyayikh, murabbi rohina, guru-guru kita wonten Jembayat Marga Sari Tegal, ingkang tansah kula hormati ngersanipun Romo Kiai Mahyani Al-Hafidz Al-Hajj, ngersanipun Romo Kiai Abdul Khaliq Al-Hajj Suriah Ranting Jembayat, ingkang tansah kula hormati Tanfidiyah Muslimat Fatayat KB Ansor Banjar samudayanipun, ingkang tansah kula tresnani, ingkang tansah kula hormati Bapak Ustaz Hidayatullah, Bapak Ustaz Muhammad Lutfi, ingkang tansah kula tresnani, kula mulyakaken, mugi dipun mulyakaken kali Allah. Ingkang tansah kula hormati Bapak Parlan Ibu Mamlu Abdul Hidayah serta adik kita Dek Aska Asfar Rabbani, ingkang tansah kita doakan dhatosaken lare ingkang saleh ingkang alim. Tidak lupa saking pemerintahan desa Bopo Haji Talkis Baras ngapalna rong menit. Ingkang tansah kula hormati sedaya para rawuh Almisku Fah, produk asli Jembayat. Terima kasih, muga-muga sukses selalu. Selamat beja mulia dunia akhirat. Lan sedaya para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, muta'allimin muta'allimat, mustami'in mustami'at, rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng Pak Bu kita derekakan menekung puji ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil, sehingga pada malam hari ini kita bisa kumpul ninggalakan film Ikatan Cinta demi ngelakoni ibadah sing diarani ijabatu dakwah, nekani undangan hajatipun Mas Parlan soho ibu meniko mugu-mugu tipun tampi kali Allah amal kulon jenengan. Allahumma dene sholawat soho salam kita sanjungaken dumateng pepunden kita idola kita Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang kita antu-antu syafaat pitutulan pitutaipun milai itu demugi menjang alam baka ingkang akan datang. Allahumma Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati dene ingkang wau kula aturaken nomor siji rawuh jenengan sami dalam rangka lagi ngelakoni ibadah kang diarani ijabatun dakwah, nekani undangan hajatipun Mas Parlan, ikhlas nggih? Ora ketang jagonge umpel-umpelan, nyatane padang lemprak sing diarani prak atis jagung lemprak bokonge atis saya perkara got ngati-ati mbokan orang-orang mlebu katrok ngati yati. Allahumma dene angka kaping kali kula jenengan niki supaya nderek ziyadah doa nambahi donga dan nambah itu ngadateng anak lanang ipun Mas Parlan gih menikah DSK kegandengan sampun dewasa insya Allah ngelampai sunai kanjeng Nabi nderek kelawan sunai pun Nabi Ibrahim alaihissalam supaya di khitan al fitratu khamsun fitrai menungsa melebu sunah kanjeng Nabi kang limang perkara. Kula yakin masyarakat Jembayat wis ngelakoni kabeh lima niki mingpin tambah mantep kulo paringi dasare wong niku wonten dalile. Fitrai menungsa kang limang perkara, lima-lima niki Jembayat ora perlu diwarai mesti ngelakoni turpen mantep kula aturaken. Siji al khitan wal istihdad wa nadful abdi wa qasu sarib wa taqlimul adfar. Lima niki ora mawi diwulang jenengan wis nglakoni kabeh. Satu al khitan. Al khitan awwalu man ikhtatana wa umruhu samanun bil qudum. Awal-awal wong lakoni khitan panjenengane Nabi Ibrahim alaihissalam wa umruhu sama nun umure 80 tahun. Wong gemien umure dawa-dawa. Nabi-nabi terdahulu umure dawa-dawa tur dedek piadek gede dhuwur. Ora kaya gula. Gula jane gede dhuwur. Tapi ini dhuwur dan gede yang tertunda. Gula dure 170 c seperempat senti. Kalau orang dulu bu, zaman Nabi Adam, Sayyidul Bashar menungsa pertama niku dure swidak dirah, satu dirah setengah meter. Swidak dirah satu dirah kurang lebih setengah meter. Berarti nek digawe sentian atau meteran, dur Nabi Adam, tinggi Nabi Adam, bapak ibu kulon jenengan babuyut kita adalah kurang lebih 30 meter. Aja takon sepira kolore Nabi Adam. Letakun pertanyaannya angel banget nih. Kurang lebih 30 meter. Dhuwur-dhuwur ing dhuwur, gede-gede ning gede, tur umure dawa-dawa. Ana sing nganti 950 tahun, ana sing mung 300 tahun. Lah alhamdulillah, kula jenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad paling banter nderek Kanjeng Nabi yuswane pol-polan. Luwih alhamdulillah kurang ora masalah 63 tahun. Mulane cara Jembayat 60 digawe cara bahasa Tegal niku ora 6 dosa ya ora 60 tapi swidak. Swidak engko pengeling-eling iya nyong wis swidak, iya nyong wis swidak. Apa makrut arane swidak maknane apa? Mbah putri, mbah buyut atau bapak-bapak yang umure wis ngancik umur swidak supaya lampu kuning gede ngati-atine. Swidak saka tembung ngati-ati, suwe-suwe mesti bakale tindak. Mendingin no mota mati, mota mati. Ora sabar. Suwidak niku saka tembung kalimate, suwe-suwe mesti bakale tindak. Tindak teng pundi? Maka setelah mbah, mbah anak kakange mbah jenenge buyut. Tindak kemana? Buyut siap-siap mlebu lawang ciyut. Nah, kaya niku. Umur sewidak kan anak 60 kan sewidak cara Jembayat 60 orang 6 dosa pun ya bukan 6 dosa 50 cara Jembayat napa? Nah maknanya apa? Ya maknanya apa yung? Seket niku umur setengah abad sahabat 100 tahun umur setengah abad diarani cara Jembayat seket tembung ya seket seket niku saket tembung wong nek umure seket kudu ngerti. Ngerti apa bu? Kudu ngerti bahwa ya nyong seket sengi sore suwidak seket seket maknane wong niku maju tua kudu seket seneng keton ketonan. Katon katonan apa? Rong perkara. Siji katon katonan awak, nomor loro katon katonan anak. Anak kolae ya anak. Siji keton ketonan awak nggondeli tembung iya ya kaya niku iya ya nyong usora no maning iya ya mien nyong jaman si 17 tahun sapa wong ora kidanan karo nyong mien jaman Jepang
1: Umur 17, 20, selawe. Oke lah. Umur 50. Cara gampangane aspal. Umur selawe tahun, aspale anyar-anyar, alus. Umur 40 tahun, semulai brodoli. Nah, umur 50, bodol sih sana. Bodol. Lah, siji seneng keton-ketonan awak, 50 seneng katon-katonan awak. Iya ya, ora kaya jaman biyen. Ayu siki, aduh. Secara tenaga, iya ya, biyen senggol gelut, senggol antem, senggol jotos, senggol kepret. Biyen siki barang tua, iya ya wis ora kaya biyen. Biyen ta iya apa-apa diayo nikaya satria pringgondani Raden Gatrot. Kaca, otot kawat balung wesi driji gunting sikut petel kulite tembaga rambute bendrat uyuwe solar. Cara Raden Gatrot kaca, tapi barang tua iya ya ora kaya mbiyen. Jaman mbiyen bapak-bapak ngisin nambu aman dindi papan ana macan uber ana macan oyok ana macan pelayon-pelayonan ora denger kesel mesti lakoni. Saiki barang wis tua ngubru berputune konados megap-megap. Iya wis bocah atus niku 50 seneng katon-katonan awak. Nomor loro katon-katonan anak. Maksudnya apa? Ilang egoise. Kalau saya umur selawe atau 30 si gede egoise. Weru apa-apa pangan, weru apa-apa gonyong, ora bae. Tapi ini ibu-ibu sing umur 50 labuh kelingan anak, labuh kelingan putu. Jane wetenge ngeling-ngeling niku bahasa Inggris ndek kencot. Wetenge ngelih, wetenge kosong, tapi begitu 50 ilang egoise. Kalau saya masih egois, mas-mas belakang masih egois. Ana roti pangan bae, ana rokok ala dibuntel bae, ana apa pangan dewek, pangan dan pangan dewek. Tapi nek ibu-ibu umur 50 wis mulai kelangket. Kenapa? Kelingan kemutan putu. Mulane ibu-ibu, bapak-bapak aja kaget. Ibu-ibu mangkat ngaji, biasanya nggawa tas kresek gede-gede. Gua ngapa? Jeruk lemper, roti cucur. Kenapa melebuk? Kenapa? Kelingan kemutan sing nang umah. Baik kemutan anak utawa ne kemutan putu. Rada enam umure selawe. Padahal bahasa Indonesia jenengan diulang nang sekolah selawe adalah 25. Bahasa Indonesianya adalah 20, bahasa Jawane adalah 20. 25 kudune 25. Nggih. Bahasa Indonesianya kan 20, bahasa Jawane 20. Berarti nek 25 bahasa Jawane kudune 25. 21, 22, 25. Tapi kenapa dadi selawe? Maksudnya pimen selawe gue, selawe sunahan Kanjeng Nabi, selawe memberi makna seperempat umure menungsa, seperempat abad neng selawe. Maknane Mbah Kanjeng Nabi menikah di umur 25, maka darane selawe seneng lanang kelawan wadon, selawe seneng lanang karo wedon. Niku selawe. Radenom selikur. Padahal bahasa Indonesia ini 20, 20, maka selikur ora kudune ora selikur 20 siji. Tapi kenang apa selikur? Nyolong ngendi selikur? Rolikur, telulikur, padlikur, namlikur, nganti sangan likur. Maknanya apa? Lari-lari jembayat. Selesai sekolah, baik itu kuliah atau munggah 20 ke atas adalah usia 20 sampai 29 usia produktif. Kon ngapa selikur? Likur, linggu, jagong, ingkursi. Maksudnya mencari kedudukan secara ekonomi, secara status sosial, secara jabatan. Terserah. Arep dadi bupati ya mangga, bupati ketoprak. Arep dadi bupati ya mangga, arep dadi guru ngaji alhamdulillah, arep dadi duwe pondok ya alhamdulillah. Terserah, yang penting ana manfaate nalika ning urip nang alam dunya semampu kita. Ora kudu sing kaya-kaya, sebisa kita, semampu kita. Malayutroku kuluhu, layutroku kuluh. Nek ora bisa sempurna ya aja babar blas. Semampu kita, sebisa kita. Bisane dadi wong seni, seni sing apik. Seniman, seniwati sing bagus. Bisane mulang aja lare-lare diwulang. Niku ganjarane gede mulang alibata maring lare-lare. Alhamdulillah. Mulane ana likur, ana selawe, ana 50, ana sewidak. Alhamdulillah. Mulane niki. Lha ngapunten kita umur wis sewidak, yang sewidak maknane suwe-suwe ngati-ati wong bakal letin tindak. Lah niki satu kula jenengan nglakoni ijabatu dakwah nekane undangan. Nomor dua, aweto ngaziada doa maring adik kita di Aska. Sing nomor tiga, mencetak lare sole soliha mulani ibu-ibu bapak-bapak ndonga sulusul lail ing dalam sepertiga malam rusak dawa-dawa. Sing penting lendonga ibu bapak adalah Gusti Allah, mugi-mugi panjenengan paring datang gula lare-lare sing sole soliha ngilmuni manfaat marai selamat dunia akhirat pun iku. Ora kudu sing detail banget aja detail-detail. Ya Allah, anake kula telu. Sing nomor siji Gusti, mugi-mugi muga-muga dadi bupati. Sing nomor loro mugi-mugi dadi polisi. Sing nomor telu muga-muga dadi ana sing polisi berarti dadi napi. Narapidana. Aja terlalu detail. Ya Allah, tuk dadi napa ndonga teng Allah sing penting niku ibu gelar sajadah set gelar sajadahe jam tangan telu ibu ning gelar sajadah nyuwun karo Gusti Allah rosa dawa-dawa terus sing penting poin anak-anak sing soleh soliha ngilmune manfaat selamat dunia lan akhirat ngaten nggih lare-lare anak putu sing soleh soliha ngilmune sing manfaat marai selamat dunia akhirat telung poin. Tapi nih punin kaken sing ditongak nakakan penyuwunan akibatnya fokus karo sing liane sing nih malora. Misalnya ya Allah dadi bupati, anak kula dadi bupati, jelek dadi bupati, tapi ora soleh korupsi. Duit sing go tuku watu malah go tuku sepatu. Nggih, duit sing kudune go tuku wesi malah go tuku mercy. Kenapa bupati ora soleh? Tapi nek kawitane bocah soleh, gede dadi apa baik soleh. Petani soleh ora gampang mindai patok. Pedagang kok soleh ora gampang ngurangi timbang. Wong nyatane pedagang soleh. Apapun polisi soleh, insyaallah taat hukum nglakoni hukum apa sing diwajibane. Apapun kue, kenapa dasar pondasi ini dadi bocah soleh? Mulane kula nyuwun donga karo teng Gusti Allah rosa panjang lebar kali tinggi sama dengan volume. Kenapa mengkonek sing liane dilakoni dipacak nang kabeh tapi sing telung poin kadang kala kelalen. Mulane siji, ya Allah Gusti, paringi dateng gula masyarakat Jembayet, anak putu buyut turunan kabeh sing soleh-soleha ngilmune manfaat. Nomor telu, paringi selamat dunia lan akhirat. Allahumma ya Robbal amin nggih Bu nggih. Luar biasa. Mencetak lare soleh-soleha ora mung dongan-dongan tok. Sampeyan duwe Tegal, duwe sawah, mung ditongakna, tapi ora ana obahe, ya ora dadi. Ya Allah, muga-muga sawene nyong tukul duren, padahal ora tanduri duren. Silakan dongan nyuwun teng Allah, tapi lakoni usaha. Maka mencetak lare soleh-soleh ada beberapa hal kibarokah ngaji. Napa Mbah Kanjeng Nabi nidoki awepi tutu dateng kita sedoyo mencetak lare dari sejak kelahiran brojol saka gua garbane ibu atau wetenganing biung sudah ada beberapa hal niki sing kadang kala sing kaya niki sing ora digatekaken fokus karo TikToke. Fokus karo konten-kontene, fokus karo sekolah kene, sekolah kene, sekolah kie, tapi nalikane bayi belas ora diperhatikan. Mulane kula matur alon-alon. Nggih, Bu. Mbah Kanjeng Nabi marai dateng kula jenengan sami. Ketika bayi mbrojol saka wetenge biung set. Pembukaan pira kae? Selawe pira, Ji? 10. 7. Ya, yang ngapura, bujang ora paham pembukaan. Pokoknya ngerti ini penutupan. Pembukaan ora paham. Pira. Sepol pole 10 nggih, Bu nggih. Ketika bayi mbah berset metu saka gua garba ibu atau wetenganing biung, mas-mas, bapak-bapak kudu paham. Bayi ini metu set, barang bayi ini metu, kemudian ea, lah rusak kesuwen ora usah kesuwen. Bapak-bapak bagus e ibune sing ngetokaken, bapak-bapak nang jabak perlune syukur-syukur mlebu karo mbatiri sing wadon babaran. Aja malah udud-udud. Rata-rata udud sing wadon ngeden. Sing mlanang popo udud dulu. Napa? Syukur-syukur melu nang jejere melu ngeden ya ora melu ngeden. Melu ndongakna de, ayo de, ayo. Kanan. Layung mar kiri. Lah, sawise bayi metu rasa kesuwen, mumpung urung kedisitan setan, bayi kuping tengen adzan, kuping kiwa iqamah. Mas, nggih. Bagus sing ngadani bayi bapak sampean nggih. Ewadane langkah wong lanang ibu-ibu ora masalah, tapi ora perlu sing kaya adzan salat Jumat. Sing penting kalimae atawa lafale adzan, kuping tengen adzan, kuping kiwa iqamah. Dadi boleh-boleh saja ngadani bayi, mbak-mbak, ibu-ibu boleh-boleh saja. Ora kudu kaya adzane nang masjid nang mu salat. Sing penting lafale kalimae. Niku nek langkah wong lanang, nek langkah mas-mas sebagai bapak, tapi diutamakan bapak. Bapak sing ngenteni nunggoni bayi metu kluwer mau kue mau jare, kemudian kuping tengen adzan, mas mula keliru takbiran. Kuping saking suwene ora adzan ya keliru takbiran. Kuping tengen adzan, kuping kiwa iqamah. Niku sing utama. Syukur-syukur nek kelingan, niki nek kelingan ora yo ora masalah. Nek kelingan sawise badane adzan, sawise adzan kuping tengen kiwa iqamah, syukur-syukur tangane bapak ngelus dadane bayi karo diwacakna bismillahirrahmanirrahim karo dilus alam nasrah laka sadaraka wa wada'na 'anka misraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nek kelingan syukur-syukur maksudnya pimen kue sangune bapak maring anak-anake ben bocah gede-gede modele kaya ngapa segala urusan dunia akhirat diparingi gampang kali Allah Subhanahu. Tapi nek ora kelingan ra masalah, sing penting kuping tengen adzan, kuping kiwa iqamah. Kuwi nalikane bayi babar let pitung dina ana maning mas, let pitung dinane bayi ada acara lagi. Apa gue? Ya gue nalikane pitung dinane bayi ana kalimat saking Kanjeng Nabi kullu mauludin atawa kullu gulamin murtahanun bingaki kotihi. Setiap bayi mbabar metu saka wetenge biung dalam keadaan tergade. Mulane kudu ditebus dengan cara akikah. Lah carane kekah? Nomor satu tut bau anu yauma zabaihi, nyembeli hewan kekah nalikane bayi umur pitung dina. Nah niki umur bagus yang ngekah bocah nalikane niki hukume sunah nggih, saya matur dari awal hukume sunah. Nek ibu mampu lakoni kekah, urung mampu yang nyatane urung mampu. Pitung dina ngekah bocah bagus eh, karena mengkona terusane wayo halaku potong rambut pira rambute digunduli ser umur pitung dinane bayi adan kan isi tipis orang mungkin ditimbang setengah kilo kan orang mungkin digunduli rambut umur pitung dinane bayi, kemudian barang ditimbang pirang gram-gramane kan isi gram isi tipis-tipis rambutnya bayi umur pitung dina ditimbang sama dengan harga emas. Niki yang pertama emas, harga emas ditimbang kok telung gram atau telu setengah gram sama dengan dikonversikan dengan harga emas. Artoniku uang itu, nilai itu dijadikan uang go sedekah bayi tersebut maring fakir miskin duasa dan sebagainya. Ewo dene ora mampu emas kok emas kelarangan, mudu nomor dua adalah harga perak. Karena waktu itu singgang go emas karo perak. Mulane emas perak niku sampai kapanpun ora bakal mudun regane, tur stabil. Beda nek duit karo duit, dadine mudun. Lah 2000 mien bisa nggo tuku apa sing ora nggih, sak 2000 siki nguyuh tok. karena duit karo duit dadi ne apa kae mon krisis mon neter da inflasi ngaten nggih inflasi mas karo gue hargane munggah bahkan cenderung stabil emas perak nggih bulane ibu nandok emas mbiyen umur tahun 90 dol korong ibu selawe wow dadi jutawan. Nah, duit atusan juta. Niku kaya niku. Lah nek duit 2000 mbiyen karo 2000 siki, le sobat. Ya kan? Nah, milo harga yang pertama regane emas. Ditimbang rambutnya sepira wayah la qoraksu. Kemudian rok suhu, kemudian ditimbang rambutnya digunduli rambutnya umur 7 dinane bayi, ditimbang pirang gram. Kuwi nek tipis, lah nek ditimbang setengah kilo. Regane emas setengah kilo. Maka nek ora mampu mudun harga perak. Harga perak pasti kelarangan. Wis ora ana apa-apa, ora sedhi dunamane ora perlu. Duh, Mas, nyong ora mampu harga perak nek harga kawat bendrat kepriwe ya ora bisa. Nganggo harga kawat bendrat ora bisa. Wis ora perlu nek gara-gara orang mampu nyatane sun sunah. Ngoten nggih. Nomor 3 wa yusamma, berilah nama yang baik. Ewa dani ibu urung mampu ngeka, urung mampu potong rambutnya ditimbangkan, ora perlu ora masalah, yang penting nomor 3 ini diberi nama selamatan awe jeneng. Cara jawane ya gawe bubur abang putih jeneng ibo bocah. Niku sing penting kaya niku. Ewa dani mengko ibu kepengin ngeka bocah, bagusnya kapan maning masulin? Let pitung dina maning, ya kue umur 14 dina nih bayi. Urung mampu juga let pitung dina nih maning, umur selikur dina nih bocah. Luwih saka niku sing mending urung balik, karena sing dikekah bocah sing lakoni wong tua sing oleh ganjaran wong tua niki kekah. Akekah niku sing dikekah pancen bocah, tapi sing lakoni wong tua sing oleh ganjaran wong tua wene. Kaya niku. Dadi kula misale umpamane urung dikekah ora urusan. Urusane bapake kula, wong tuane kula. Karena kula mangke mikir ngekai anak-anak kula sama kali panjenengan. Niku. Tapi hukumnya sun sunah. Anak lanang weduse, anak wadon weduse, itu afdole. Ewa denin jenengan mampune anak lanang siji ya ora ma salah, karena ono sing mengatakan mazhab siapa? Mazhab Hanafi. Kita ambil dari fikih sunnah Sayyid Sabik. Sayyid Sabik condong kepada mazhab Hanafi membolehkan anak lanang weduse siji. Dadi nek nang jembayat ngekah anak lanang weduse mung siji ora masalah, alhamdulillah. Berarti niku alasane ana loro. Siji condong maring Sayyid Sabik kepada mazhab Hanafi, nomor 2 ngirit.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaga-nya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirema FM-nya. Biosi.

0: Napa?
1: Ngirit. Karena dereke kepada Nabi, jeng Nabi pernah ngekai anak putu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, weduse loro. Berarti napa? Sayyidina Husain siji, Sayyidina Hasan siji. Mbae, Mbah Kanjeng Nabi ngekai putune lanang karo lanang, kan Hasan Husain laki-laki duanya, niku DKK weduse loro, lanang-lanang niku, berarti anak lanang siji, anak lanang siji. Niku kaya niku. Jadi memang boleh-boleh saja, tapi karena kita mazhab Syafi'i, afdole anak lanang weduse, anak wadon weduse siji, kembali kepada kemampuan. Karena inti nikah apa bu? Inti nikah yang pertama adalah rasa syukure wong tua diparingi momongan karo Allah Ta'ala. Nomor loro adalah inti nikah. Kekah artinya menyembelih, memotong, ngetok. Ngetok apa? Misahna apa? Misahna karakter kewan daripada turunan kulon jenengan. Pin bocah sipate ora kaya wedhus, pin bocah sipate ora kaya jaran, pin bocah sipate ora kaya kewan-kewan niga. Maksudnya wedhus ora duwe akal. Buktine wedhus sewai suket karo duwe 2 juta milih sing dibu. Suket. Wedhus ora mikir, nek mikir milih 2 juta. Kena ngutuku sebelah, kena ngutuku popes, kena ngutuku apa sing ora kan enak-enak. Wedhus ora mikir. Terus jaran, karakter jaran siapa? Ora duwe isin. Gandreng gagae gagane ning ora duwe isin. Buktine nganggo kacamata, nganggo sabuk sepatu ora katrokan. Jaran. Karakter ayam, jago babonan apa tumpak-tumpakan ora mawi ijab kabul. Arep padha karo kewan. Nauzubillahi min. Mulane niki barokai akikah siji syukure wong tua. Karena kekai urusannya wong tua, gua anak-anak. Nomor dua, tongannya wong tua. Kepocah, sampean tak kega nyuntang Allah Ta'ala, ben kue beda karo kewan. Ora kaya wedhus, ora kaya sapi, ora kaya jaran, ora kaya bebek, ayam dan sebagainya. Pokoknya doh saka karakter ke kewan. Amin Allahumma. Niki. Kekah sepisan gua selawase dumateng anak niku. Beda karo kurban. Nah, beda karo napa? Karo kurban. Wong sugih, wong mampu kurban, kok ora kurban? Niku Kanjeng Nabi dawu, mangkana lahu sa'atun walam yudhi, lam yamut insa'a yahudian wa insa'a nasoronian. Ana wong jembayat, termasuk kulon jenengan, diparingi kemampuan rezeki longgar tura-tura blara-blara. Diwai sugih kepenak rezeki ini, tapi wulan Dzulhijjah ora gelem kurban, moh kurban, wegah kurban, ngetuk nawet dusan apa wong kaya niku besok mati nekon milih rong perkara. Siji mati nek kaya wong Yahudi atawa nomor loro kaya wong Nasrani. Kare milih. Saking Kanjeng Nabi perintah fasholli li rabbika wanhar, niku ayate Gusti. Mendirikan sholat karo nglakoni korban. Lah nek korban selawase monggo. Maksudnya apa? Seki korban, tahun ngarep korban, tahun besok korban niku alhamdulillah. Lah sing sepisan nggo selawase adalah akdeka. Allahumma amin. Niki. Bocah wis gedhe urung kur urung akdeka. Pripun Mas? Batese kewajibane wong tu adalah sampai balik. Ewatene bar balik kok wong tu pengen ngekah ya ora masalah. Ndak masalah. Bahkan anak pribadi sing urung dikekang ngekah awake dhewek ya ora masalah. Tapi sudah gugur kewajiban karena kewajibane wong tua walaupun hukume sunah iya, tapi kemudian apa Bu? Nalikane umur 7 dina, 14 dina, 21 dina sampai batese sebelum balik tapi kembali ke awal apa kok hukumnya sun mampu ya dilakoni orang mampu ya orang masalah. Nek korban hukumnya adalah sunnah mu'akadah ya kue sunnah yang sangat dianjurkan. Ana rezeki korban, ana rezeki korban, muka-muka kulon jenang tiparingi gampang rezeki nih sakit ndere korban syukur-syukur tindak mekalan Madinah. Amin Allahumma. Niku salah satu dalam rangka kulon jenang mujudakan lare-lare sing soleh soleh. Allahumma salli ala Muhammad. Tutbahu anhu yuma sabi'ihi, nyembeli hewan akiko nalikane bocah umur 7 dina kesunahane bo ana perbedaan antara kekah karo kurban. Angger kurban sunai dibagi mentah, nek kekah sunai dibagi mateng. Niki teng kitab ya kena diterangaken. Nomor loro, nek masak daging kurban bumbune disunaken sing rada manis-manis. Sing apa? Sing rada manis. Dadi aja kepedesen ya. Niku nek masak urusane karo atika. Dibagi sunai ora perlu ngundang-undang kaya selamatan acara pada kumpul di kesunahan makanan atika dibagi. Ewatene arep gawe acara jenenge bocah ngundang beberapa diwacana kitab Al-Bar jare nemone ne berjan. Nggih. Tapi makanan baguse niku diantarakan rumah ke rumah pangan nane hewan apa daging keka. Terus sing tukang masak dagingnya niki kesunahannya lagi ana maning nggo khusus akekok. Balung-balung le diketoki aja remuk-remuk. Tule ngetok pas karo ros-rosaning balung. Ngetoki daging akekoh niku dagingnya balungnya lengetok niku nek saged bagus sunahe pas ros-rosane tur nek bisa jangan tirem remuk niki kesunahan dalam ngetoki daging akekoh nggih niki sunah saya matur adalah sunah. Akeka hukume sunah sing dikeka memang anake sing lakone wong tuane tapi sing oli ganjaran ya sing akeka ngini ku wong tuane. Nomor satu tutbahu anhu yawma sabi'ihi nyembeli hewan akeka nalikane afdole nalikane bayi umur pitung dina. Lebih dari itu ya ora masalah hukume sun. Nomor loro wayu halaku potong rambut. Nomor tiga adalah wayu sama berilah nama yang baik karena nama adalah doa. Kue pendidikan sapete bayi karena mas muharor utawi bapak parlan nikah kepengin ida madabnu adam ing kota'a amaluhu illa min salasin sodakotin jariah au ilmin yuntafa'u bihi awalatin salihin yada'ula. Nomor siji adalah anak putu adam nalika mati pedot kabeh ngamale sing biasane salat wis mati ora bisa salat, biasane puasa Ramadan wis mati wis ora bisa melu nglakoni puasa, sing biasane maca Quran barang mati wis ora bisa maca Quran pedot kabeh ngamale nalikane mati illa kejabane kang telung perkara illa min zalasin kejabane sing telung per kara uonge mati tapi siang ngarep-ngarep dalan ganjaran saka telung lawang pinten bu? Tiga lawang tiga pintu. Yang pertama adalah wujude ida mata benu adam ing kota amaluhu illa min salasin. Nomor siji adalah sodakotin jariah. Jariah saka tembung jari, jarsi saka tembung tangga teparo dulur. Ya kue ngamal sing nek saged dirasakna manfaate kelawan tangga teparo. Melu nabung dalan, melu nabung musola, musola ne dibangun, ana keramike, musola ne dibangun, ana wesine, musola ne dibangun, tepeki dibangun, sing mujud, kita melu andil, senajan sing melu nabung wis mati, tapi tepeki si dinggo, mejitinggong ibadah wong kada, wong sing melu nabung wis mati, tapi tabungane sinang alam dunya dinggo wong pirang-pirang, kue jenenge sodakoja. Ria senajan sing nabung wis mati tapi tabungane sananang alam dunya insya niku arane sodakotin jaria. Sing nomor loro ilmin yuntafa'u bih ya kuwi ilmune sing manfaat. Mulane tulung jaluk tulung kalamone lagi ngudang anak ngelelo-ngelelo anak, momong anak. Tulung aturane adalah ngenalaken asma.

0: bayine keder. Bayine
1: selawat. Quran kudu fasih. Quran kudu ikhlas nek maca, tapi nek selawat ora ikhlas lah ditampak. Ora fasih lah ditampak. Bahkan ibune lagi mutung ngambek tapi le maca selawat karo mandan.
0: Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Kuwe bae ditampak. Mulane ulama dawuh ngibadah sing langka balung rine adalah maca selawat. Khusu ora khusu ditampak. Cetak ora cetak ditambah, fasih ora fasih ditambah barokah maca sholawat. Nggih. Cuma kula matur. Nang masyarakat biasanya debat antara sholli, sholla, wasalim, wasalam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Kadang-kadang nasing wasalim, nasing wasalam. Nggih, Bu. Lho iki kadangkala didebatkan wasalam sing bener, wasalim. Wasalim, wasalam. Geger. Pripun? Pripun carane? Engko ngapalaken nek ngarepe sholat burine wasalam. Ngarepe sholli buntute wasalim. Dadi kepenak. Sholat oh berarti burine wasalam. Nek ngarepe sholli buntute wasalim. Kaya mau? Allahumma sholli belakangnya wasallim ala sayyidina wasallim karena ngarepe sholli nek ngarepe sholat buntute contoh maning mas nalikane kunut wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala ahli sabi wa baraka biasanya wasallim tapi nek sing urutane sing tepat adalah wa baraka wasalam kenapa wasalam wa sholat wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala ahli sabi wa baraka wasalam niku wasalim ya bener tapi ana sing luwe tepat ngerti nge ana sing luwe tepat ya niku sholla wa salam sholli wa salim sholli wa salim kan ngerti nge Allahumma sholli wa salim jadi kepenake sholla wa salam next ngarepe sholli buntute assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki perlu kula aturaken. Ibadah sing ora perlu khusyuk. Nek Quran kudu jelas. Quran penekanane kudu cetak, tajwidé kudu jelas. Quran tur kudu ikhlas. Ben kepengin ditampak ikhlas. Kudu duwe wudu sisan. La yamassuhu illal mutahharun. Kudu nalikane suci, kudu duwe wudu, nyekel Quran maca Quran, kudu nalikane suci. Beberapa hal nek berkaitan nek karo Quran, tapi nek selawat cara ulama dawuh ibadah sing langka balung karo rikne adalah maca selawat. Ibune lagi kesuk-kesuk lagi mutung-mutung lagi ngambek-ngambek daripada onge wis jalur langit usahane jalur bumi. Cara ngendikane Gus Yusuf Tegal Rejo esuk-esuk jam setengah telu on macul langit ketika serengenge metu kulon jenengan on pada macul bumi tegese ya ana dongane ya ana usahane. Allahumma niki termasuk min auqati syarifah minal auqati syarifah. Apa itu waktu-waktu yang mulia nalika nimudune banyu udan. Insyaallah Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamim taqsirona amin. Allahumma bulan ini ngapunten kita kirim Fatihah kirin datang ada kita di SK Aswar Rabbani bin Bapak Muhammad Muharrar kali Mbak Mamlu Hidayati muka-muka lara menikah larenggang soleh larenggang alim larenggang betul manfaat selamat maslahat dunia lan akhirat bibarokatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ngeten nggih, Bu. Nomor 1 al-khitan. Awwalu man ikhtatana wa umruhu samanun bil qudum manusia yang

mengamalkan sunnah sunat khitan adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Umruhu sama nun lan umure nalika umur 80 tahun. Bil kudum, kudum niku wonten dua makna. Satu tempat tearan kudum, nomor dua kudum maknane kapak. Napa? Dadi mbiyen urungana dokter khitan, urungana laser, urungana gunting, urungana hipnotis anggone kapak. Jadi dipentang didelan nang dhuwur watu karo kapak niku seniki alhamdulillah semodern. Lah dalile napa sunat niku? Ya kaidahnya adalah mala yatimul wajib ila bi wa huwa wajibun. Jane sunah itu sunat niku hukume sunah, tapi gelem ora gelem urusane karo pohero sesuci ben mengko salate. Bener wudune leres maka sesucine poherowe kudu tepat. Dadi nggo alat bantu untuk mencapai kesempurnaan dalam sebuah kewajiban. Ben maca Qur'ane ditambah wong wau kula aturaken la yamassuhu illal mutahharun. Kon pada suci aja nyekel Qur'an, aja maca Qur'an nalikane ora suci. Mulane dalam keadaan suci maka ben wudune bener, poherowe sesucine kudu bener. Nggo ngrewang ini iku maka dipermudah dengan ngelakoni khid sun nge. Nomor satu. Nomor dua al istihdad. Sufitre menungso nomor loro adalah istihdad. Istihdad siapa Mas Ulin? Istihdad niku nyukur wulu sing manggon nang kemaluan nang pertelon jembayat.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

0: Ya bulu jembayat kowe mau. Bulu jembayat. Malah iya wong bulu nang pertolongan jembayat dadine bulu jembayat ngoten iku nggih. Kowe diketok. Apike di ya di apalah. Iya, jangan dibiarkan merewul. Ya. Jangan dibiarkan jimbrung, adan. Nih enggak, jangan dibiarkan jimbrung. Pit nganggo gramason apa-apa kayaknya. Ngerondap. Kayak suka ngerondap cari bu isi ngono. Lah, al istihdad adalah mencukur bulu sekitar kemaluan. Sing rapih dimohak ora apa-apa dimohak. Apa digawe mulet ya, digawe mulet dawam buri ya mas saru banget dari gaya sing nomor telu wis aja mbah jembayat bae sing nomor telu lanjut apa lanjut wis aja kelingan sing ora-ora sing nomor telu fitrah menungsa nomor tiga adalah waqasu syarib mencukur kumis ngerapihe kumis sing ngingu anak ganjarane malah ngingu jenggot. Nek kula malah angel duwe jenggot. Mergane memang ya angel. Tapi umpamane ana tapi ngur ketang detine papa dadi 5. Malah kaya di oyote untu ngene iki. Ya sunah ngingu jenggot sunah. Nyukur kumis sun sunah. Bagusnya kumise dipotong, jenggot diingu baguse wong nyatane sunahe Kanjeng Nabi. Ngingu kumis ya ora masalah, tapi disawang sing penak carane piye men? Sing rapi. Aja nganti sing kene 2 cm kene 5 cm kan ora rapi. Malah dadi kaya saringan teh kene iki orane. Oko susyarib ngrapi kumis itu sunah. Sing nomor 4 wanat ful abdi. Apa niku beduli bulu kelek. Dibedul bu, dibedul. Kesunanya malah mulai. Kan anak alat TKA itu kunang warung apa? Pinset ya, apa genset? Pinset. Pakai pinset, wis anak alat itu dibedul. Daripada sampean gabut, ngapain ya? Silakan karo jagongan, karo beduli bulu, kelek. Masak nanti kangkungnya mateng. Anak setengah jam kan lumayan karo dibedul. Setengah jam tuh lele telung ikat. Lele telung ikat niku sunah. Niki menjenang sing lakoni tapi kula matur dasare wanatful abdi beduli bulu kelek niku sunahnya dibedul. Sing nomor 5 adalah wataqlimul adfar ngetoki kuku kuku diketok. Nah tapi ke kesunahannya seperti itu niki jenengan kula yakin jembayan mulane kula matur wis nglakoni iya mulane kula ora marai ora ngguroni belas ora tapi mbok menawa mugi-mugi ilmune manfaat. Al khidan wal istihdad kelingan istihdad ini kenge istihdad nomor telu waqasu syarib nomor 4 wanatful abdi nomor 5 wadaqlimul adfar ngetoki kuku wanatful abdi beduli bulu kelek al istihdad nopo wau ya niku nggih dadi kula matur dasar-dasar nggih masyaallah semoga-moga masyarakat Jembaya cekukuban paringi sehat nggih adem-adem boran iki udan-udan iki insyaallah dadi waktu-waktu waya sing gampang mustajab dongan niku lan jenengan Allahumma minal auqati syarifah waktu-waktu sing mulia salah satunya nalika ning budune rahmat tumurune banyu udan nomor 2 sulusulail nalika ne sepertiganya malam sepertelone wengi mulane nang jembayat ana adzan wengi pindho aja kaget adzan jam 3 nggugae wong tahajud setengah 5 jam 4 luwi yuke nggugae wong pada salat subuh ngeten nggih sing nomor 3 waktu sing mustajab dongane bu niku nalikane nopo nalikane ana wong ijab kubul dadi nang jembayat ana wong akid atau agad nikah sampean melu melu apa melu nyekseni apa melu dadi pengantin pengantin ping pindho melu nyekseni pengantin ana wong rupane pengulu tawa wali nikah nikahaken anak wadon gua anak lanang dadi mantu ning kuwi mau ibune melu nyekseni. Nyakseni apa? Pengantin sakloron lagi daup atau jejer atau mbojo niku termasuk dalam kategori minal auqati syarifah waktu sing barokah, waktu sing mulia Bulan di waktu itu nyaksaini panganten kan biasanya Mbah Yen donga, ibu melu donga, hajate nopo sampai kendateng Gusti Allah. Kenapa waktu itu dongane landep? Mergane peristiwa agung, peristiwa gede sakral. Nopo prosesi menghalalkan barang haram. Sing mone haram wong loro niku bisa dadi halal gara-gara kalimat akid akad nikah ijab kabul. Nggih. Jadi silakan donga pagi siang malam, bagi siang malam iya, tapi kudu luwe bendonga ngerti adab. Salah satu adabnya adalah di dalamnya cara Imam Ghazali minal aqati syarifah, mencari waktu-waktu dan tempat syukur-syukur tempat yang barokah, mulia. Waktu nih antara adzan dan iqamah. Bapak-bapak ya jane punya tempat dan waktu yang mustajab, Pak. Kapan Mas Ulin? Yaumul mustajabah. Dina sing banget landem gondonga. Apa? Dina Jumat. Bapak-bapak duwe, kapan niku nalikane sholat Jumat? Kapan niku nalika sholat Jumat? Iya, kapannya lagi kapan? Nalikane diantara dua khutbah. Khutbah pertama, khutibe lenggah. Bilal atau muadzin maca sholawat. Jenengan jawab dulu sholawate. Setelah jawab sholawat, jenengan donga. Di waktu itu dongane landep. Sederenge, khutbah kedua kan di sini donga. Jenengan donga dulu. Nembe di tongak ni karo khutibe. Ngaten nggih. Niku seperti itu nggih. Dadi donga silakan bagi siang malam wong nyatane Allah gelar kalimat ud'uni astajib lakum. Silakan Anda berdoa, aku ijabai. Silakan panjenengan donga ingsun aweh. Kan kaya niku Allah niku maha-maha ning maha welas maha sikaturan masyarakat jembayat. Allahumma ya Allah muga-muga niki donga tinonga sing selamat kabeh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya ya Rabb. Amin amin.
1: Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa tahrina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika masdud wa dhika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi fa qulifa an la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il afil wal fat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tudhahiruna biha min jami'i shadadaruna biha 'indaka 'ala darajat wa tubayyin lana ma sa'a غيات من جميع الأرض بعيات وبدل مدينك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين أتحية المباركة الصلاة الطيبة لله السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد اللهم نسألك السلامة في ديننا وعدل جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في العالمين وتوبة قبل المدينة ورحمة عند المدينة ومغفرة بعد المدينة اللهم هون علينا في سقرة المدينة والنجاة من النار والعوض الحساب والعوض الحساب والعوض الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين بسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
0: betul pangapunten nggih Bu nggih sing mesti kada kelepatan kada guyon-guyon ingkang boten sekeca nyunaging pangapunten muga-muga jembayet paringi selamat dunya lan akhirat rezeki tambah kada jodoh mendekat. Amin. Sampun kula pangapunten. Wallahul muwaffiqil hamidurik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiah pagi. Program spesial persembahan Trirema FM.

Sedia Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Assalamualaikum. Apa kabar kesayanganku semuanya? Semoga sehat selalu ya, barengan final lagi dong di studio Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini ya, yang bakal menemani keluarga saya semuanya sampai tuntas acara nanti.

Hidayah di suasana pagi hari ini. Pokoknya buat besi-besi kesayangan agak tetap semangat selalu. Sambil matengin sedap semangat dangdut pagi bersama dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa gini. Jangan lupa diminum dulu atau bestiku sayang. Biar kita masih seger gitu ya pagi-paginya udah minum Biosis Siaga. Biar sehat juga dan pastinya juga masalah penyakitnya terhempas gitu kan. Gimana besi? Hari-hari kamu menyenangkan bukan? Kalau udah ditemenin bareng Radio Tari Ramadan Jaringan ya. Apalagi pagi ini juga lagi pantengin Vina di streamingnya. Baik itu melalui aplikasi atau juga di website kita www.radiotariramafm.net ya. Sekarang udah serba mudah, serba gampang banget kalau misalkan kita mau pantengin Radio Tari Ramadan Jaringan, mau keluar kota juga boleh banget. Besi bisa. Bukan boleh sih, kalau boleh mah boleh-boleh aja ya. Kalau bisa tuh bisa banget pastinya ya. Yang penting besi mah punya handphone Android aja. Enggak Android juga sih, semua handphone juga bisa ya kan. Apalagi sekarang anak-anak zaman now tuh udah pada pegang handphone yang bentuknya Apple itu kan. Iyalah pokoknya itu ya. Jadi bukan hanya handphone Android aja, pokoknya smartphone deh, apapun itu mereknya, yang penting bisa ya kan besti. Tinggal ketik aja www.radiotariramafm.net ya. Atau kalau enggak tahu triple tuh apa sih, www. Jadi W-nya itu 3 kali titik Radio Tarirama FM titik lagi net ya besti ya. Itu salah satu website kita yang bisa pantengin Radio Tari Ramadan di mana aja, kapan aja pokoknya ya. Tinggal pilih aja mau radio mana yang kamu pantengin. Tapi kalau bagi-bagi gini, pasti semua jaringan Tari Ramadan FM net bakal pantengin Vina. Bakal dengerin Vina kan? Ya iya dong pastinya ya. Jadi untuk besi-besi semuanya semangat selalu. Sambil aku gayangin sama nenang-nenang yang enak-enak banget. Pokoknya untuk menemani suasana paginya besi-besi kesayangan aku ya. Baru dibuka aja udah enak banget tuh ya. Roti buaya, aduh buaya banget ya kan. Ini gak menggigit ya, tapi kitanya yang gigit. Tapi sudah harusnya sebaliknya, buahnya yang gigit ya. Tapi kali ini kitanya yang gigit roti buaya. Udah pernah nyobain belum sih besi roti buaya? Mungkin bentuknya udah pernah tahu ya besi ya, roti buaya tuh seperti apa ya, kayak buaya gitu kan, rotinya dibikin mungkin dicetak kali ya. Cuman kalau Vina sih jujur nih, aku pernah.

0: Burina, Burina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
0: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
0: Saya rutin minum Biosisihaga.
1: Oh, Biosisihaga?
0: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
0: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
0: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Burina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh

sudah pada bergabung bareng Ervina ya. Terima kasih yang sudah pada dapetin biosis siaganya. Jangan lupa dikonsumsi rutin untuk kita supaya aktivitasnya lancar-lancar ya. Jangan lupa sarapan juga, Bas. Sarapan pakai apa sih sarapannya? Hah? Pakai bebek? Kok bebek sih, Besti? Kenapa? Atau mungkin potong bebek angsa? Potong bebek angsa jadinya. Potong bebek di rumah kali ya. Iya, ada yang punya bebek terus dipotong gitu bebeknya. Emang gak bau, Bes? Kadang kan orang ada yang gak suka ya sama bebek tuh karena baunya atau gimana gitu kan. Tapi ada juga sih yang pintar mengolahnya jadi gak bau sama sekali, yang biasanya juga dijual-jual gitu kan. Bebek goreng, bebek bakar, bebek bebek bebek bebek. Apaan sih? Gak ngerti lagi, Besi, soalnya videonya lapar banget, pengen makan bebek gitu ya. Tapi yang udah mateng, masa bebek mentah mau aku makan telur bebeknya juga mau deh. Kalau begitu ya, kalau dikasih mah gak apa-apa ya. Enggak, Vina tuh paling suka banget emang Besi sama telur bebek. Entah kenapa gitu ya, kayaknya tuh rasanya enak banget telur bebek tuh. Kayak ada gurih-gurihnya gimana gitu ya, Bes ya. Beda loh sama telur ayam ras ya kan. Telur ayam kamu juga gurih sama kayak telur bebek. Terus habis itu telur mentok udah pernah belum, Besti? Kalau Vina dulu sering banget gangguin mentok. Mentok tahu kan mentok, Besti? Tahu kan mentok? Ya kan mentok tahu. Jadi mentok itu biasanya kan dia bertelurnya itu di bawah-bawah. Kalau dulu ya itu kan di tanah ya biasanya kan. Di tanah, terus habis itu di bawah perkayu-kayuan. Dulu di tempat Vina begitu. Dan sering banget Vina tuh ngegangguin. Jadi sering banget Vina kalau dia bertelur, Vina ambilin telurnya. Terus Vina nemuin satu telur yang isinya tuh dua kuning. Kuning telurnya tuh dua. Bayangin, satu cangkangnya tapi dua kuningnya. Wow, itu benar-benar is magic gitu ya, Besti. Tapi emang pernah kan Besti juga ngalamin hal itu? Ngalamin lagi ngambilin itu kan. Entah itu telur ayam, telur bebek. Kalau Vina dulu juga sering banget ngambilin telur bebek ya. Kalau di sawah waktunya udah panen, biasanya kan ada orang yang nebar bebek, bukan nebar ya, apa namanya, angon bebek kalau bahasa Jawanya ya kan, angon bebek. Terus habis itu bebeknya tuh kayak belum bertelur waktu di pagi hari. Jadi tuh waktu di dianya bermain-main di sawah-sawah gitu, dia bertelur. Iya, Vina suka banget dulu kan nyariin keong gitu ya, karena di rumah tuh juga punya bebek. Terus abis itu ada orang angon bebek tuh kayak ikut-ikutan aja biar dapat telurnya. Beneran dapat dua, dapat satu, itu dia bener-bener senengnya minta ampun ya kan. Terus abis itu Vina main masak-masakan deh, masak-masakan sama teman-teman buat pinggir sungai gitu ya, Besti ya. Terus goreng bebek deh akhirnya. Ih, pokoknya mah endol banget ya, Besti ya. Goreng bebek gak tuh, goreng telur bebek maksudnya. Iya, jadi kepengen masa-masa dulu ya, Besti ya. Pernah ikutan angon bebek. Terus habis itu kalau nemu telur bebeknya, udah sama orangnya tuh gak apa-apa, ambil aja gitu loh. Itu udah rezeki kamu kalau kamu yang nemu gitu kan. Kalau emang dianya yang nemu, biasanya juga Vina tuh dikasih gitu, Besti. Ya ampun, masa-masa dulu ya. Tapi ini ngomongin soal bebek, kenapa ini ya? Soalnya kan bebek itu biasanya, pernah kan Besti lihat food vlogger, dimana dia tuh makan bebek sebanyak-banyaknya. Dia tuh kayak makan bebek, terus bumbunya tuh bumbu hitam gitu loh. Biasanya tahu kan namanya Tamboy Kun, tahu kan Besti? Jadi dia kan waktu itu pernah kolaps gitu ya dengan salah satu jebolan Master Chef Indonesia. Ada siapa itu namanya? King Abdi, ya King Abdi. Dia kan waktu itu kan bikin bebek carok ya, atau bebek bumbu hitam gitu deh pokoknya ya kan, yang isu-isunya begitu. Udah lama sih sebenarnya, cuman Vina tuh keinget banget dia tuh makan bebek sebanyak itu. Karena memang dia tuh digorengin sebanyak itu sama King Abdi. Terus abis itu Tamboy Kunnya makan sebanyak-banyaknya bebek. Alhasil tahu gak sih kenapa? Alhasil kolesterolnya naik drastis. Kok bisa gitu ya kan? Padahal cuman bebek. Ada apakah dengan bebek gitu kok bisa membuat kolesterol jadi cepat naik gitu dalam waktu yang singkat gitu loh, Besti. Ketika dia makan, terus abis itu tiba-tiba tuh kayak kolesterolnya naik gitu loh tiba-tiba. Kenapa ya? Atau mungkin ada kandungan kolesterol jahat yang membuat
kolesterolnya naik secara drastis gitu ya dalam waktu yang singkat. Nanti kita bakal ngebahas sih sepertinya ya. Soalnya Vina juga penasaran, Besti, kenapa kalau misalkan kita makan bebek itu harus hati-hati, jangan kebanyakan karena bikin kolesterolnya naik gitu ya. Terus juga untuk Besti-Besti semuanya yang suka makan bebek ya, diperhatikan lagi kalau misalkan punya kolesterol tinggi, takutnya nanti kolesterolnya malah naik secara drastis ya. Ya udahlah, yang penting Besti-Bestiku semuanya udah pada ngerasain bebek. Terus kalau misalkan belum ngerasain bebek, bisa coba deh, emang enak sih. Kalau yang pintar olahnya tuh pasti enak banget, apalagi bebek bumbu hitam. Jadi ngelar Vinanya, Besti. Kepengen, tolong siapa yang bisa bikin bumbu hitam. Soalnya Vina tuh pengen buat sendiri ya, Besti, bumbu hitam. Cuman bebeknya itu gimana caranya? Apakah ada yang jualan atau gimana gitu kan? Sebenarnya nggak harus bumbu, nggak harus bebek sih. Ayam kampung juga bisa, ya kan? Ayam potong juga bisa, ya kan? Yang penting mah bumbu hitamnya aja kayaknya enak gitu ya. Apalagi bumbu hitam Madura, Madura kayak gitu ya. Ada unsurnya Madura. Kenapa ada unsurnya Madura? Ada apakah dengan Madura gitu ya? Ada seseorang yang aku idolakan di Madura. Pasti Besti tahu ya kan? Oke lah kalau begitu, Vina namanya mau absen dulu satu persatu. Besti-besti yang udah pada hadir barengan Vina yang sudah dapetin beasiswa siaganya juga terima kasih ya. Ada Pak Wiono dari Cilir Agung, terima kasih ya. Sehat selalu Bapak Wiono. Terus juga gak ketinggalan sama besti-besti kita yang pada setia banget menyatu barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Anisha Mushi, ada Bu Hasmawati ya dari Paduan Raja Wali, terima kasih ya. Ada juga Pak Wandi dari Pakuan Aji, terima kasih. Gak ketinggalan juga ada besti kita Bunda Olang-Olang. Halo Bunda Ketersayang. Ada Makas juga ya. Terus kemudian juga ada Ayah Bakat, ada Mas Nyong-Nyong. Terus kemudian juga ada siapa lagi ya? Aduh, Vinanya lupa apa. Mbah Bodra. Mbah Bodra, apa kabar Mbah Bodra? Semoga sehat selalu ya. Gak ketinggalan sama Mak Yanggi, sama Pak Yanggi juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas rutinitas pagi ini, semoga lancar-lancar ya. Ada juga Pak Sutikna sama Mae, sehat selalu ya. Ada juga Mang Ocit. Mang Ocit gudi-gudi nyoy. Selamat pagi Mang Ocit. Gak ketinggalan juga ada Ibu Rumiati dari Rempelas ya. Terima kasih Ibu, sehat selalu ya. Ada juga Pak Suwandi dari Wai Mengaku 2 Lampung Barat. Gak ketinggalan ini ada besti kita dari Sultan Pakuan Aji, Pak Waluyo. Terima kasih Pak Waluyo. Selamat pagi Pak Sugianto dari Kurnia Mataram. Terus gak ketinggalan ada Pak Sahmiri dari Pemangku 2 Bumi Agung ya, dari wilayah Lampung Barat juga. Pak Sumanta dari SB14 Bengkel Yudhistira, ini gak pernah ketinggalan besti, emang selalu stok banget biasis siaganya loh. Terima kasih ya Pak Sumanta, sehat selalu. Ada Mbak Poni dari SB8 juga. Terus-terus ada Bu Sam ya, terima kasih. Ada Mas Agus Setiawan dari Tegal Ombo juga. Ada Pak Mahtarudin, Pak Mahtarudin dari PC14 Raman ya. Terus kemudian dan juga ada Mbak Aya dari Banyumas, terima kasih Mbak Aya. Gak ketinggalan juga ada Pak Suwaji dari 22, terima kasih ya. Terus ada lagi gak sih? Oh, Mang Ocit ternyata kemarin udah dapetin susu Etawa Zigo 26. Mang Ocit ini selalu setia banget sama susu Etawa Zigo 26 loh ya. Terima kasih loh ya. Ada Pak Panu Juwiono. Pak Panu Juwiono, namanya panjang amat Bapak. Biasanya dipanggilnya siapa sih Pak? Ya udahlah Pak Yono aja aku panggilnya, boleh gak sih Pak? Yang di Karya Bakti ini udah dapetin beasiswa siaga juga loh ya. Terima kasih pokoknya besi-besi semuanya yang sudah pada dapetin beasiswa siaga, semoga sehat selalu, lancar-luncur segala aktivitas rutinitas di pagi hari ini. Dan pastinya juga semoga besi-besiku semuanya dalam keadaan yang sehat ya, karena di setiap pagi itu kita memang membutuhkan energi yang cukup banget ya. Dan kita juga harus tahu makan-makanan apa aja sih yang bikin kita bisa semangat di sepanjang hari, setiap hari, terutama di pagi hari, biar mendapatkan mood yang optimal ya. Biasanya kalau misalkan kita moodnya nggak baik ya, gimana ya aktivitasnya pasti akan terganggu kan.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending. Lah jane perlu tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Semangat dangdut pagi.
4: Semangat dangdut pagi.
3: Sedap.
4: Semangat dangdut pagi.

0: masih pantengin Irvina di Sudah Semangat Dangdut Pagi. Iya, betul sekali ya Besti ya. Kalau kita kebanyakan makan daging bebek, berpotensi meningkatkan kolesterol, terutama jika dikonsumsi berlebih atau bersama kulitnya. Entah kenapa ya Besti ya, kulit. Entah itu kulit ayam, entah itu kulit bebek, itu ternyata mengandung kadar kolesterol yang cukup tinggi Besti. Jadi ternyata daging bebek itu mengandung sekitar 76-98 miligram kolesterol per 100 gramnya, lebih tinggi dibandingkan ayam ya, yang ternyata dapat meningkatkan kolesterol jahat atau LDL dan juga meningkatkan resiko penyakit jantung jika dimakan terlalu sering. Ayo, siapa yang suka banget makan bebek? Kalau kita lagi keluar makan gitu ya, beli pecel lele, pesen dong, bukan pecel lele tapi lebih ke bebek goreng ada nggak sih, atau mungkin bebek bakar ada nggak sih gitu kan. Ayo ngaku deh, ngaku. Emang gitu sih basic kebiasaan ya. Cuman ya emang endul gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya poin pentingnya terkait konsumsi bebek dan juga kolesterol itu adalah tinggi lemak jenuh besi. Bisa jadi sebagian besar lemak jenuh dan kolesterol itu berada pada bagian kulit bebek. Makanya kenapa bebek itu dikatakan sebagai makanan nih yang bisa meningkatkan kadar kolesterol cukup tinggi ya. Terus kemudian ada kandungan kolesterol di dalamnya. Jadi memang kandungan kolesterol bebek itu mencapai sekitar 80 mg per 100 gramnya, sementara batas asupan harian itu adalah 200-300 mg ya Bes ya. Jadi bayangin aja kalau misalkan kita makan lebih dari 100 gram udah berapa itu yang kita makan ya kan. Makanya kolesterolnya tinggi seperti yang udah Vina sebutkan di awal tadi. Kalau misalkan ada food vlogger makan bebek gitu ya, bebek goreng, itu tuh bebek goreng dengan bumbu hitam, dimana kalau bebek goreng bebeknya aja udah mengandung kolesterol jahat ya, terus kemudian ditambah dengan digoreng, terus abis itu bumbu hitamnya juga kan minyaknya banyak bener loh Besti. Makanya kenapa food vlogger ini tuh dia mengalami langsung ya, kayak pegel banget, kolesterolnya tuh langsung naik, kayak langsung apa ya, kaku gitu loh Besti, di tengkuk ya, ayat apa namanya, di leher, tengkuk leher. Nah itulah pokoknya ya kan. Jadi kalau misalkan kita mau makan bebek, jaga boleh banyak-banyak ya, dan gak keseringan juga. Terus kemudian poin penting terkait bebek dan juga kolesterol itu adalah cara pengolahannya. Jadi bebek goreng atau yang dimasak dengan minyak dan juga santan tinggi itu meningkatkan kadar kolesterol yang Vina sebutkan tadi. Sebenarnya itu sangat berkaitan ya Bes ya. Kalau misalkan mau cari amannya mengonsumsi bebek, itu adalah kita melepaskan kulit bebek sebelum dikonsumsi. Terus kemudian batasi porsinya 1-2 kali per minggu aja, gak boleh berlebihan ya. Kita bisa pilih cara olahan seperti direbus, dikukus, atau dipanggang. Itu jadi rekomendasi BST. Kalau misalkan digoreng itu emang udah tambahan dari minyaknya. Terus kemudian kalau misalkan di santan, ya santannya itu yang bisa mengakibatkan kolesterol. Udah ada kolesterolnya di dalam bebek, ditambah lagi kolesterolnya lemak tak jenuhnya yang ada di santan dan juga di minyak tersebut, yang bisa mengakibatkan kolesterol tinggi kolesterol di dalam bebek tersebut ya. Meskipun bergizi, konsumsi berlebih, terutama kurang lebih 2 porsi per hari, itu dapat memicu masalah kardiovaskular. Jadi hati-hati ya pecinta bebek, gak boleh berlebihan karena memang ada kandungan kolesterol di dalam bebek tersebut, yang dimana kalau misalkan pengolahannya dengan kita menggoreng, terus ditambah lagi dengan kita makan kol goreng ya, semuanya digoreng, aduh berabe banget Besti. Hati-hati ya, jangan sampai kita terlena dengan apa yang kita inginkan tapi ternyata berbahaya untuk kesehatan tubuh kita loh.
1: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi. Sedap.

selesai sudah perjumpaan kita pagi hari ini barengan Vida di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biosisiaga Herbal Tetes Premium masa kini. Jangan lupa selalu konsumsi rutin ya Biosisiaganya untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam dan penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum. Bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Ayunda, Radio Asrana Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Pring Sewu meningkatkan patroli di sejumlah ruas jalan utama untuk mencegah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas pada Rabu 8 Juli 2026. Jalan Lintas Barat Sumatera menjadi salah satu titik pengawasan karena memiliki aktivitas kendaraan yang cukup tinggi.